0: sebagai coach tuh ya menyita inilah ya. Apa ya?
1: Waktunya juga.
0: Waktunya benar, terus juga mungkin udah persiapan dan lain sebagainya, terus tiba-tiba enggak jadi, pasti banyak kekecewaan yang harus terjadi.
1: Ada
0: gitu,
1: income yang juga iya, akhirnya sudah dipikirkan aduh enggak jadi.
0: Benar. Coach Yopi semangat dengan coach-coach yang lain juga. Kita betul, doakan semuanya cepat berlalu supaya nanti kita bisa kembali lagi aktivitas outdoor ya.
1: Kita bisa seseruan kembali di
0: apa?
1: Lapangan tenis. Oh, gitu. Kita balik lagi bersama yang satu ini. Akan ada topik apa?

0: macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, mBanking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, WhatsApp menghentikan dukungan untuk sejumlah ponsel lama yang tidak memenuhi syarat sistem operasi minimum. Mulai 8 September 2026, pengguna wajib menggunakan perangkat dengan spesifikasi minimal Android 6 ke atas dan juga iOS 15,5 ke atas mulai 30 November 2026. Sementara dari berita entertainment, Prime Video resmi membatalkan kelanjutan serial Spider-Noir yang dibintangi Nicolas Cage setelah menyelesaikan musim pertamanya. Keputusan ini mengejutkan publik karena serial tersebut berhasil mengantongi 11 nominasi Emmy Awards dan meraih respon yang positif. Kita beralih ke berita sepak bola, pelatih Barcelona Hansi Flick terkesan dengan adaptasi Rodri yang dinilai semakin menyatu dengan permainan tim. Performa sang gelandang dianggap semakin solid dan memegang peran vital di lini tengah Blaugrana.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Shania Twain yang enggak melulu kayak apa lagunya Shania Twain? Iya. Lagu ini menyenangkan sekali.
1: Iya, Shania Twain tuh by the way gue punya CD-nya zaman dulu.
0: Lo tau gak sih Shania Twain di video klip ini pakai baju apa?
1: Apa sih?
0: Leopard. Leopard pakai hoodie gitu. Kayak dia ada di gurun pasir.
1: Keren gurun pasir.
0: Dia itu kan memang sebenarnya dalam tanda kutip legendary country
1: iya,
0: singer
1: bener,
0: kan.
1: Iya benar di sana ya.
0: Di sana.
1: Asalnya, ya.
0: Di Amerika gitu kan. Sebenarnya kayak ketika dengerin lagu ini, menurut gua tuh vibes-nya menyenangkan sekali kayak. Lo mau nunjukin apapun, mau kayak gimana pun, gue tuh tetap kagak suka sama lo. That don't impress me much gitu. Kayak ibaratnya girl power banget orang-orang
1: bener,
0: kayak lo gitu.
1: Bener-bener. Pick me ya dia ya.
0: Gak pick me dong. Orang-orang kayak lo gitu justru malah kayak lo mau kayak gue punya ini, gue punya ini, gue bayarin apa segala macam. Lo mau astronot kayak apa kayak. Tetap aja gue kagak suka lo.
1: Gak gitu. Usah bayarin gue. Gue yang bayarin lo pulang.
0: Aduh. Itu sering kan? Karena selamat pagi, kata Jardi nyetir sendiri ke kantor karena Mas Rian baru banget pulang pagi tadi setelah malam gak pulang karena memantau penutupan bandara sejak kemarin pagi. Seperti biasa tol Janger macet. Ini diinfoin dari Kementerian Perhubungan, which Mbak Karahma memang kerja di Kementerian Perhubungan gitu ya. Ini update per September Soekarno Hatta sudah beroperasi Halim Perdana Kusuma betul 00 tadi malam. Bandung pun juga sudah mulai beroperasi. Jadi memang masih harus tetap diperiksa status dan juga mengonfirmasi jadwal penerbangan Anda. Gue semalam udah dalam tanda kutip beli masker lagi, Vi.
1: Oh iya.
0: Kemarin ada teman gue.
1: Tapi gak apa-apa, maksudnya kayak masker itu kan bisa lo pakai kapanpun kapan juga.
0: Gue masih punya sisaan masker dari zaman pandemi.
1: Oh gitu.
0: Gue makanya kemarin sempat tanya kan, masker tuh ada ini gak sih, ada expirednya gitu. Sempat gue tanya gitu kan. Gue masih punya sisa 3 box. Terus gue semalam beli 5 box lagi. Gue kayak
1: oh, panik buying.
0: Suka beli aja.
1: Oh wah. Karena, banyak uangnya ya?
0: Ya amin. Kita aminin kayak.
1: Gue juga baru beli soalnya kemarin, baru mau sampai hari ini.
0: Temen gue cerita kemarin lewat sosial medianya. Selamat pagi, ada Mas Didi yang ikutan apa namanya cerita di ini di apa namanya. Jadi Mas Didi tuh cerita di

0: sosmednya dia. Dia beli beli di apa namanya e-commerce dari salah satu healthcare gitulah, health apa health commerce gitulah. Udah beli, udah check out, terus tiba-tiba di cancel. Tiba-tiba ada penyesuaian dan penyesuaian harga.
1: Oh iya, karena mulai dinaik-naikin ya sama penjual-penjualnya.
0: Tapi masalahnya ini dari salah satu legit ini loh, legit store, ya? Store gitu. Maksudnya kayak, ya Allah, sampai harus dinaikin gitu.
1: Mungkin karena barangnya jadi limited, kan prinsip ekonomi.
0: Di tempat gue yang beli di e-commerce malam aja masih 400-an sekian.
1: Oh iya.
0: Belinya minimal 2.
1: Ya udah, sabar ya, Nar.
0: Ya berarti kan.
1: Ya sudahlah. Tapi anyway, ini terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung via TikTok kita.
0: Halo.
1: Banyak banget, ada Kevin,
0: Mbak Devi,
1: ada Suryawan, ada Momcil,
0: ada Hans,
1: Musiki, ada Hans juga, ada Hendrik, ada Ardan, terus juga ada Kang Rahmat.
0: Halo.
1: Ada Mbak Eka juga tadi, dan yang ada lain sebagainya, ada banyak.
0: Advokat. Mm-mm. Deborah, betul. Desi, Natalia,
1: ada Ardi juga, tuh banyak deh ngumpul.
0: Hanukis
1: ya.
0: Hanukis lo sudah bergabung di sini. Ibaratnya kalau kita kayak gini, dijadiin komunitas aja bisa kayak Vi.
1: Iya nih, bener, komunitas good friend.
0: Terlalu mudah ya, terlalu mudah ya. Boleh lebih kreatif lagi yuk di pagi hari ini yuk.
1: Tapi dulu tuh gue suka banget berkomunitas, maksudnya kayak gue ikutan komunitas tuh gue suka.
0: Gue tuh tahu banget, lo kan sempat menjadi ketua komunitas Tutut Jakarta Timur kan?
1: Gak Tutut dong.
0: Apa?
1: Kijing. Pokoknya intinya karena gue suka bersosialisasi, lo tau kan betapa ekstrovertnya gue dan sukanya berteman. Jadi gue ngerasa kalau masuk komunitas itu tuh kayak, ih seru gitu.
0: Pertama kali masih ingat gak komunitas apa yang lo ikutin?
1: Pertama kali ya, OSIS masuk gak sih komunitas?
0: Enggak dong.
1: Enggak ya?
0: Enggak.
1: Itu organisasi. Ya?
0: Hmm. Gue komunitas pertama kali ikutan teater.
1: Oh teater? Gue apa ya? Jadi lupa gue kalau yang pertama. Tapi anyway, gue yang sampai sekarang masih aktif banget, itu adalah si Apnon.
0: Teater?
1: Yang Apnon
0: seribunya. Apnon organisasi seribunya. Dong.
1: Hah?
0: Organisasi itu bukan komunitas. Kalau misalnya komunitas yang lari, itu komunitas.
1: Oh, yang non ini ya?
0: Yang non organisasi dong.
1: Apa ya? Oh, ini paling. Ini, jadi apa? Di dalam. Jadi bingung gue ngebedainnya.
0: Organisasi kamu sama komunitas menurut gue beda.
1: Organisasi, oh iya, organisasi ada pengurusnya ya.
0: Ada komunitas pun juga ada pengurusnya. Tapi
1: sih,
0: organisasi itu lebih kepada kayak misalnya bukan sesuatu yang ibaratnya tuh ada activity-nya tuh sama. Komunitas tuh biasanya activity-nya sama. Kayak misalnya lo pecinta Zippo. Karena gue tahu tuh ada yang suka apa namanya kumpul-kumpul.
1: Oh, berarti kalau misalnya dari Apnon itu mungkin diturunin ke bawahnya kan ada sub-sub-sub komunitasnya tuh. Nah, gue tuh masuk tuh ke beberapa komunitasnya kayak
0: yang
1: ada
0: lari.
1: Komunitas buku di Seribu, sumpah ada.
0: Emang lo baca buku?
1: Baca gue, tapi enggak yang gue buku tulis yang gue baca.
0: Lo gak usah sosok intelektual di sini, Pi.
1: Enggak. Gue tuh baca bukunya novel soalnya. Enggak baca buku psikologi kayak lo, enggak. Cuman kayak kemarin tuh ada kayak ketemuan gitu. Gue nyesel banget gak ikut karena ada satu buku yang diterbitin sama salah satu anak-anak di Seribu gitu.
0: Oh, ada salah satu anak Apnon yang
1: bahkan di buku. Komunitas itu tuh kayak sering, yuk kita ketemuan aja yuk gitu. Terus yang gue ikutin juga komunitas di dalamnya itu adalah padel.
0: Oh.
1: Terus ada komunitas biliarnya juga gue ikut.
0: I see. Dengan sarung tangan yang cuma ditelunjuk dan juga jempol itu.
1: Enggak, gue menjadi tengah.
0: Telunjuk sama jempol doang. Karena gue tiba-tiba jadi tengah. Katanya Kevin ketua pemuda-pemudi BKT kan, Vi.
1: Betul. Oh tuh kalau kata Hans, organisasi itu lebih formal. Kalau komunitas itu lebih ke hobi atau ketertarikan.
0: Iya, benar.
1: Iya. Terus gue juga dulu ini ada apa? Komunitas
0: gimana tangannya?
1: Gini, jadi gue sebenarnya tidak masuk ke dalam komunitasnya, tapi gue nongkrong bareng terus sama komunitas itu. Ada komunitas mobil yang nongkrongnya adalah di Panahan.
0: Oh,
1: ada zamannya.
0: Oh, pakai es cekek nggak? Iya kan?
1: Enggak sih.
0: Lo ngaku, lo pakai es cekek.
1: Itu bedak gue di muka lebih putih daripada di leher.
0: Cerah berawan. Di muka cerah, di leher berawan.
1: Itu tapi beberapa komunitas yang gue ikut.
0: Pertanyaannya secara gini, benefit apa yang lo dapetin dari komunitas-komunitas itu?
1: seru aja ketemu banyak orang sih, karena berbeda-beda ya, maksudnya.
0: Yang mobil kan ngecengin orang yang punya mobil tertentu ya.
1: Enggak dong.
0: Tapi
1: justru gue masih bersahabat sama salah satu teman di komunitas itu sampai sekarang.
0: Yang dan kemarin jadi gue pasangan pada masa.
1: Oh sorry. Bahkan gue kemarin pas ke Bandung itu mau nengokin anaknya lahiran.
0: Oh gemes.
1: Cuma ternyata kakaknya tuh lagi sakit. Jadi gue balik gitu.
0: Tapi emang iya sih, kalau ngomongin tentang komunitas, gue yakin pasti ada teman-teman yang memang mungkin gak begitu suka berkomunitas, tapi kayak tahu tuh ada komunitas-komunitas tertentu. Ada gak sih cerita-cerita dari teman-teman semua nih yang lagi nonton kita di TikTok, atau mungkin yang lagi mendengarkan kita di radio dimanapun berada, tentang komunitas yang lo ikutin, plus ada benefit apa yang pernah lo dapetin mungkin dari situ. Misal komunitasnya bikin event, benefit yang lo dapatkan adalah gue pernah dapat blender yang udah gue idam-idamkan.
1: Wow.
0: Dari acara komunitas ini, siapa tahu kan komunitas padel, padel kalau bikin lagi ada acara-acara kan, hadiah-hadiahnya tiba-tiba motor, gue pernah dapat motor,
1: ada
0: gitu.
1: Mobil juga,
0: gue pernah dapat mobil listrik dari sini gitu ya, atau mungkin dapat pasangan dari situ. Boleh banget, kita tunggu ceritanya. Bisa lewat mana, Vi?
1: Bisa lewat Wawa kita di 0811-8878-991. Atau kalau misalnya lo kayak kelewatan nih nomornya tadi, Ovi kecepatan ngomongnya, masuk aja ke live TikTok kita, karena ada running text juga di situ, ada nomornya.
0: Yes.
1: Kirim voice note, boleh ceritain komunitas lo apa dan apa yang lo dapat dari komunitas tersebut.
0: Kita tunggu ya.

0: gacanya sekarang.
1: BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BCA merupakan peserta penjaminan LPS.
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
3: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Balik lagi bareng Ovi Danar di pagi hari ini, menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado.
1: Masih ada membahas komunitas. Tadi kita sempat ngebahas soal komunitas-komunitas yang memang mungkin pernah lo ada di dalamnya. Terus apa sih yang lo dapat dari komunitas tersebut? Tadi gue udah sempat cerita kan, di dalam satu organisasi itu ada komunitas-komunitas yang terbentuk dan gue masuk ke dalamnya gitu. Salah satunya adalah komunitas buku yang Danar. Lah, Danar nih.
0: Apa?
1: Danar tidak percaya aku ada di situ. Aku gabung. Enggak,
0: lo
1: aja.
0: Jangan, lo jangan sosok menghadirkan intelektualitas yang sangatlah tinggi untuk membuat orang kayak wah, komunitas buku. Is Ovi really into books? Atau gimana?
1: Jadi komunitas buku itu gak harus yang kayak bedah buku kayak gitu-gitu, Nar. Jadi bisa kita tuh tukeran yang kayak, lo udah baca novel yang ini gak? Ada tahu dia ngeluarin lagi judul barunya, kayak gitu-gitu doang.
0: Tapi akhirnya lo beli atau enggak?
1: Kalau gue tuh masih termasuk yang beli bentuk kertas. Karena gue tuh kayak ngerasa aneh
0: bukan
1: aja digital, gitu.
0: Bukan yang Kindle type of womb lady gitu ya.
1: Terus biasanya gue membeli novel itu berdasarkan film yang sudah gue tonton justru.
0: Oh, bukan justru
1: jadi
0: malah.
1: Jadi gue kebalik. Karena kalau misalnya gue beli dulu novelnya,
0: imajinasi lo kemana-mana soalnya ya.
1: Jadi gue selalu kecewa ketika filmnya muncul.
0: Jadi lo ketika nonton, lo udah tau plotnya gimana, secara apa ya, gesture mereka melakukan sesuatu pun juga udah ada di alam bawah sadar lo gitu ya.
1: Oke.
0: Kalau gue tuh kalau ngomongin tentang komunitas yang pernah gue ikutin tuh gak yang banyak-banyak banget sih. Paling kayak ya
1: Tenis.
0: Terus juga komunitas yang tadi itu teater pernah ikutan. Terus,
1: apa sih teater namanya?
0: Dulu tuh namanya, nama teaternya di Bulungan, Vi. Gue ikutannya.
1: Oh, gitu.
0: Jadi nanti ikutannya di Bulungan. Terus abis itu kayak ya udah beres, nggak ikutan lagi. Abis itu kayak ikutan Apnon. Gue lupa nama teaternya apa ya. Bukan teater koma. Aduh, lupa teater apa.
1: Keliling.
0: Enggak, mungkin enggak. Kali ya, gue zaman-zaman dulu banget. Karena memang nyokap gue tuh suka masukin gue ke aktivitas-aktivitas gitu kan. Suatu itu gue pernah acting juga kan. Jadi kayak apa anak gue ini mau ke acting. Jadi dari sanggar, gue ikutan sanggar Ananda waktu itu. Mas Adit, selamat pagi kalau mendengarkan gitu ya, Lenong Bocah dan lain-lainnya. Abis itu kayak diseriusin dari situ, ya udah akhirnya kayak anaknya enggak ke acting ternyata nih. Abis itu ya udah sekarang ikutan komunitasnya, komunitas-komunitas tenis dan segala macamnya. Tapi kan kalau ngomongin komunitas ada ya yang namanya komunitas MC-MC gitu kan?
1: Ada banget.
0: Ya kan?
1: Kebetulan kan gue nggak di dalamnya ya, tapi ada beberapa teman gue yang ada di dalamnya dan memang aktif kok di dalam sharing-sharingan job gitu.
0: Bener. Saling berbagi event.
1: Betul.
0: Terus juga saling info-info juga gitu ya, ngenalin satu sama lain.
1: Bener. Walaupun lagi ada yang kasus tahu satu. Hah? Ada di threads, nanti gue kasih lihat. Gosip langsung.
0: Tapi ya, yang namanya komunitas juga gak selalu mulus. Iya, bukan gak jauh-jauh ya. Ada konflik-konfliknya sama ada ininya juga, Vi.
1: Apa?
0: Ketika gini, lo mungkin gak ikutan komunitas itunya, tapi lo kan, tadi kan Hans bilang, organisasi itu lebih formal, kalau komunitas lebih ke hobi atau ketertarikan tertentu. Ketika lo tertarik terhadap sesuatu, gitu ya, akhirnya kan kayak, yuk, tenis bareng apa segala macam gitu-gitu.
1: Ada
0: hubungan-hubungannya kayak lo kemarin gue ngeliatnya lo kok sekarang saya
1: cari ada yang tiba-tiba pacaran
0: pacaran di dalam pacaran gimana.
1: Oh, sering terjadi memang di komunitas. Ya. Bilangnya sama istri dari rumah kayak, aku mau tenis dulu ya. Ternyata ada yang ditepok yang lainnya.
0: Gue gak bilang suaminya ya.
1: Oh ya, sorry.
0: Gue kan gak bilang ini suami atau istri. Lo stop di situ, Opi. Boleh stop di situ.
1: Tapi ada juga nih yang udah gabung di sini, ada
0: Halo.
1: Pernah masuk ke komunitas pecinta anak jalanan di Makassar. Jadi kegiatan mingguannya adalah ngajarin anak-anak jalanan deket kampus. Seru sekali sepertinya ya.
0: Oke. Tapi memang komunitas-komunitas bersama dengan anak jalanan itu menurut gue menjadi salah satu hal yang pengen gue ikutin, Lopi. Ada beberapa ini loh, anak Apnon pun juga, ini kita ngomongin tentang Abang None ya, karena memang kita berdua pun juga ada di situ juga, good friend. Yang sampai ke itu loh, yang di Jakarta Utara, yang apa namanya? Apa? Kok kita bisa sih? Bukan. Yang jadi guru gitu loh, ngajar-ngajar ke anak-anak.
1: Oh, jujur gue tuh pengen loh. Mengajar.
0: Kayak gitu-gitu. Pengen deh gue ikutan.
1: Serius.
0: Pengen nyobain
1: tapi
0: aja
1: harus cuti,
0: gitu.
1: Tahu.
0: Emang seharian?
1: Lama kan bisa ke pelosok-pelosok.
0: Enggak, oh, bukan yang ke pelosok-pelosok. Misalnya oh, kayak datangnya di Jakarta aja gitu. Oh. Kayak ngajar, ketemu yeah, sama anak-anak itu gitu.
1: Bisa kok jadi bintang tamu.
0: volunteer. Pengen gue sumpah, gue sama hal tuh pengen banget loh ngelakuin hal-hal kayak gitu. Mm-hmm. Kayaknya seru gitu. I love kids untuk bertemu dengan mereka walaupun kadang ya. Mm-hmm. Gue suka apa ya, suka kayak gemes sendiri ketika misalnya ada kreator-kreator, I don't know itu settingan atau enggak, menurut lo settingan atau enggak, nanti coba share ke gue gitu ya, yang dia ngasih pertanyaan misalnya kayak sebutin nama pahlawan nasional, terus mungkin dia nyebutinnya tuh kayak influencer-influencer, kayak kemarin pun juga ada yang nanya sebutin 3 lagu anak, terus tiba-tiba yang di ini yang dihadirkan runtuh, terus kayak pokoknya pokoknya lagu-lagu galau dewasa, semuanya lagu dewasa dan lagu galau, kayak dek kamu kenapa sedari kecil udah galau, tenangkan diri kamu dek gitu. Sedari, ada yang gue baca komen-komennya kan, di mana lagi gini apa namanya, kalau kamu lagunya kayak gitu, lagu anak-anak bagi lagu kami baru dewasa tuh apa dek gitu kayak aduh ya Allah Rabbi, bener-bener ya.
1: Tapi anyway, masih kita tanyain soal komunitas. Mungkin lo ada cerita tersendiri tentang komunitas-komunitas yang
0: boleh
1: pernah lo ikutin, boleh lo.
0: Boleh banget, kita lagi bertanya nih, ngomongin tentang komunitas. Kira-kira apa komunitas yang pernah lo ikutin. Terus ada cerita-cerita apa di komunitas tersebut. Boleh banget di-share ke kita. Mungkin ada apa namanya hal-hal yang bisa lo dapetin dari sana. Misalnya kayak pasangan atau mungkin bisa dapetin medali karena dari komunitas itu lo ikutan championship, lo menang.
1: Iya, atau misalnya juga lo bisa dapetin manfaat dalam segi misalnya lebih sehat jadinya karena komunitas yang diikutin adalah komunitas olahraga, atau mungkin turun berat badan lo gara-gara ikut komunitasnya.
0: Bisa juga, atau bahkan lo bisa dalam tanda kutip ya, ketemu dengan orang yang selama ini lo cari, terus tiba-tiba ketemu di komunitas.
1: Jadi sahabat.
0: Atau mungkin memang
1: berjodoh.
0: Dia adalah adik yang memang udah terpisah dari kecil.
1: Oh.
0: Ketemu lagi di komunitas.
1: Oh, keren banget. Ini kan TV ya. Tali kasih ya.
0: Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama dengan kami di acara Tali Kasih. Kami telah menemukan kakak dan adik yang telah terpisah sedari kecil.
1: Coba kasih lihat liontinnya.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: I don't want it. Dan FM, teman untuk yang terus bergerak. Terlalu heboh ya di studio pagi hari ini. Gara-gara ngomongin tentang komunitas. Komunitas mengaji juga ada, Vi.
1: Oh iya, komunitas mengaji juga ada. Itu biasanya yang ikut tuh ibu-ibu.
0: Bahkan komunitas kagak. Enggak juga enggak sekarang, juga Vi.
1: Sih, kalau kajian juga enggak
0: kajian.
1: Sih.
0: Ya. Sebenarnya kan kalau ngomongin tentang komunitas rohani pun juga banyak. Mm-mm. Teman-teman gue yang Kristen, itu tuh biasanya punya tuh komunitas-komunitas yang kayak gitu. Mm. Correct me if I'm wrong, buat teman-teman yang Kristen, coba di luar sana bantu gue. Ada tuh momen-momen di mana mereka biasanya ketemu di hari-hari tertentu, di rumahnya siapa, jadi kayak bedah Bible atau mungkin kayak ngobrol, sharing dan segala macam, kayak kumpulan doa gitu-gitu loh.
1: Oh iya.
0: Apa sih namanya?
1: Gue pernah datang ke temen gue pas dia lagi ikut kayak gitu, itu online waktu itu.
0: Oh, kayak by Zoom gitu. Gue tuh sering ngelihat temen gue kalau lagi posting di sosial media mereka. Kelompok sel, komsel. Oh, komsel namanya ya.
1: Nah, iya bener.
0: Tapi biasanya tuh kayak orang-orang yang mau-mau aja gitu, yang segengan sama mereka. Correct me if I'm wrong ya, karena setahu gue mereka tuh memang grouping gitu. Jadi grouping. Nanti kayak ada misalnya ada yang lagi butuh doa, nanti mereka tuh gabung gitu ya, terus ngedoain orang yang lagi yang butuh doa gitu. Tapi memang menyenangkan loh kalau melihat teman-teman yang punya grouping atau komunitas dalam tanda kutip memang keagamaan, dari agama manapun gitu ya, agama apapun, melihat itu tuh adem loh. Gua ngeliatnya, Vi.
1: Maksudnya kalau misalnya pun berjodoh ya, puji Tuhan, alhamdulillah kan, jadi kayak dapet yang sefrekuensi dan bener, juga sama-sama
0: seiman.
1: Sayang Tuhan, seiman.
0: Luar biasa gitu. Bersatu ya dalam doa. Ini luar biasa sekali, karena kalau ngomongin tentang komunitas nih, banyak teman-teman yang sudah ikutan respon.
1: Betul.
0: Ini baik ada di sosmed ataupun di WhatsApp.
1: Di TikTok ada Herman VIP, keren.
0: Best banget, duduk paling depan nih biasanya nih. Best banget nih.
1: Kalau lo kan juga, lo katanya mau bikin
0: gua
1: akun TikTok Danar Cat 2 ya. Gak VIP. Aduh, kesel.
0: Stop.
1: Kesian.
0: Danar Gold.
1: Ada Herman bilang gini, nama komunitasnya adalah BC, Badminton Ceria, di Villa Pamulang. Oh, dekat rumah suami gue. Di lapangannya tuh sering berantem, eyel-eyelan.
0: Eyel-eyelan tuh maksudnya ngeceng-cengen gitu ya.
1: Oh. Udahannya nongkrong bareng di Taman Jajan Dara sambil nyeng-nyong katanya. Banyak vokalis keren rupanya.
0: I see.
1: Oh, seru. Terus ada 77 Street, dia bilang gini, saya di komunitas Mahyong, di dalam WhatsApp group ada sama istri dan anak. Ada salah satu member tuh stalking katanya.
0: Gimana?
1: Strange but true.
0: Oh.
1: Eh, tapi Mahyong tuh juga lagi lumayan heboh sih.
0: Hype.
1: Lagi
0: hip hore.
1: Teman-teman gue banyak yang belajar itu.
0: Eh, gimana sih caranya main Mahyong?
1: Ada, mau main ke rumah teman gue.
0: Yuk, kadang-kadang suka ada tuh di SCBD sama di Hotel Monopoly. Gue pernah lihat tuh.
1: Di
0: siapa ya waktu yang
1: bikin? Pik-piknya tuh ada kepanjangannya lagi.
0: Pik-pik Olimpik.
1: Gak gitu nadanya.
0: Pik-pik Olimpik.
1: Cakep. 100 buat Danar.
0: Tapi emang iya loh, gue penasaran sama main Mahyong. Waktu itu gue diajakin sama teman gue main yang di SCBD.
1: Oh.
0: Gue nyak tidur.
1: Ya, gimana sinar?
0: Jam-jam itu jam-jam weekend bobo siang jam segitu. Ini kayak ketiduran kita. Ada lagi enggak?
1: Tadi ada yang menjawab secara
0: iya,
1: rinci
0: benar nih.
1: Kalau misalnya di gerejaku tuh sebutannya adalah sebentar. Connect Group kalau kata Abraham. Dan bulan depan kami ada namanya
0: CG
1: Fun. Jadi bukannya hanya rohani aja, tapi kami bisa senang-senang juga piknik, olahraga, sama trekking.
0: Setahu gue kalau misalnya di gereja, di teman-teman Kristen namanya retret gak sih? Kalau kita tuh pesantren kilat.
1: Bener, tapi kan itu hanya momen-momen tertentu.
0: Untuk
1: kalau
0: anak-anak ya?
1: Ini, si komsel atau life group ini tuh kayaknya memang rutin ada kegiatannya gitu.
0: Best. Semangat, salam buat semuanya ya. Ini ada Mbak Novi. Mbak Novi tuh kalau lagi kirim teks tuh panjang banget loh, luar biasa loh dia loh. Ngomongin komunitas, gue dulu ikutan teater nah waktu kuliah. Tapi mungkin beda ya sama teater yang emang fokus di acting. Tapi ini lebih ke pendidikan sosial ke anak-anak mahasiswa. Dan salah satu kegiatan mereka selain manggung juga aktif di kegiatan sosial seperti ngajar. Anak jalanan kayak tadi tuh siapa yang sharing katanya gitu. Terus juga sharing tentang keprihatinan sosial saat itu. Lalu kita diskusi apa akar masalahnya. Lalu apa langkah sosial nyata yang bisa kita lakuin. Jadi semacam analisa sosial gitulah, bedah buku dan lain-lain. Banyak sih pengalaman yang didapat juga pembentukan pola pikir yang paling oke. Jadi kita sebagai anak muda masa itu, oh, jadi kita sebagai anak muda masa itu gak cuma hanyut di lingkungan yang hedon dan individualis. Mm-hmm. Yang paling seru terlibat demo zaman 98 di Solo, tapi bukan Jakarta, dan tampil di Tugu Proklamasi Jakarta masih di rangkaian 98 lah masa itu.
1: Wow.
0: Yang ini nih, ketua komunitas, sini dong, sini, sini, sini, sini, sini, sini.
1: Ini kayaknya komunitas,
0: luar biasa.
1: Komunitas parfum ya?
0: Tapi ada banget loh komunitas parfum.
1: Emang ada?
0: Nang, ngobrol dong, nih, mic gua.
2: Gak ada mic, gak ada kabelnya.
3: Nih. Halo, saya dari komunitas mau pinjam charger.
1: Type C apa?
3: Lightning.
1: Ya, gak ada lagi.
0: Ada dari situ, ada di situ. Di bawah.
1: Bisa gitu ya.
0: Lo kan adalah orang yang sangat suka fragrance enthusiast.
3: Iya.
0: Setahu gue tuh ada komunitas-komunitasnya. Lo ikut
3: banyak? Enggak. Karena kan gue orangnya kan ekstrovert banget ya.
1: Kelihatan
3: ya. Kelihatan. Iya, jadi
0: Aries kan?
3: Aries
0: harusnya berapi-api loh.
3: Makasih Raya.
0: Aries harusnya berapi-api.
3: Saya berapi-api, cuma api saya biru. Hemat gas, Pak.
0: Kawah ijen ya?
3: Iya. Blubub-blubub tapi di dalam, udah gitu.
0: Tapi kalau tentang komunitas-komunitas kayak gitu, yang lo tahu tuh ada banget kan?
3: Ada, karena kan ada yang kayak ada yang angkat gue, juga dia ikut di situ kan. Namanya Avia, dulu dia penyanyi, dia ikut komunitas fragrance itu. Waktu gue ikut kelas parfumnya Mulia Aroma juga, ternyata gue kenal nama komunitas di situ gitu.
1: Oh, nah biasanya tuh kalau misalnya di komunitas yang wewangian gitu, apa sih aktivitasnya? Yang lo tahu
3: sharing tentang parfum ini, karena kan banyak kan parfum, apalagi ada parfum-parfum yang enggak masuk Indonesia, apalagi parfum-parfum Eropa Timur. Udah gitu parfum yang niche-niche, yang kayak baunya, aromanya tuh mungkin aroma aspal kah, metal kah.
0: Aroma aspal.
3: Iya, atau sekresi tubuh itu ada.
1: Sekresi tubuh.
3: Iya.
0: Oh,
1: jadi yang unik-unik gitu.
3: Iya, gue sendiri kan waktu itu gue ceritain gue pernah bikin aroma apa kan, yang salah satunya inspirasinya si sekresi tubuh itu.
0: Iya, orang-orang trans sudah datang sana. Saran lagi.
3: Oh, itu memang mereka Decepticon, orang Transformer kan?
1: Bukan, mau belanja Transmart.
3: Jadi dia smart ya?
1: Iya. Itu juga ada busnya Transjakarta.
3: Bagus. Anyway,
1: parfum. Tuh ada yang dandan Transpuan.
3: Resep.
0: Ovi.
3: Boleh ngomong gitu. Gue ngomong yang kasar juga di sini boleh. Boleh nggak ngomong kasar?
0: Dia lagi kasar sama Mawar.
3: Oh, Mawarnya.
0: Gimana ketawanya?
3: 609.
0: Hei. Lanjut.
3: Resepnya Ovi udah jadi. Jadi parfum personal lu mungkin akan gue kerjain 3 hari lagi.
0: Di gue rasa ya.
3: Iya, makanya gue daripada.
1: Tapi gue lagi gak bisa nyium nih gara-gara flu.
0: Lu swap deh mendingan.
3: Tahu lu ngomong kayaknya. Lu dari kemarin lu gak bisa nyium, lu udah gak bisa. Di sini rame loh orang. Enggak, lu korbanin
1: bisa,
3: manusia.
1: Gue bisa nyium yang wah.
0: Udah.
1: Lagu.
0: Bye.

0: Ovi, Ovi.
1: Apa tuh Danar?
0: Siapa nih yang kalau dengerin lagu Kus Plus, Panbers, atau Deloitte langsung otomatis nyanyi?
1: Gue lah.
0: Ya, pas banget TV. Grand Pajajaran Hotel Bogor mau ngajakin lo dan juga good friend untuk bernostalgia di acara Golden Memories Tribute Night Legendaries Band, Legendary Band.
1: Wow, ini acaranya yang Sabtu itu kan?
0: Ya, bener banget, Vi.
1: 3 Oktober 2026.
0: Yes.
1: Gue tahu jam 7 malam tahu bener acaranya.
0: Banget.
1: Iya, pastinya di Grand Pajajaran Hotel Bogor. Nah, ini tiket masuknya tuh murah banget dan sangat terjangkau, cukup dengan Rp75.000 aja. Lo tuh udah bisa dapetin snack dan juga bisa ikutan games dan berhadiah door prize.
0: Good friend mau sekalian staycation?
1: Boleh.
0: Bisa banget. Ada paket lengkapnya nih. Rp700.000 aja. Udah termasuk kamar, sarapan buat 2 orang, plus 2 tiket datang ke acaranya. Jadi ayo ajak teman, pasangan atau keluarga kamu untuk bisa menikmati keseruan di sini.
1: Betul, dan langsung reservasi sekarang juga di 0823-2065-4708 atau cek aja langsung di @grandepajajaranhotel. Sampai ketemu di sana ya, good friend.
2: Gue ada tebak-tebakan nih. Bakso, bakso apa yang gue dek?
3: Bakso.
2: Iya.
3: Kalau acara yang gede, bisa beli rumah, mobil, motor, tiket liburan, namanya apa?
2: BCA Expo.
3: Bukan, tapi
4: BCA Expo.
3: Bunganya?
4: Bunga.
3: Promonya?
4: Promo.
3: Beli rumah impian dengan bunga spesial KPR BCA 1,23% fix 1 tahun. Mobil idaman dengan bunga spesial KKB BCA 1,8% tenor 1 tahun. Motor incaran dengan bunga spesial KSM BCA mulai dari 5,69% flat per tahun. Promo BCAtiket.com Travel Fair. Cashback sampai 2 juta. Yuk ke BCA Expo 2026. 11 sampai 13 September di Ice BSD City Hall 5 sampai 10. Atau kunjungi expo.bca.co.id. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
5: Saatnya Delta Traffic yang didukung lebih mudah dengan Book Cabin.
6: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
7: Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke kawasan Semanggi terpantau padat, sementara kondisi lalu lintas di Pancoran yang mengarah ke Cawang terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Jalan Rasuna Said yang mengarah ke Menteng terpantau lancar.
6: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
5: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, Tesla memperkenalkan Cybercab, taksi listrik otonom tanpa setir, dan pedal untuk layanan robot taksi. Saat ini layanan tersebut dikabarkan beroperasi di Austin dan akan diperluas ke beberapa kota di Amerika Serikat. Sementara dari berita entertainment, Robert Pattinson mengaku mulai merasa kesulitan menjalani adegan pertarungan dalam syuting The Batman Part 2 karena usianya yang semakin bertambah. Meski merasa tubuhnya lebih cepat lelah daripada film pertama, ia tetap menikmati proses syuting sequel film tersebut. Kita beralih ke berita sepak bola, Michael Carrick menilai Manchester United gagal menang akibat buruknya manajemen pertandingan menjelang menit terakhir. Kelengahan dalam mengontrol tempo dan antisipasi tembakan jarak jauh Everton membuat kemenangan MU di depan mata sirna.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
1: Masih lagi ada kita berdua.
0: Yes. Kita masih seseruan di sini. Gue baru posting satu keseruan. Bang, boleh dikecilin bang suaranya bang. Bang, boleh bang. Gue lagi posting lagi apa namanya yang Ask ChatGPT. Kayak what would we like in the 80s udah gue posting tadi di Instagram bareng sama Ovi. Cukup 90, cukup 80s sih gaya kita ya.
1: Iya, gue dengan anting besarnya itu ya Allah, robek
0: enggak sih? Tapi ini dengan

0: dari Indonesia Kaya.
1: Kemarin ya, baru bikin event di sebelah kan.
0: Benar, luar biasa. Jadi memang ngebahas mengenai komunitas ini yang lagi kita bahas di pagi hari ini, Good Friend.
1: Yes.
0: Ikut komunitas apa sih? Terus apa yang didapat dari komunitas itu? Karena kan memang hari Selasa itu adalah saatnya kita ketemu nitas. Jadi pingin tahu nih, komunitas-komunitas apa yang lo ikutin, terus ada benefit atau bahkan privilege atau bahkan kayak ibaratnya nih, lo dari komunitas, lo bertemu dengan partner bisnis lo sekarang.
1: Oh, bisa jadi banget.
0: Bisa banget kan? Ternyata bisa. Same apa share same interest, terus ternyata kayak let's go kita bikin bisnis yuk gitu. Kayak waktu itu sama teman-teman Ayo.
1: Oh iya, benar-benar. Tapi salah satu sahabat gue si Ilham itu kan juga dengan komunitas padelnya itu bahkan sampai sahabatan banget kayak ketemu keluarga baru.
0: Really?
1: Sampai jalan-jalan ke Korea kemarin bareng-bareng, treatment di sana.
0: Makan topoki. Oh ini face
1: keren.
0: Job.
1: Keren. Enggak face job sih, tapi lebih ke kayak misalnya botox dan lain sebagainya karena lebih worth it katanya di sana. Ya gue gak ngerti lah sekalian jalan-jalan nih.
0: Baiklah.
1: Tapi ini juga udah ada yang gabung di sini. Ada Diana.
2: Diana kekasihku. Bilang pada orang tuamu.
1: Mana orang tuamu?
0: Boleh dilanjut.
1: Dia bilang katanya, gue pernah banget tuh ikut komunitas. Tapi beda kayaknya sama yang lain karena komunitas yang gue ikutin itu adalah komunitas parenting. Terlebih waktu anak gue masih kecil waktu itu. Karena gue ngerasa banyak banget hal yang cuma bisa dipahami sama seorang, sama sesama orang tua. Jadi dari situ gue benar-benar banyak banget dapat insight. Tapi yang paling penting ternyata gue mendapatkan rasa kayak, oh ternyata gue gak sendirian ya. Gitu. Dan kadang kita sebagai orang tua tuh cuma butuh didengar aja ceritanya sama orang lain yang ternyata ngalamin hal yang sama. Gitu.
0: Oh, I see. Oke. Tapi nih ya, kalau ngomongin tentang cerita dari komunitas gitu, buat teman-teman semua, biasanya berawal dari penasaran kah untuk mengikuti komunitas itu, atau justru malah kayak ada alasan tertentu lo ikutan komunitas? Karena kan kadang ada yang momen-momen di mana lo ikutan komunitas karena lo butuh distraksi.
1: Oh, mungkin dari putus cinta, Danar?
0: Putus cinta. Sorry, gak ada tuh kebetulan.
1: Anyway, ada Rani juga sudah bergabung di sini. Selamat pagi, Rani. Rani bilang gini, hai Kak Danar, Kak Ovi, aku Rani. Nah, aku mau cerita nih soal komunitas yang sekarang lagi aku ikutin, yaitu komunitas padel. Jadi awalnya itu aku gak ngerti padel sama sekali. Diajakin karena katanya seru banget, terus kalian olahraga juga. Pertama kali ikut malah lebih banyak ngos-ngosannya daripada mukul bolanya. Tapi karena memang orang-orangnya tuh welcoming banget, dan kebetulan komunitas aku ini gak bikin kita yang masih pemula tuh ngerasa malu. Dan akhirnya keterusan deh. Yang paling aku dapetin justru bukan cuma soal olahraganya, tapi jadi punya circle baru. Oh, ini mirip-mirip sama Ilham nih. Di luar teman kantor dan teman sekolah anak. Mati suara saya. Kaget gue. Sekarang kalau misalnya weekend, ada alasan buat keluar rumah, bilangnya olahraga gitu, terus akhirnya ketemu sama orang. Kadang lanjut makan atau ngopi bareng juga gitu. Jadi kan circle pertemanan makin kecil ya, makin dewasa. Nah komunitas ini ternyata bantu banget buat ketemu orang baru.
0: Tapi ini Anara menarik sih, gue baru dengar loh tentang komunitas ini.
1: Komunitas grieving.
0: Pernah ikut komunitas grieving Kak, dengar cerita teman-teman di sana jadi dikuatin lagi. Gue pernah tahu sih, cuman nggak tahu gimana nya, pernah dengar lebih tepatnya tentang si komunitas grieving ini. Jadi ketika lo betul yang namanya kehilangan itu kan bukan momen yang mudah ya Vi. Dan kadang sempat kita ngebahas juga kemarin sama Mas Diki tentang kehilangan. Orang dibilang kayak sabar, kuat ya Kak, ikhlas ya Kak, itu tuh gak ngebantu gitu.
1: Bener, dan kadang itu malah gak didengar sama sekali, udah kayak angin lalu.
0: Dan kadang kan mereka merasa kayak, lo tuh gak ada di posisi gua. Terus bertemu dengan komunitas yang kayak gini, katanya memang we're on the same boat. Dan saling menguatkan itu tuh menjadi salah satu momen untuk bisa bangkit lagi dari keterpurukan kehilangan seseorang yang disayang. Gitu, Vi. Anyway, ini ada yang ngirimin voice note, belum gue denger sih, tapi gak apa-apa kita langsung puter ya.
1: Boleh kali, entah itu menyapa ataupun ikutan obrolan kita, boleh ya?
0: Itu Nelly dari Medan.
3: Pagi dah Ovi, Tok Dana.
1: Hai.
3: Pagi ini Medan cerah banget, jadi kita semangat. Tapi kurang semangat nih, gak dengerin suara-suara bocil. Mungkin gara-gara banyak yang PJJ ya. Di Jabodetabek. Banyak nggak denger nih kalau Medan.

0: aman sih, udah sejauh ini aman dan semuanya nggak ada PJJ sih. Semua anak masuk sekolah nih, aku lagi antarin anak. Oh ya, temenin aku dong dengan lagu Ada Apa Denganmu dari apa itu dari
1: Ada Denganmu deh. Denganmu.
0: Bukan. Oke, semangat pagi. Terima kasih teman yang teman bener aku ya? Untuk bergerak apa?
1: Teman untuk yang terus bergerak. Kita Nelly, terima kasih banyak. Itu kan lagunya. Ku tanya malam dapat
2: tanya mama, mama tanya papa, ku tanya papa.
1: Ini warga-warga BKT deh,
2: Bapak saja kayak gitu. Tetangga tapi mengapa?
1: Kau tak berubah.
2: Aku ada anak siapa gitu dulu digantinya.
1: Stop. Stop di situ. Stop. Oke, ada yang kirimin voice note lagi di V. Selamat pagi, Meisha.
3: Hai Meisha. Aku mau ikut cerita dong.
2: Boleh dong.
3: Jadi aku tuh dulu ikutan komunitas pecinta anak yatim di Bandung, namanya Komunitas Beruang Matahari.
2: Oh,
3: jadi seru deh. Kita setiap sebulan sekali tuh selalu bikin acara kunjungan ke panti-panti itu, yang nantinya tuh isinya ada workshop buat anak-anak panti.
2: Oh, lovely.
3: Terus kita datangin bintang tamu siapa, siapa gitu yang mau ikut berpartisipasi untuk memberikan edukasi ke anak-anak yatim. Nah, setiap 2 tahun sekali tuh kita bikin acara gede. Nah, salah satu yang terbesarnya kita pernah bikin buka puasa bersama 1000 anak yatim di Trans Studio Bandung. Kalau nggak salah waktu itu kita main bareng, kita main roller coaster bareng, pokoknya kita main di sana bareng. Terus buka puasa bersama, segala macam persiapannya juga lumayan ribet, tapi setelah acaranya selesai, anak-anak panti asuhannya senang, senyum, pokoknya perasaan yang gak pernah apa ya, gak bisa digambarin ya. Pokoknya senang banget ngelihat mereka happy gitu ya. Nah, sekarang kita lagi vakum nih, udah lama gak bikin acara lagi. Mudah-mudahan kalau ada yang dengar anak komunitas Beruang Matahari, halo, apa kabar? Semoga kita bisa bikin lagi ya acara yang seru-seru lagi buat panti asuhan di Bandung.
1: Aduh, seru banget.
2: Lovely sekali, Meisha. Meisha, satu hal yang aku sangat dengar ketika kamu bercerita itu adalah bunyi sen di belakangnya. Dia sampai minggir loh khusus buat cerita. Terima kasih banyak, Meisha.
1: Thank you banget. Gue tuh kayaknya pernah ngeliat ada salah satu teman gue yang ikutan ini juga. Ada beberapa penyiar Bandung yang ikutan berpartisipasi. Kalau nggak salah sih si apa namanya panitianya itu tuh, kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong ya Meisha, pada pakai kostum-kostum gitu, Vi, kayak kostum-kostum itu loh, apa namanya,
2: kartun-kartun
1: The Greatest gitu. Showman gitu. Jadi memang kayak ibaratnya mereka lagi ada di sirkus kalau nggak salah ya. Ya nggak sih Meisha, kayaknya aku tuh pernah lihat siapa ya, Mas Ayu deh kalau nggak salah. Mas Ayu penyiarnya The Rockin' Live Bandung sebelumnya. Jadi kayak mereka seseruan lah bersama dengan komunitas ini. Salam buat teman-teman semua di sana ya. Ih, keren banget nih. Ini buat teman-teman yang baru bergabung. Hai Bunga, selamat pagi.
2: Hai Bunga.
1: Baru bergabung nih sepertinya Bunga nih di TikToknya kita. Kevin, Hans, dan juga yang lain-lain mana nih kira-kira nih. Kita lagi bertanya ke teman-teman semua tentang
2: komunitas
1: yang pernah lo ikutin apa. Tadi tuh apa namanya, Mas Kang Rahmat ikutan bercerita sebenarnya di atas Tufi.
2: Oh iya.
1: Yang musik itu tuh ada.
2: Oh iya, benar.
1: Mas Rusli kalau enggak salah, nanti kita coba baca sambil ngajakin teman-teman yang lain yang mau ikutan bercerita. Silakan mampir ke WhatsApp-nya Delta FM 0811887891. Lo bisa berbagi juga lewat apa namanya, lewat keseruan kita di TikTok-nya Delta FM.
2: Betul.
1: Kita sambil nungguin, kita sambil mainin juga lagu yang satu ini. Dari Michael Bublé, This Is Haven't Met You Yet. Nyanyi dulu dong, Fi.
2: Haven't Met You Yet, yeah.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Are you really the one dari EQT di Delta FM Good Mood Club, masih bareng sama kita di sini nih. Lagi ngebahas mengenai komunitas dan pernah dapetin apa dari komunitas nih, good friend. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah ikut mengirimkan cerita. Baik lewat TikToknya Delta FM, IG kita berdua. Betul. Ke Ovi dan Nargumilan. Ini ada Rania yang ikutan bercerita, Vi.
1: Hai Rania.
0: Hai Rania. Mm-mm. Rania bercerita nih, Vi. Gue sempat ikut komunitas yang fokusnya ngulik wastra Nusantara.
1: Oh keren.
0: Awalnya karena suka kain dan pingin tahu cerita di balik motifnya. Tapi makin lama gue malah belajar banyak tentang budaya, sejarah. Mm-mm. Sampai ketemu pengrajin di daerah-daerah. Yang paling gue dapet justru rasa menghargai sesuatu yang selama ini gue pakai cuma karena bagus. Sekarang kalau lihat batik atau tenun, gue jadi mikir, ini dibuat siapa, ceritanya apa, dan kenapa motifnya seperti itu.
1: Oh,
0: lo tau gak sih, Vi, ini ngomongin tentang batik ya. Gak semua batik bisa lo pakai loh.
1: Oh iya.
0: Lo tau gak ada motif-motif batik yang ternyata motifnya itu untuk berduka.
1: Oh iya, karena kalau misalnya wastra juga tuh ada dari Sumatera Utara, itu ulos. Ulos tuh beda warna aja, tuh beda makna. Biasanya ulos kedukaan tuh warnanya lebih gelap. Kalau misalnya ulos yang buat pernikahan tuh warnanya cerah.
2: Danar kan putra-putri batik. Tadi gue baru tahu jujur ada batik-batik yang dipakai buat berduka apa aja tuh.
0: Batik selobok.
1: Kayak batik selobok.
0: Batik selobok itu ada salah satu batik yang memang sebenarnya untuk kedukaan.
2: Itu dari.
0: Jadi itu batik pedalaman. Jadi batik itu tuh dihadirkan ada dua, ada batik pedalaman, ada batik pesisiran. Biasanya batik pedalaman warnanya tuh warna-warna gelap, warna coklat, hitam, biru, navy. Terus juga batik warna putih itu juga memang masuknya pedalaman. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang Solo Jogja itu batik pedalaman. Nah, batik pesisiran, batik Pekalongan, batik Cirebon. Kenapa warnanya vibrant? Itu biasanya batik batik pesisiran. Ini lo tau nggak? Ini sempat dipakai sama salah satu dipakai sama cucunya Bung Hatta waktu lagi datang ke 17-an di istana.
2: Itu
0: jadi viral tuh pada masanya. Dia datang ke sana, cuma dia menggunakan motif selobok. Jadi memang yang namanya motif itu tuh gak sembarangan bisa dipakai. Kayak misalnya nih Wahyu Temurun. Terus juga ada motif Truntum. Itu biasanya dipakai ketika lagi nikah. Itu siapa yang make Wahyu Temurun, siapa ya Sido Mukti, Sido Asih, itu siapa yang make, siapa yang make Teruntum dan lain sebagainya.
1: Siapa
0: itu
1: yang Sido muncul tuh?
0: Akhirnya jadi Buyung Upi.
1: Tapi selamat pagi nih untuk Sunoto yang ceritanya masih kegantung tuh di live TikTok kita di Delta FM. Dia katanya lagi cerita udah 3 tahun ikut komunitas tapi keputus tuh. Terus ada Kang Rahmat juga tadi udah bercerita ya.
0: Benar.
1: Kita Kang Rahmat itu ceritanya adalah dulu tuh katanya ada komunitas pengamen Bandung gitu tahun 93-an. Sama-sama senasib dan benar-benar ngamen bukan sekedar ngamen. Tahun 97 muncul Rumah Musik Hari Rusli dan dia menampung tuh para pengamen jalanan. Sempat ikut gabung tapi enggak lama katanya.
0: Om Hari Rusli pada masanya memang yang ngerangkul musisi-musisi jalanan dan memang kalau ngomongin tentang musisi-musisi di Bandung yang memang dari jalan gitu ya, itu menurut gue keren-keren loh. Salah satu pencetus angklung di jalanan itu yang lo tau kan yang bentukannya tuh kayak bukan vertikal yang agak lumayan diagonal terus mainnya cuma tusuk-tusuk-tusuk itu tuh berawal dari Bandung. Sekarang di Kota Tua itu juga ada tuh si musisi-musisi angklung yang kayak gitu tuh, Vi. Dan bahkan di Kota Tua pun juga ada komunitasnya tuh, komunitas musisi Kota Tua kalau nggak salah. Ini ada Arga, selamat pagi Arga.
1: Hai Arga.
0: Gue pernah gabung di komunitas yang rutin bikin kegiatan dan pendampingan untuk anak-anak dari keluarga kurang mampu, Ovi dan Nar. Awalnya gue pikir kontribusi gue ya paling donasi atau bantu acara. Ternyata mereka lebih butuh orang yang mau datang dan dengerin cerita mereka. Dari situ gue belajar loh kalau kadang kehadiran itu tuh jauh lebih berarti daripada uang. Gue juga jadi lebih bersyukur sama hidup gue sendiri. Ada satu anak yang sampai sekarang masih kontak sama gue dan ngelihat perkembangannya tuh somehow bikin gue ngerasa hidup gue ada gunanya untuk orang lain.
1: Gemes ya. Ini ada Anara juga nih, katanya pernah ikut komunitas lari karena hasil MCU nya tuh mesti rutin olahraga dan kebetulan deket kantor banyak area enak buat lari. Salah satunya Ragunan tuh katanya. Atau kalau enggak ke GBK sama Kuningan. Biasanya tuh naik LRT cus sampai gitu. Nah, oh, di area ya, epicentrum enak tuh buat lari katanya.
0: Ini ada Naya yang ikutan bercerita lewat DM Instagram gue, Vi. Dana Rofi, gue pernah ikut komunitas yang kegiatannya ngerawat dan mendokumentasikan rumah-rumah tua.
1: Oh gitu.
2: Oh ada.
0: Kedengarannya nerd banget ya, tapi seru karena kita belajar sejarah langsung dari bangunan dan pemiliknya. Oh. Pernah ada satu rumah yang hampir dijual dan dibongkar. Ternyata punya cerita keluarga yang panjang banget. Dari situ gue belajar bahwa kota itu bukan cuma gedung baru dan tempat nongkrong, ada memori orang-orang yang ikut membentuk kota. Dan sejak ikut komunitas itu, gue jadi jauh lebih sensitif kalau ngelihat bangunan bersejarah dan yang terbengkalai. Sensitif apanya nih? Sensitif sama
1: yang aneh-aneh,
0: yang tak kasat mata kah atau gimana?
1: Sama gue sempat ngelihat teman gue yang masuk komunitas fotografi itu, ternyata hasilnya bagus-bagus banget tau, Nar.
0: Iya benar, lo tuh kayak ibaratnya ISO-nya, pakai lensa-lensanya, berbagi lensa. Dan kadang dengan kita berkomunitas ya, teman-teman brand pun juga akhirnya noticing dan ngerangkul kita loh, Vi.
1: Benar. Karena banyak juga kan brand yang memang fokus utamanya tuh banyak ke komunitas.
0: Yes, benar. Kayak misalnya kalau fotografi ya, biasanya kayak brand-brand yang memang dekat dengan fotografi
2: kamera
0: gitu, kayak misalnya Sony, Canon dan lain sebagainya, itu pun juga memang merangkul mereka untuk bisa, yuk kita coba dalam tanda kutip nggak yang kayak akhirnya hard selling, tapi tuh ya udah lo coba kita ajak untuk belajar juga, kayak bertemu dengan guru-gurunya gitu lo di sana, Vi. Anyway, terima kasih banyak loh buat teman-teman semua yang udah ikutan bercerita di sini. Masih ngajakin teman-teman yang lain untuk ikutan bercerita. Kita pengen tahu nih, ada komunitas-komunitas dalam tanda kutip yang nggak pernah kita dengerin nggak sih?
1: Bener.
0: Kalau komunitas mobil kan banyak nih. Kayak misalnya tadi komunitas restorasi rumah tua, gue baru tahu tuh ada kayak gitu.
1: Makanya, gue juga baru tahu.
0: Atau mungkin,
1: apa?
0: Komunitas yang ibaratnya ini nih, vertical gardening?
1: Vertical garden. Ada. Atau yang komunitas hijau-hijauan kan ada tuh. Komunitas hijau-hijauan yang kerjanya tuh tanam-tanaman, terus sharing-sharingan
0: tanaman hidroponik.
1: Iya
0: kan, boleh banget di-share ke sini yuk. Kita pengen tahu ada komunitas-komunitas apa lagi yang mungkin bisa sharing sama kita di 0811-887-8991. Ini Kang Rahmat ikut nambah lagi nih, lagi bergabung di komunitas Biante Owner Club. Dari awal berdiri, kita nggak pernah kopi darat, tapi lebih banyak bertukar info di Telegram. Benefitnya sih, jadi dapat info-info part yang aftermarket, soalnya aslinya Mazda itu mahal banget. Dan dapat info-info safety riding dan info part-part yang bisa kita bongkar pasang sendiri. Seru sih, soalnya hampir seumuran, sama-sama mager, sama-sama malas kopdar, katanya gitu. Tapi apa?
2: Nanti aja deh. Udah masuk soalnya.
1: Kaget gue.
0: Oh iya, gue juga. Buat teman-teman yang mau ikutan bercerita, silakan mampir ke WhatsApp-nya kita atau ke TikTok-nya Delta FM ya.
1: Boleh banget, TikTok-nya @DeltaFM. Kita tunggu.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM teman untuk yang terus bergerak. Kalau mau cerita apa jadi Chester?
1: Iya, Chester ikut komunitas apa?
2: Tadi kan ngomongnya komunitas mobil kan. Itu kan gue pernah ikutan komunitas mobil juga. Woi, orang yang ngobrol.
0: Iya, iya.
2: Iya. Jadi ikutan.
1: Gue ambil ngunyah.
2: Kok jadi ikutan komunitas mobil itu, gue kan pernah ikutan komunitas mobil tua dan itu kan spare-partnya susah banget ya kan. Akhirnya dari komunitas itu ada beberapa yang mungkin punya channel kayak spare part gitu-gitu, lebih memudahkan sih kalau gue.
0: Tapi emang iya sih kalau ngomongin tentang yang punya komunitas-komunitas kayak gitu ya. Bahkan ketemu sama teman gue yang memang ada di komunitas mobil. Gue gak ikutan komunitas mobil. Pernah kejadian mobil gue kan terjadi sesuatu ya di kantor ini ya pada masanya. Yang gede waktu itu,
2: itu.
0: Kan pakai yang asli itu agak lumayan
2: mahalnya.
0: Gak gue asuransiin soal mobilnya kan. Habis itu pakai komunitas sama lewat mas ini, suaminya Mbak Eno. Ayo siapa namanya, ayo.
1: Lupa
2: ya, Mas Priam.
0: Mas Priam ngasih itu, kasih info. Dapat gue vendornya murce.
2: Itu waktu kejadian sih gue udah kebayangkan gue ada di situ ya. Gue ngeliat muka dia kusut.
1: Enggak, konteks
2: dia
1: kejadiannya apa?
2: Nubruk.
0: Jadi gue pakai driver. Driver gue tuh linglung gitu loh, mau mundurin mobil dari situ dengan kondisi lagi rame banget. Terus dia mundur, kayak dia kaget ada tronton di belakangnya, mobil-mobil polisi yang gede itu tuh nabrak ke situ, kaca mobilnya pecah yang belakang. Terus gue habis itu kayak nggak bisa langsung benerin pada hari itu juga karena gue udah syuting beres siaran. Ya udah dipakai lakban tuh. Jadi waktu ada Chester, ada Maggie, produser gue di sore-sore melasterin pada masanya.
2: Tapi udah gitu bahasa dia masih tetap linglung ya. Kalau gue sih nggak aware aja tuh. Asli dia nggak ngeliat ke belakang, tiba-tiba jedar aja.
0: Ya gimana? Gue kan tipikal yang ya udah yang terjadilah gitu kan. Mau marah juga ya udah kejadian. Anyway, ini ada teman kita yang ikutan bercerita nih video WhatsAppnya Delta FM.
1: Iya, ada Kurnia Ayu.
2: Halo Ayu.
1: Dia bilang ada komunitas Ecoprint dan Narovi. Aku kebetulan ikutan komunitas itu. Jadi kami tuh bikin kain dengan motif dedaunan dan pewarnaan alami. Yang kemudian di steam lalu dijemur, kemudian nunggu selama 7 hari baru boleh dicuci manual pakai sabun cuci untuk batik.
2: Aduh.
1: Lalu kain-kain itu bisa dikreasikan jadi outer atau jadi tas-tas cantik. Dan kebetulan aku juga bikin tas-tas dari Ecoprint dan dia fotoin lucu banget.
0: Bagus ya? Mana sih? Bagus ya?
1: Tuh, bagus.
2: Iya lagi.
1: Modelnya kekinian banget.
2: Asli.
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Dari daun-daun gitu.
1: Banget. Kebayang deh kalau misalnya nanti dibikin tas bekal pasti lucu deh.
0: Tas bekal?
1: Tas bekal tapi keren gitu jadinya. Biasanya kan tas bekal kan cuma gitu-gitu doang.
0: Biasanya kan cuma gambar-gambar buat anak-anak.
1: Iya, gitu ya. Makanya. Kebayang kan kalau misalnya kayak gini kan jadi ibu-ibu tuh gak malu bawa bekal.
0: Ya, buat anak, buat orang tuanya ya. Tapi suaminya agak lumayan.
1: Kalau apa kalau motif dedaunan mah daripada cubitus dia motifnya.
0: Kalau sekarang kan lebih warnanya solid aja, warna hitam, abu-abu gitu ya.
1: Polos-polos ya.
0: Sama dasar ibu-ibu aja lo.
1: Gue pengen beli ini, bener. Terus Lebayu. Ada siapa lagi nih?
0: Ini lagi komunitas kami nih, apa namanya nih?
1: Oh oke, okay. Komunitas orang tua bersama anak Down Syndrome.
0: Gue tuh salut banget loh sama orang-orang yang memang parents-nya punya anak berkebutuhan khusus. Special needs yang kebetulan kan waktu itu gue sempat bareng sama teman-teman batik gue dari Putra Putri Batik dari ikatan alumninya tuh bikin event gitu Vi sama teman-teman semua bikin mencanteng ragam inklusi waktu itu bikin di The Park Pejaten. Anak-anak berkebutuhan khusus ngebatik gitu Vi di situ. Mereka tuh pinter-pinter loh, bahkan kan kalau misalnya di kampus kita yang sekarang ini punya namanya LSPR Beyond Academy. Jadi kampus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Betul. Dan bahkan gue ngobrol sama salah satu teman kita, Karina. Selamat pagi Karina kalau mendengarkan. Anak-anak itu tuh ada yang bisa nyetir sendiri loh Vi.
1: Iya, karena memang ada stage-nya ya yang berbeda-beda gitu. Setahu gue juga ada beberapa case yang memang masih bisa berkegiatan.
0: Betul. Bahkan mereka tuh kalau misalnya ketemu pun juga kayak gue tuh ketemu, "Hai bro Danar," digituin gue kayak gemes banget, panggilnya bro-broan. Gemes luar biasa. Eh, boleh dong kapan-kapan mampir ke sini nih.
2: Boleh.
0: Komunitasnya komunitas orang tua bersama anak Down Syndrome.
1: Yes. Iya, tapi ini dari Medan, jauh ya.
0: Gak nyampe Jakarta, Jakarta kah?
1: Susah lah.
0: Kalau ada yang di Jakarta, bolehlah diinfoin.
1: Boleh.
0: Kak Ira nih, diinfoin ya. Mudah-mudahan sih bisa ketemu bersama dengan mereka kita di sini.
2: Nanti bisa live TikTok bareng aja kalau jauh-jauh gitu.
1: Oh iya, benar-benar.
0: Kayu, Kofi kode nih, nanti aku bikinin tempat bekalnya ya.
1: Waduh. Tapi request, sabar, tenang.
2: Gue request gambar Kofi ya lagi pose.
0: Buat bunga, pakai bunga. Halo.
1: Eco print. Lu pikir gue ini wajah-wajah bebatuan lu pikir. Flintstone gue.
2: Lu kan daun kuping gajah.
0: Astagfirullahaladzim, ya Allah.
1: Lebarnya sama sih.
0: Aduh, good friend, kalau misalnya ada cerita-cerita lagi boleh dong kesini. Kita pingin tahu nih komunitasnya apa, terus keseruannya apa, bisa dapat benefit apa dari situ, kita pingin tahu. Bisa mampir banget nih ke 0811-887-8991
1: Atau bisa langsung mampir aja ke live TikTok kita di @deltafm. Kita masih live sekarang juga, gabung sekarang juga.

0: traktir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
3: Buat good friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke kawasan Simpang Majestic terpantau padat. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Balai Kota yang mengarah ke kawasan Lapangan Merdeka terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Sudirman yang mengarah ke Jalan Es Parman terpantau lancar.
2: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: teman-teman. Dan Shay and also Justin Bieber.
1: Biebernya gimana?
0: Bieber.
1: Kata gue istighfar dan nanti jadi klip,
0: Lagi dia lah tadi kebetulan gue sambil ngeliat situ kan soalnya.
1: Bisa.
0: Gue selalu akan ngeliat kamera dulu untuk melakukan gerakan-gerakan.
1: Masa sinar? Dari suara kan bisa juga.
0: Iya benar juga ya. Good friend, abis ini kita mau ngobrol-ngobrol nih sama tamu yang akan ngebahas mengenai ibaratnya gini. Lo kalau pingin nambah sumber source income, lo punya properti bisa banget nih.
1: Wah iya juga, karena kan banyak banget yang cita-citanya aja, wah gue pengen banget punya kontrakan, gue pengen banget punya kosan. Sekarang mungkin kalau kontrakan kosan lo modalnya harus langsung gede gitu ya, lo harus punya berpintu-pintu. Nah ini mungkin ada
0: gedenya gimana?
1: Gede, pintu. Nah,
0: lo tau kan itu ada di kameranya lagi di lo.
1: Makasih Nar, gue kan gak ngeliat ya ke sebelah situ. Tapi anyway, nanti siapa tahu bisa jadi salah satu cara yang mungkin bisa lo coba supaya nanti income lo bisa double nih dari berbagai macam sisi.
0: Betul, kita akan hadirkan abis yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Good Mood Club bareng sama kita berdua di Delta FM. Teman untuk
1: yang terus bergerak.
2: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
4: Dari berita pertama, WhatsApp menghentikan dukungan untuk sejumlah ponsel lama yang tidak memenuhi syarat sistem operasi minimum. Mulai 8 September 2026, pengguna wajib menggunakan perangkat dengan spesifikasi minimal Android 6 ke atas dan juga iOS 15,5 ke atas mulai 30 November 2026. Sementara dari berita entertainment, Prime Video resmi membatalkan kelanjutan serial Spider-Noir yang dibintangi Nicolas Cage setelah menyelesaikan musim pertamanya. Keputusan ini mengejutkan publik karena serial tersebut berhasil mengantongi 11 nominasi Emmy Awards dan meraih respon yang positif. Kita beralih ke berita sepak bola, pelatih Barcelona Hansi Flick terkesan dengan adaptasi Rodri yang dinilai semakin menyatu dengan permainan tim. Performa sang gelandang dianggap semakin solid dan memegang peran vital di lini tengah Blaugrana.
3: Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
1: Good yes, benar banget Good Friend. Masih di Good Mood Club bersama Sliopi dan juga Danar Gumilang.
0: Betul
1: dan
0: sekali.
1: Tentunya kali ini kita tidak berdua aja ya, Danar. Karena kalau dari kemarin kan gue udah sempat cerita. Pas weekend kemarin tuh gue sempat staycation bersama dengan anak gue, tapi di Bandung. Karena gue mikir di area Jakarta emang ada tempat-tempatnya, soalnya kan penuh semua.
0: Nah, yang kayak gini nih, kalau ngomongin tentang trend staycation di 2026 kan memang makin banyak. Dan uniknya banyak yang ibaratnya nih milih untuk nginepnya tuh kayak, aduh semalam aja deh. Jadi kadang-kadang yang kayak gini lebih tinggi loh dibandingkan rata-rata yang ada, Vi. Nah imbasnya berasa banget kalau misalnya kita main ke utaranya Jakarta atau sekarang udah masuk ke area Banten, ya kan ya, di peak 2. Nah, di sana tuh okupansi hotel lagi tinggi gitu kan. Tapi sedangkan tempatnya untuk nginep tuh ibaratnya kayak, aduh gimana nih ya,
1: penuh semua di mana-mana.
0: Itu dia, di momen-momen kayak gini hadir yang namanya hobi. Ini hadir membawa terobosan bisnis properti paling fresh di 2026. Bayangin, lo bisa punya bisnis properti sendiri di peak 2. Terus dapat bonus gratis staycation selama 10 tahun.
1: Siapa yang tidak mau? Makanya kita kupas tuntas bersama dengan Bapak Yehezkiel Zebua selaku direktur dari Hobi.
2: Selamat pagi, Pak Yes.
3: Selamat pagi.
0: Semangat pagi.
1: Semangat pagi. Tadi saya sudah bilang, jadi Pak Yes ini Yes terus tidak pernah no.
3: Iya, benar banget.
0: Pak Yes boleh disapa dulu dong Good Friend-nya.
3: Yes. Selamat pagi Good Friend. Senang banget bisa hadir di sini sama teman-teman.
1: Oh, seru sekali. Ini suaranya Pak Yes enak loh jadi penyiar ya.
0: Dulu memang penyiar beliau.
1: Oh, aku kira penyair ya.
0: Dan sekarang menjadi direktur luar biasa. Pak Yes, ini mungkin buat teman-teman semua, tadi kita ngebahas mengenai glimpse of apa ya, preambulnya lah ibaratnya.
3: Betul.
0: Boleh dong diceritain ke Good Friend, apa sih sebenarnya hobi ini? Apa yang bisa dijelaskan mengenai model bisnisnya dan lain sebagainya, silakan Pak.
3: Oke, jadi hobi merupakan terobosan pertama dan satu-satunya di Indonesia, di mana teman-teman Good Friends bisa memiliki bisnis properti dengan modal yang sangat minim tanpa perlu repot operasional.
0: Jadi ini kalau ngomongin tentang minim kitanya jadi berasaran.
3: Iya, benar.
0: Minim tuh gimana?
1: Iya, dan langsung kayak kayaknya cukup nih uang gue gitu ya.
0: Langsung kayak bisa nih kayak butuh properti pertama gitu kan, misalnya kan sekian gitu kan. Betul. Gimana Pak?
3: Karena kan biasanya orang berpikir kalau mau bisnis properti itu butuh modal yang besar banget.
1: Betul,
3: ya, miliaran rupiah, ratusan juta rupiah. Tapi hobi hadir supaya siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Anda bisa memiliki bisnis properti dengan modal terjangkau. Dan yang lebih penting adalah modal untuk operasionalnya juga tidak besar sekali. Karena di properti walaupun modal uangnya banyak, tapi kan kita harus manage dan operasionalnya itu cukup ribet ya.
0: Betul.
3: Nah, di hobi semuanya kita yang atur ya, dari segi hire karyawan, management, kalau di properti ya housekeeping dan lain sebagainya, itu semua kita yang atur. Sehingga para partner gitu ya, kalau Good Friends ingin berpartner dengan kita juga, jadi gak perlu repot sama sekali.
0: Ini huniannya vertikal berarti ya Pak?
3: Yes. Jadi huniannya vertikal. Dan hunian vertikal juga sewa-menyewanya kan banyak.
0: Benar.
3: Jadi ada yang tahunan, ada yang bulanan, ada yang harian.
0: Betul.
3: Kira-kira lebih untung yang mana kalau buat teman-teman?
0: Harian lah.
1: Iyalah.
3: Betul. Kalau
1: harganya kan bisa jual lebih mahal kan.
3: Betul.
1: Soalnya
3: lebih untung yang harian. Tapi memang segi operasionalnya ribet banget kan.
0: Bener.
3: Karena ketemu konsumennya beda terus.
0: Betul.
3: Harus dibersihin terus. Bener. Nah, di hobi nggak perlu repot karena semuanya kita yang lakukan, teman-teman tinggal jadi pengusahanya aja.
0: Oke. Pak, ini karena memang obrolan kita ini pasti akan terpotong-potong karena dengan lagu dan segala macamnya. Ini buat Good Friend yang penasaran, pengin tahu, bisa ada website atau social media yang bisa dikunjungi nggak sih Pak?
1: Biar sambil ceki-ceki dulu nih sambil dengerin obrolan kita.
0: Bisa dihubungin, yang bisa diceki.
3: Nah, ini menarik karena hari ini kita ada promo spesial.
0: Oke.
3: Ya kan? Hanya dengan biaya minim sekali, hanya dengan 18,5 juta rupiah, Anda sudah bisa menjadi partnernya Hobi selama 10 tahun tanpa tambahan biaya apapun.
1: Oke.
3: Plus Anda bahkan bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah, selebihnya dicicil tanpa bunga. Nah, itu sebabnya Anda bisa hubungi Rida, ini tim kita ya, Rida, di 0852 5555 6211. Aku ulangi lagi ya.
1: Oke. Ya, boleh.
3: Rida di 0852 5555 0811-8236-611.
1: Nah, okay, sambil kita juga nanti kulik lagi bersama Pak Iyes juga ya. Betul. Kira-kira lebih jelasnya lagi dan lebih rincinya tentang hobi ini apa. Yes. Tapi kita lagu dulu kali ya.
0: Soalnya mikir kayak 18,5 juta.
1: Bisa bisnis. Let's go nih, warisan gue 18
0: Kita balik lagi besok saat ini ya.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: Good friend, we're back. Terlalu banyak pertanyaan gue sama Pak Yes nih, direkturnya hobi nih. Pak Yes, maaf ya Pak, saya during apa namanya lagu ke teman-teman yang ada di live TikToknya Delta FM sebenarnya bisa ikutan gabung ngobrol-ngobrol di sini sama Pak Yes.
1: Bener, kalau misalnya ada pertanyaan, karena kan tadi kita udah ngebahas bahwa bisnis modelnya kayaknya unik banget nih. Mungkin baru pertama kali didengarkan oleh good friend. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh banget ya diberikan. Tapi Pak Yes mau tanya deh, kalau misalnya ngelihat perkembangan kawasan yang pesat gitu, apalagi di Peak 2 gitu ya. Nah, alasan kenapa masyarakat harus jadi dan bergabung jadi investor di hobi ini, menurut Pak Ia sendiri kenapa?
2: Oke, jadi kalau kita bisnis properti konvensional, yang pertama adalah kita harus punya unit propertinya dulu.
1: Betul.
2: Ya, kalau mahal misalnya, lagi. Betul. Modalnya udah puluhan miliar rupiah duluan. Itu yang pertama. Even kita punya duitnya juga puluhan miliar rupiah, belum tentu juga itu langsung jadi mesin uang buat kita kan?
1: Betul, betul, betul,
2: harus hire karyawan, harus operate-nya gimana, branding-nya gimana.
0: Operasionalnya ada, harus keluar.
2: Operasionalnya cukup ribet juga.
1: Betul.
2: Gitu. Jadi itulah yang membedakan dengan di hobi. Ketika Anda berpartner dengan hobi, bahkan hari ini hanya 18,5 juta rupiah saja, ya Anda sudah termasuk semua-muanya. Jadi tidak ada tambahan biaya apapun selama 10 tahun. Padahal kalau kita beli properti aja, pasti ada biaya maintenance, ada IPL,
1: ya,
2: belum gaji karyawan dan lain sebagainya. Di hobi hanya 18,5 juta tok. Anda gak perlu repot ngurus karyawan, gak perlu repot maintenance, gak perlu bahkan repot housekeeping, amenities dan lain sebagainya. Itu semua hobi yang lakukan, Anda tinggal jadi pengusahanya aja.
0: Jadi ini konteks ya buat good friend yang baru bergabung sama kita. Pak Yes di sini hadir direktur dari hobi, ngajak kita untuk bisa berbisnis.
2: Betul.
0: Dalam tanda kutip, lo bisa berbisnis hunian vertikal yang nantinya ini akan menjadi tempat menginap buat tamu-tamu yang ada di daerah Peak, gitu ya. Di mana si dari 18,5 juta ini adalah dalam tanda kutip kita bukan serah terima ya, kayak ada perjanjian, ada komitmen bersama dengan hobi 10 tahun. Jadi nanti dari situ tuh hobi yang akan mengelola dalam tanda kutip hotel.
2: Betul.
0: Di dalam apartemen yang ada di Peak 2 ini.
2: Betul
0: ya, Pak.
2: Betul sekali.
0: Nah, Pak, oke, kalau misalnya kita ngebahas mengenai apa namanya ya, ngebahas mengenai apa yang kita obrolin sekarang ini nih buat teman-teman semua. 18,5 yakin pasti ada gitu ya. Wah, lumayan juga bisa jadi passive income buat kita selama 10 tahun. Sebenarnya faktor terpenting untuk nentuin keberhasilan dalam bisnis properti sendiri itu apa sebenarnya, Pak?
2: Nah, di properti itu enak sekali ya. Sebenarnya sudah ada kuncinya. Kuncinya namanya 3L.
0: Lokasi, lokasi, dan lokasi.
2: Betul sekali. Ya, kalau enggak 5L ya.
0: Adalah duanya terakhir.
2: Lagi-lagi lokasi, lokasi, lokasi. Ya, kan. Gak ada lagi ya, gak ada cara lain ya kan. Jadi salah pilih lokasi itu salah semua.
0: True.
2: Ya kan. Jadi even bangunannya sama, kalau lokasinya beda, hasilnya pasti beda. Nah, menariknya hobi hari ini hadir ya kepada para good friend semua, bahwa lokasi kita saat ini prime sekali di Peak 2. Ya, seperti yang kita ketahui, sadar gak sadar, Peak 2 saat ini sudah menjadi lokasi pariwisata internasional. Bahkan total kunjungan ke Peak 2 jauh lebih banyak dibandingkan total kunjungan wisatawan ke Bali. Ya, ini data di 2025 terakhir. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Bahkan direct flight ya dari Kuala Lumpur ke Jakarta saat ini 2 tahun terakhir naik 3 kali lipat. Jadi 16 kali sehari. Karena orang-orang Malaysia banyak wisatawan yang datang ke Indo, Jakarta, terutama ke Peak 2. Apalagi sekarang Peak 2 ada Nice Convention Center, pusat pertunjukan dan pameran terbesar di Indonesia. Kemarin ada festival jazz juga. Betul. Akhirnya pindah ke sana. Kahitna
1: kemarin juga ke sana kalau enggak salah ya.
2: Jadi okupansinya cukup tinggi sekali. Bahkan ke depannya future development-nya akan dibangun sirkuit F1 dan lain sebagainya. Jadi jauh lebih keren lagi gitu. Jadi lokasinya itu sangat-sangat menjadi faktor yang terpenting. Tapi lagi-lagi biasanya orang kalau udah ngomongin properti apalagi di Peak 2 pasti mikirnya miliaran, puluhan miliar, ratusan miliar. Nah, hobi ini hadir supaya jadi jembatan. supaya siapapun Anda, dimanapun Anda berada, Anda bisa memiliki bisnis properti yang sama, walaupun dengan skup yang lebih kecil gitu ya. Tapi hanya dengan 18,5 juta rupiah, bahkan kami berikan kemudahan hari ini, hanya DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah, selebihnya bisa dicicil 12 kali tanpa bunga.
0: Pak Yes, ini kalau ngomongin tentang, lagi-lagi lokasi-lokasi-lokasi, itu kan udah menjadi sebuah benefit.
2: Betul.
0: Ada lagi nggak Pak? Maksudnya keuntungan kita sebagai calon mitranya hobi, dengan 18,5, kita hubungin Barida yang tadi udah disampaikan oleh Pak Yes, dapat benefit apa lagi kita sebagai mitra Pak?
2: Oke, yang pertama adalah pasti dapat sharing profit 50-50.
0: Ya kan? 50-50.
2: Yes.
0: Okay.
2: Jadi kan luar biasa banget kan.
1: Iya.
2: Kalau ada yang bilang, "Pak, saya maunya 100%." Boleh, bangun aja sendiri gitu ya.
0: Kesel dia sendiri. Dengan jawaban ini.
1: Tapi iya kan? Juga lagi ya.
2: Iya dong. Maksudnya fair enough lah, 18,5 juta rupiah Anda dapat 50%
0: per bulan.
2: Per tahun kita ngitungnya.
0: Oh, per tahun. Oke.
2: Okay. Yang kedua juga ini yang menarik, banyak yang tanya, "Yes, kan aku partner nih di hobi, boleh dong nginep gratis gitu kan ya?" Boleh banget. Kami berikan 6 malam setiap tahunnya gratis selama 10 tahun.
1: Wow.
2: Itu aja udah 60 malam sendiri ya. Gratis selama 10 tahun.
0: 10 tahun.
2: Itu bisa dipakai sendiri, bisa dikasih ke keluarga, bisa Anda jual untuk disewa-sewain, terserah. Karena itu memang haknya teman-teman di 18,5 juta itu. Nah, dan setelah itu misalnya 6 malamnya udah habis nih kepake ya, malam ke-7, malam ke-8, malam ke-9 Anda bisa menggunakan hak diskon atau hak privilege kita, diskon 50% unlimited selama 10 tahun.
0: Pak Guru bertanya.
2: Iya, boleh.
0: 10 tahun. Gua kayak berasa jadi calon mitra ya.
2: Kayak lagi konsultasi deh.
0: Apa gini-gini, 10 tahun, umur gak ada yang tahu.
2: Betul.
0: Kita bisa ngewarisin itu gak kau? Maksudnya kayak let's say ke pasangan atau mungkin ke anak gitu.
2: Nah, ini yang menarik di hobi. Bahkan kalau teman-teman baru aja DP 7,5 juta rupiah, kami langsung kirimkan surat perjanjian partnership ya, yang akan dinotariatkan di notaris. Dan saya termasuk orang yang masih konservatif nih, jadi masih hitam di atas putih beneran, gak digital. Jadi masih dikirimkan ke alamatnya teman-teman. Dan di situ juga nanti kalau teman-teman hubungi Rida, itu Rida akan meminta data diri teman-teman plus juga data diri ahli waris. Jadi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka bisnis ini bisa langsung berjalan otomatis dengan ahli waris yang ditunjuk. Gitu. Jadi bisa diwariskan, bahkan otomatis diwariskan gitu. Karena kita mau partnershipnya memang panjang 10 tahun.
0: I see. Ih, buat teman-teman semua nih kayak, wah, 18,5.
2: Yes.
0: Untuk 10 tahun, ini bisnisnya bisnis properti, dalam tanda kutip ibaratnya jadi kayak hotel gitu ya, Pak ya, di Peak 2.
2: Betul.
0: Upingin hubungin Rida. Langsung deh, Pak, bisa hubungin kemana nih Pak Ridanya nih, Pak?
2: Yes, jadi teman-teman bisa hubungi Rida di 0852 5555 6211.
1: Iya. Dengan hanya membutuhkan biaya sebesar
2: 18,5 juta rupiah, bahkan teman-teman dikasih kemudahan untuk bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah, selebihnya bisa dicicil 12 kali tanpa bunga.
1: Nah, langsung aja hubungi Rida di 0852 5555 6211. Nanti kita balik lagi ya, good friend.

0: do. Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Masih barengan sama Astri Ovi dan juga Danar Gumilang.
1: Yes, kita pun juga.
0: Masih ada Pak Yes juga.
1: Benar yes. Dia luar biasa Pak Yehaskiel Zebua. Yahowu Pak.
0: Kata Hendrik Zega yang ternyata satu daerah ya asalnya ya.
1: Sama-sama orang Nias luar biasa. Jadi kita ngobrol-ngobrol sebenarnya pada saat lagi apa namanya lagu berkumandang di Delta FM. Buat teman-teman yang baru gabung, Pak Iyas ini adalah direktur dari Hobi. Salah satu yang memang menghadirkan penawaran kemitraan bersama dengan kita semua di sini. Yang memang lagi berpikir, gue tuh punya uang idle. Kayaknya bisa nih untuk bisa menghadirkan sebuah passive income. Yang di apa ya, yang nantinya akan menjadi mitra Hobi untuk hunian vertikal. Dan kali ini Hobi ini menawarkan kita untuk menjadi mitra dalam hunian vertikal yang ada di PIK 2 ya Pak Yes ya.
2: Yes, betul banget.
1: Jadi memang ini di huniannya udah ada.
2: Betul.
1: Udah jalan 2 tahun ya Pak
2: yes,
1: ya.
2: Yes, betul.
1: Dan ini ngajak kita semua yang mungkin mau ikutan di sini bisa banget.
2: Ya.
1: Dengan keuntungan yang tadi udah diinfokan oleh Bapak gitu.
2: Betul.
1: Ya. Apa namanya, mulai dari 50-50 pembagian hasilnya.
2: Yes.
1: Terus juga bisa diwariskan, masih ada ahli warisnya.
2: Betul.
1: Terus juga tadi Pak Yes menyampaikan ada gratis nginap 6 kali setahun.
2: Iya, betul.
0: Dan juga ini selama 10 tahun.
2: Iya, betul.
0: Ada dan kalau misalnya, ya pakai notaris juga. Dan kalau di luar dari 6 kali per tahun itu, kalau misalnya lo mau nginep juga, Nar, itu tuh dapat harga spesial 50%.
2: Betul sekali.
0: Jadi kalau misalnya nih hunian di situ yang studio tuh biasanya di angka 500-an ya, Pak ya kalau nggak salah ya.
2: Betul.
0: Berarti kita tinggal bayar 250.000 doang udah bisa nginep.
2: Iya, betul banget.
0: Nar. Gitu.
1: Itu
0: lebih
1: iya.
0: Murah ini mah daripada nginep di kosan gue.
1: Sabar, sabar, tenangkan diri lo di situ. Ini buat teman-teman yang mau kepo sama sosial medianya ada Pak Yes, ini ada Hobi Indonesia tuh E-nya 2.
0: Jadi Hobee.
1: Tadi gue ngecek ngecek unitnya tuh di Hobi PIK 2 ada di situ tuh bagus lagi ininya.
0: Ini juga Hendrik tadi sempat nanya apakah ini khusus untuk di PIK 2 aja Pak atau ada di Bandung juga?
2: Jadi kita memang step by step ya. Jadi
1: UBB nggak pas step by step. Step by step. sorry.
2: Ada punchline-nya juga ya. Jadi kita nih mulainya dari project di Bekasi di Transpark di Fasantaino Park sekarang lagi di PIK 2.
1: Okay.
2: Dan ke depan juga kita akan ekspansi termasuk juga ke Bandung.
1: Seru.
2: Karena kita ngambilnya data dari apa namanya wisatawan Malaysia. Wisatawan Malaysia itu itinerary-nya menarik banget loh. Jadi mereka itu ke Jakarta ya, dari Kuala Lumpur ke Jakarta, landing Jakarta ke PIK 2 dulu. Ya, wisata kuliner, taro tas, nginepnya di PIK 2. Besok pagi mereka naik kereta cepat wush.
1: Ke Tanah Abang. Oh, gede.
0: Ke Bandung.
2: Ke Bandung dulu. Karena Bandung termasuk kota yang paling menjadi favorit ya buat wisatawan Malaysia.
0: Eh, tapi itu beneran, kemarin pas gue di Bandung samping gue orang Malaysia.
1: Terus
2: Upin-ipin gak?
1: Aduh.
0: Terus kebetulan.
2: Nah, di Bandung dia 2-3 hari. Habis itu baru balik lagi naik wush ke Jakarta. Nah, baru deh ke Tanah Abang, Tamrin City, belanja. Baru dia balik lagi ke PIK 2, makan lagi kuliner lagi, nginep lagi satu malam, baru dia ke Malaysia. Jadi memang ekspansi kita ke depannya selain di PIK 2 adalah di Bandung otomatis. Jadi supaya satu paket nih kita bisa tawarin ke wisatawan Malaysianya juga enak gitu.
1: Rencananya kapan Pak? Jigit langsung. Boleh lah stop di situ Danar. Kita ngomongin yang ini dulu aja tapi udah terjawab ya Hendrik ya. Tapi memang sebenarnya kalau ngomongin tentang ini ya Pak ya, tadi kita udah ngebahas mengenai keuntungan gitu ya. Dari angka untuk kita bermitra pun juga sudah disampaikan 18,5 juta.
2: Betul.
1: Kalau misalnya dirasa dananya belum cukup segitu, 7,5 pun juga bisa.
2: Yes.
1: Dengan nanti dicicil 12 bulan gitu ya Pak.
2: Betul.
1: Kalau ngomongin tentang kita berinvestasi, kan banyak teman-teman pun juga yang hitung-hitungan nih mengenai uang. Karena 18,5 ya dirasanya tuh sekarang aman lah ya. Bukan yang besar banget, bukan yang kecil banget gitu Pak.
2: Betul.
1: Kalau kita ngomongin tentang angka dan investasi, gambaran potensi keuntungan finansial yang bisa diraih oleh para mitra tuh gimana Pak?
2: Yes, kalau kita ngomong bisnis ya otomatis kan harus ada hitung-hitungannya ya.
0: Iya dong.
2: Tapi hitungan paling gampangnya adalah begini. Tadi bahwa teman-teman dapat nginep gratis 6 malam setiap tahunnya selama 10 tahun. Atau kurang lebih 60 malam menginep gratis selama perjanjian kerja sama kita 10 tahun. Mm-mm. Asumsikanlah seperti hari ini rate-nya 500 ribu, mm-mm, dikali 60 malam aja, itu total benefit-nya udah 30 juta. Mm. Ya kan? Nah, itu yang memang benar-benar gratis tis-tis-tis buat mm-hmm teman-teman mm-hmm gitu. Jadi dari nginep gratisnya saja sudah untung banget. Mm-hmm. Dengan asumsi sampai 10 tahun ke depan, mm-hmm, publish rate harga menginap ini gak berubah. Yeah. Ya which is gak mungkin kan?
0: Gak mungkin.
2: Pasti ada kenaikan juga mm-hmm gitu loh. Nah itu aja sudah sangat-sangat menguntungkan buat teman-teman. Mm-hmm. Apalagi kalau teman-teman yang memanfaatkan tadi hak privilege-nya diskon 50%, yeah, dan melakukan misalnya sewa-menyewa. Wah, hmm, itu potensinya lebih besar. Karena yeah kan selisihnya lumayan 50%.
1: Benar.
2: Ya, misalnya dalam satu hari ada saudara kenalan yang mau nginep, dia hmm bayarnya 500.000, hmm, teman-teman bayar ke hobi hanya 250.000. Hmm. Selisihnya 250.000 udah menjadi income-nya teman-teman kan?
0: Oh, iya juga.
2: Itu asumsi satu kamar gitu ya. Taruh kali 30 hari itu udah 7,5 juta rupiah, ya kan? Misalnya ini asumsi maksimal ya. Taruh kali 12 bulan itu udah kurang lebih 90 juta.
1: Iya. Yeah.
2: Dikali 10 tahun 900 juta. Mm-hmm. Jadi potensi wow income tertingginya 900 juta rupiah kalau teman-teman sewa-sewain terus ya. Mm-hmm. Padahal modalnya hanya 18,5 juta rupiah.
0: Oke. Okay.
2: Tapi namanya bisnis kan kita nggak mungkin okupansi 100% terus ya.
0: Betul.
2: Harus realistis.
1: Ini teman-teman hotelier harus bilang, Pak, halo, gimana cara 100% langsung semuanya gitu
2: kan ya. Nah, taruhlah aku okupansi 50% aja, mm-hmm, nanti potensi income-nya di 450 juta. Jadi hari ini terisi, besok kosong, lusa terisi, besok kosong. Okay. Dan bahkan misalnya kita ambil yang paling konservatif, taruhlah okupansinya 10% aja. Mm-hmm. Dalam 30 hari hanya tersewa 3 hari. Mm-hmm. Kalau ini bisnis teman-teman bikin hotel beneran, ini udah tutup nih pasti. Karena kan biaya operasionalnya nggak nutup gitu.
0: Bener, nutup.
2: Nah, kalau 30 hari sih yang tersewa 3 hari aja, potensi income-nya selama 10 tahun masih di 90 juta. Hmm. Which is lebih gede dibandingkan modal yang dibayarkan gitu ya. Hmm. Hanya 18,5 juta rupiah. Hmm. Jadi sangat-sangat menguntungkan. Jadi nginep gratisnya aja udah untung, apalagi hmm disewa-sewakan pasti jauh lebih untung. Hmm.
0: Nah gitu, itu dia.
1: Pak Yes, ini sorry ya, ini kepo.
0: Ini modal utama nih.
1: Enggak, ini berarti kayak kita lagi ngobrol lagi nih. Pak, ngomongin kayak gini kan pasti orang-orang mikir, ini hobi punya pengalaman apa sih sebenarnya, yeah, sampai akhirnya kok berani kayak gini-gini? Yeah. Success story-nya apa nih Pak dari hobi sendiri? Hmm.
2: Jadi seneng banget kita ini, kalau saya pribadi ini tahun ke-16 di properti.
0: Wow. Okay.
2: Ya kan? Kalau hobi ini sudah tahun ke-7. Mm-hmm. Jadi kita banyak mengelola proyek properti tadi ya, kalau kita sendiri di Bekasi, di Cikarang, okay, bahkan di Bali kita cukup banyak juga gitu.
0: Ah.
2: Di Uluwatu, Jimbaran, Nusa Dua gitu.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.
2: Dan konsep ini yang kita bawa ke Peak 2 karena setelah melihat data, total kunjungan wisatawan ke Peak 2 di tahun 2025 jauh lebih banyak bahkan dibandingkan di Bali. Gitu. Hmm. Jadi memang saat ini lokasi paling prime memang Peak 2 sih gitu.
1: Oke. Okay. Jadi memang kalau misalnya dilihat dari apa namanya success story yang sebelumnya pun juga,
2: yes,
1: hobi ini pun juga pernah ada di Bekasi juga, yes, gitu ya. Dan ini pun juga tahun keduanya juga yang ada di Peak.
2: Betul sekali.
1: 2 lebih tepatnya.
0: Nah, Pak Yes, ini kan tadi sempat dikasih tahu nih, benar-benar keuntungan yang bisa didapatkan sebenarnya. Ini potensi keuntungan ya, yang bisa didapatkan oleh para mitra nantinya ketika bergabung bersama hobi. Mm-hmm. Nah, apakah bisa kalau misalnya aku ngambilnya lebih dari satu slot
1: bisa,
0: deh?
1: Bisa.
0: Karena kan maksudnya 18.500 dengan modal awalnya bisa dicicil juga dengan modal awal 7.500. Terus juga tadi dengan keuntungan-keuntungan yang udah diceritain. Kali aja nih ada yang kayak, gue gak punya 18 juta, gue punya 180 juta.
1: Beli 10 bisa.
0: Bisa gak sih kalau misalnya aku ngambilnya tuh lebih dari satu nih?
2: Oke, jadi yang tadi udah aku jelasin 18,5 juta rupiah itu biasanya kita pakai satuannya lot. Jadi itu untuk satu lot. Dimana potensi income yang tadi saya, aku sebarin juga, infoin juga, itu juga dengan potensi income satu lot. Nah, tapi aku selalu nyaranin ke teman-teman untuk berpartner dengan hobi minimal 10 lot bahkan. Gitu. Bedanya apa? Kalau cuma satu lot, maka cuma satu kamar yang bisa dioperasionalkan untuk dia selama 10 tahun. Sekaligus selama 10 tahun. Tapi kalau 10 lot, ada 10 kamar yang bisa dioperasionalkan untuk partner tersebut ya, dan sekaligus di hari tersebut bahkan selama 10 tahun. Nah, yang menjadi luar biasa di PIK 2 yang jadi peluang kan banyak banget tuh, event-event besar ya, festival dan lain sebagainya. Sayang banget kalau cuma mengoperasionalkan satu kamar kan. Sedangkan memang demand-nya tinggi banget gitu loh. Satu kali konser Korea aja itu udah udah butuh banyak tempat menginap gitu. Jadi kalau 10 malam itu bisa jauh lebih maksimal. Dan bahkan kalau berpartnership 10 lot ya, kami tambahkan juga masa partnership enggak 10 tahun tapi 12 tahun. Nah, di properti 2 tahun terakhir tambahan itu malah masa panen paling luar biasa.
0: Masa gacornya ya.
2: Karena harga sewanya tuh naik terus. Makin kan. Naik. Otomatis di tahun ke-11, tahun ke-12 pasti harganya akan jauh lebih maksimal.
0: Tinggal gitu. Mengais keuntungan ibaratnya.
2: Gitu.
1: Kacing. Oke, kita mau break dulu sebentar, Vi. Kalau ngomongin tentang yang kayak gini nih, banyak banget teman-teman yang langsung kayak banyak bertanya. Cute Cat kayaknya ini calon mitra
0: nih. Iya nih kayaknya nih. Udah ini dia udah siap transfer. Udah,
1: mulai banyak pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau misalnya pingin teman-teman nih hadir di sini, udah ngobrol tadi bareng sama Pak Yes, pingin tahu lebih lanjut lagi, bisa langsung menghubungi tim yang ada dari Hobi.
2: Iya, betul banget. Bisa hubungi Rida di 0852-5555-6211.
1: Ini harus teks WhatsApp dulu atau langsung telepon, Pak?
2: Saran aku sih WhatsApp dulu ya. Takutnya pas lagi calling kalau beruntutan kan enggak
1: enak. Bisa di WhatsApp ya. Bisa di WhatsApp. Ada apa namanya? Formatnya sendiri kah?
2: Bisa, mungkin bisa tulis Hobi HOBEE spasi nama teman-teman.
1: Oke,
0: siap. Tuh silakan hubungi Rida 0852-5555-6211 untuk tanya-tanya lebih lanjut. Tapi nanti Pak Yes akan kembali lagi jawab pertanyaan dari kita masih di Good Mood Club.
3: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
4: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
5: Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Sudirman yang mengarah ke Bundaran HI terpantau padat. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke kawasan Tomang terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Jalan TB Simatupang yang mengarah ke Cilandak terpantau lancar.
4: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
3: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.

0: boleh jauh-jauh dari yang namanya 5L.
1: Apa tuh?
0: Lagi-lagi lokasi-lokasi dan lokasi. Itu adalah satu hal yang luar biasa banget karena memang dulu sempet apa namanya mandu acara untuk acara-acara properti, Pak. Memang benar-benar kalau ngomongin properti sebenarnya yang harus ditahu developernya siapa,
2: yes.
0: Terus juga tahu lokasinya di mana.
2: Betul.
0: Tadi ketika ngobrol sama Pak Yes di sini, gitu, ya, direktur dari Hobi, ternyata Hobi itu tuh ngambil apartemen yang ada di Pik 2, developernya pun juga sangatlah terpercaya, gitu loh.
1: Jadi kayak jadi kualitas bangunannya, fasilitasnya, sudah pasti standarisasinya juga oke punya, gitu ya.
2: Betul banget. Kan sekarang ini sudah jadi kawasan, jadi lantai groundnya tuh udah semi mall lah. Semua tenan, F&B, you name it, itu ada semua gitu loh.
0: Mau ke beach club, gak jauh dari situ
1: ada. Gak jauh ada ya, mau hiburan-hiburan misalnya main pasir pantai ada juga ada. Tuh.
0: Mau padel outdoor semi-semi beach club gitu, ada
1: juga
0: di situ.
1: Mau nonton konser, datang ke acara-acara, ada juga di situ semuanya banget. Ya. Dan juga tempat-tempat yang kalau misalnya kita lihat di sosial media gitu, yang viral juga kebanyakan kan adanya di area Pik ya.
2: Betul.
1: Jadi kayaknya kalau misalnya mau wisata atau wisatawan yang datang ke situ tuh kayaknya gak akan henti gitu.
2: Betul.
1: Nah, tapi kan tadi udah sempat nanya nih Ovi, kalau misalnya teman-teman mau ambil lebih dari satu lot, ternyata bisa.
2: Ya.
1: Bahkan disarankan banget kalau bisa 10 lot sekaligus.
0: Karena
1: gitu.
0: Karena benefitnya 12 tahun ya.
1: Benar. Tapi boleh gak sih dikasih gambaran simulasinya nih, keuntungan yang bisa didapatkan sama para mitra yang bergabung kalau misalnya ngambilnya lebih dari satu lot nih, Pak? Tadi kan sempat diceritain satu nih.
2: Iya, betul. Nah, kalau 10 lot otomatis jauh lebih besar. Contoh, nginep gratisnya enggak 6 malam nih. Jadi 60 malam.
1: Wow.
2: Jadi kalau kalau ada yang nginep 60 malam 2 bulan ya kan. Kalau 2 bulan,
1: enggak pulang-pulang
2: jadi Bang Toyib.
0: Lu ngekos namanya itu kalau pulang-pulang stop ya.
2: Jadi 60 malam tuh luar biasa banget. Dan tapi juga kami menerima kok. Misalnya begini, ada juga yang partner kita yang dari luar kota. Di tahun itu misalnya dia gak ke Jakarta nih, Pak sayang banget 6 malam aku jadi gak kepake nih, mubazir gitu ya, bisa gak kalau dititipin di Hobi, Hobi tolong sewa-sewain, nanti kita sharing profit deh 50-50 daripada mubazir gitu loh, daripada benar-benar nol. Boleh gak? Boleh banget. Nah begitu pula juga yang 10 lot mungkin dia pakai cuma 6 malam, masih ada sisa 54 malamnya, kita yang kelolakan, kita yang sewa-sewain nanti bagi hasil, itu juga boleh juga kayak gitu.
0: Seru banget ya. Tapi nih Pak, ini buat teman-teman semua yang mungkin baru aja gabung bareng sama kita.
2: Iya.
0: Tadi kan di awal kita udah ngebahas ya, lagi-lagi lokasi gitu ya.
2: Betul.
0: Buat teman-teman yang baru bergabung, mungkin langsung aja dari Bapak gitu ya, sebagai direktur dari Hobi, untuk teman-teman yang pengen tahu apa ini, bisnis apa ini, kemitraannya seperti apa nih, secara singkat mungkin Pak Yes boleh sapa lagi good friend dan cerita lagi dong tentang Hobi ini, Pak.
2: Oke, jadi Hobi ini merupakan sebuah sistem di mana teman-teman berpeluang mempunyai bisnis properti, lagi-lagi dengan modal yang sangat-sangat murah sekali, dan yang paling penting sebenarnya buat kita adalah Anda nggak perlu repot operasional, karena soal maintenance, melayani konsumen, ya housekeeping dan lain sebagainya, kami yang lakukan, Anda tinggal jadi pengusahanya saja. Dan di Hobi ini biasanya orang takut berbisnis properti karena modalnya besar sekali.
1: Betul.
2: Sudah puluhan miliar rupiah, belum lagi perizinan, belum lagi operasionalnya. Di Hobi semuanya kami yang urus semuanya, Anda tinggal jadi pengusahanya. Bahkan hari ini hanya dengan 18,5 juta rupiah, bahkan Anda bisa juga DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah, selebihnya bisa dicicil 12 kali tanpa bunga. Itu sudah termasuk semua-muanya, sudah termasuk gaji karyawan, Pak, sudah IPL, ya, terus juga
0: service
2: peremajaan, furniture, semuanya sudah menjadi tanggungan kita. Jadi Anda betul-betul hanya 18,5 juta rupiah tok, tanpa tambahan biaya apapun.
1: Gitu. Wow, tanpa harus mikirin kalau misalnya ya, biasanya sewain di unit yang disewain kan silih berganti orang yang datang. Adalah handle pintu copot.
0: Ya kan, nanti shower bercak tata. Di ini minuman tumpah gitu kan, di bedsheet dan
1: terus
0: lain-lainnya.
1: Terus juga wallpaper udah mulai ngeletek nih. Nah itu tuh semuanya udah diurusin sama hobi.
2: Betul.
1: Jadi kita nggak usah mikir-mikirin yang kayak gitu.
0: Aduh,
1: ya
0: luar biasa.
1: Tuh kan
0: banget,
1: Cute Cat ya. Langsung bilang Mbak Ovi di pik 2 ada roti abon tuh enak tuh. Dibilangin pik 2 itu adalah area wisatawan banget. Bahkan kita aja nih ya yang maksudnya tinggalnya di sesama Jakarta.
2: Bener.
1: Suka banget berkunjung ke sana kalau gue pribadi karena aku punya anak Pak. Jadi biasanya kalau anak tuh lebih seneng
0: sensori motorik dengan pasir-pasir
1: main-main
0: gitu
1: di sana gitu kan. Ketemu juga sama sesama anak kecil. Ada area-area yang menarik lah di sana ya.
0: Tapi Pak Yas, aku pengen bertanya juga nih Pak. Kalau ngomongin tentang apa namanya bisnis seperti ini ya. Mitra yang sebenarnya dituju sama hobi itu siapa sih Pak? Maksudnya siapa-siapa aja yang kiranya cocok nih untuk bisa jadi dalam tanda kutip investor atau bermitra bersama dengan hobi.
2: Oke. Ya dari data yang ada, ya demografi kita banyak banget yang eksekutif muda. Ya mereka yang memang sudah punya karir, tapi tahu kok kalau di pik 2 potensinya besar, tapi memang kapitalnya belum sebesar itu gitu. Dan gak bisa untuk repot ngurusin tamu dan lain sebagainya, akhirnya berpartner dengan hobi. Ada juga, banyak juga para pengusaha yang dia mau expand bisnisnya ke properti, tapi masuk ke hobi dulu untuk lebih belajar dulu supaya tahu resikonya seperti apa gitu. Lalu juga banyak juga pensiunan juga, itu banyak. Dan yang lebih keren dan seru dan aktif dan masif ini adalah tulang punggung ekonomi Indonesia, yakni emak-emak.
0: Itu banyak Cute Cat dari tadi tuh bertanya-tanya di sini nih. Eh, ayo asyum sih Kak Cute Cat sudah berkeluarga ya. Maaf kalau aku salah.
2: Jadi banyak banget mereka, wah, aku udah di Aloha Pak Yes, aku udah lagi nginep nih. Aku lagi ajak keluargaku nginep semuanya. Wah, itu banyak banget emak-emak, memang itu cocok juga untuk jadi partner ya hobi.
1: Itu 18.500-nya pasti dari uang suaminya yang ditinggal.
0: Tiba-tiba langsung WhatsApp suaminya kayak, sayang punya 18,5 juta nganggur.
1: Aku
0: gak beli tas kok, aku mau investasi.
1: Okay.
0: Aku pingin nanti kita staycation dapat gratis 6 kali setahun. Kau mau staycation di mana? Ayo sama aku.
1: Soalnya kalau mama kan pengen jadi mama yang berdaya gitu loh.
0: Oh, berdampak juga.
1: Luar biasa gitu ya. Tapi seru banget sih. Berarti jangan lupa nih good friend yang mendengarkan ya, kalau misalnya mau mendapatkan promonya, ini promonya cuma hari ini aja ya Pak
2: Yes? Selama kita berlangsung, makanya teman-teman mungkin bisa langsung tanya-tanya atau konsultasi sama tim kami, sama Rida. Teman-teman bisa hubungi di 0852 5555 6211.
1: Iya betul sekali. Jangan sampai lupa menghubungi Rida 0852 5555 6211 untuk tanya-tanya langsung.
0: Yes. Aduh luar biasa banget nih obrolan bersama dengan Pak Yas. Tapi gak berasa udah jam 9 lewat 58 menit nih. Sudah ada di penghujung acara. Pak Yas, ini sekali lagi mungkin ada lagi yang ingin disampaikan ke good friend untuk obrolan kita kali ini.
2: Pada intinya good friend, ini gak sebuah kebetulan. Saya rasa bahwa hari ini kita bisa sama-sama on air, dan saya yakin ini merupakan peluang terbaik di mana teman-teman bisa berbisnis properti dengan modal sangat minim, hanya 18,5 juta rupiah, bisa berpartner di hobi selama 10 tahun. Bahkan Anda bisa DP terlebih dahulu 7,5 juta rupiah, selebihnya bisa dicicil 12 kali tanpa bunga. Itu sebabnya bisa hubungi Rida di 0852 5555 6211.
1: Tuh kan, kapan lagi bisa punya bisnis properti di area hits pik 2 ya kan? Plus dapat bonus gratisan staycation juga 10 tahun.
0: Itu
1: langsung
0: dia
1: gabung barengan sama hobi.
0: Itu dia. Pak Yas, kapan lagi ngobrol sama kita di sini? Langsung ditanya, yuk kita tambah lagi sesinya yuk. Pak Yas, terima kasih banyak. Sampaikan salam untuk teman-teman di hobi. Dan buat good friend, jangan lupa dihubungin Ridanya. Kita sembari mau pamit di keseruan hari ini. Thank you so much. Stay safe. Jangan lupa dipakai maskernya. Karena tadi ada info bergerak lagi nih ininya, erupsinya. Sempat ngeliat di Detik tadi. Jadi dipakai maskernya. Stay safe buat semuanya. Terima kasih banyak untuk keseruan hari ini. Kita ketemu besok lagi di acara yang sama, di jam yang sama, di Good Mood Club bareng Ovi Danar. Pak Yas, terima kasih banyak.
1: Pak Yas, thank you. Sehat selalu.

0: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Hajime Kondo. Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati. Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
1: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari Bayi Kaskas. Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
1: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sendiri bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Good Friend, penasaran gimana caranya berbagai sektor industri di Indonesia bisa saling terhubung dan ngebikin dampak yang jauh lebih besar? Nah, lu bisa nemuin jawabannya langsung di IEE Series Engineering Week 2026. Acaranya bakal digelar tanggal 9 sampai 12 September 2026 di JXPO Kemayoran, Jakarta. Mulai dari sektor konstruksi dan infrastruktur lewat Construction Indonesia dan Concrete Show Southeast Asia Indonesia. Ada juga sektor energi dan sumber daya lewat Mining Indonesia serta Oil and Gas Indonesia. Gak ketinggalan ada pengelolaan air, manajemen kebencanaan dan resiliensi, sampai pengecoran logam dan metalurgi yang dibawa langsung sama Water Indonesia, Adexco, serta Giva dan Metek Indonesia. Selain lihat pameran, lo juga bisa ikutan berbagai seminar, forum interaktif, dan sesi networking bareng para ahli. Masuknya gratis, terbuka buat profesional, pelaku usaha, akademisi, mahasiswa, sampai masyarakat umum. Yuk langsung aja daftar via www.ieestreetseries.com. Connect Industries, Exchange Insight, and Shape a More Sustainable Future for Indonesian Industrial Ecosystem.
1: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
2: Halo sayang.
1: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
2: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
1: Iya sayang, dadah.
0: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Hajime Kondo. Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati. Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
3: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
2: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Ayah Renita, Putri Ayudhya, Alfie Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari Bayi Kaskas. Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @littlepictures untuk info terbaru.
4: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
5: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah!
6: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
5: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
6: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
5: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
6: Repot banget hidup lu, sumpah.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
7: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer.
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene tenene
1: Whisper ya. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kecil amat, Bang.
2: Buat bayar ini, Om.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wah.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit. Acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan
1: luar. Jadi ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak di DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
0: Delta FM Hits Terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kita hormati dan kita hargai proses hukum. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya.
3: Penganggutan sampah itu seburat sekali. Timbul masalah bau, masalah keluar belantung.
4: Jabar Now edisi Selasa 8 September diantaranya mengenai 2 ASN Pemkot Cimahi jadi tersangka korupsi program pelatihan kerja. Pengelolaan sampah Jampang Kulon Sukabumi terkendala armada, hanya 4 truk beroperasi. Cegah kebakaran hutan, pemerintah Jabar tutup jalur pendakian Gunung Ciremai. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Diduga melakukan tindak pidana korupsi, 2 orang aparatur sipil negara atau ASN di pemerintah Kota Cimahi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Cimahi. Kedua ASN masing-masing berinisial TD, mantan Kepala Bidang Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas atau P2TKT, dan YR, selaku staf pada bidang itu.
5: Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, Neneng Rahmadini, menjelaskan dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program pelatihan dan produktivitas tenaga kerja pada Disnaker Kota Cimahi tahun 2022-2024. Kedua tersangka diduga meminta ke beberapa lembaga pelatihan kerja atau LPK untuk memberikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait pelaksanaan program tersebut. Menurut Neneng, penyidik menemukan adanya dugaan aliran dana dari pihak swasta atau LPK kepada tersangka dengan nilai yang diperkirakan mencapai 823,2 juta rupiah.
6: Tentunya merupakan bentuk komitmen dari Kejaksaan Negeri Cimahi untuk menuntaskan dan menyelesaikan penanganan perkara ini. Kami telah melakukan penahanan 20 hari ke depan kepada para tersangka dan kami sedang melakukan pemeriksaan saksi-saksi bukti lainnya termasuk ahli.
5: Secara terpisah, Wali Kota Cimahi, Ngatiana, mengaku sangat malu dan kecewa dengan adanya penetapan status hukum terhadap 2 bawahannya. Ngatiana menegaskan bahwa pemerintah Kota Cimahi menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan di Kejari Cimahi. Ia meminta agar penanganan perkara dilakukan secara transparan dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Menurutnya, pemerintah daerah tidak akan mengintervensi proses penyidikan yang tengah dilakukan aparat penegak hukum.
2: Kita hormati dan kita hargai proses hukum. Semua berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Nah itulah, kalau diketahui maupun tidak diketahui. Kami hormati, kami serahkan kepada aparat penegak hukum untuk menyelesaikannya.
4: Jajaran Satreskrim Polres Tasikmalaya membongkar kasus dugaan penculikan terhadap seorang perempuan asal Kecamatan Taraju. Korban yang sempat dilaporkan hilang oleh keluarganya berhasil diselamatkan setelah dibawa kabur pelaku hingga ke Provinsi Lampung.
7: Pengungkapan kasus ini dilakukan oleh unit PPA bersama Satreskrim Polres Tasikmalaya setelah menerima laporan resmi keluarga korban. Polisi bergerak cepat melacak keberadaan korban dan berkoordinasi dengan jajaran reskrim di Lampung. Terduga pelaku berinisial JM, seorang pria beristri warga Lampung, akhirnya diringkus di sebuah hotel. Dari hasil pemeriksaan awal, perkenalan keduanya berawal dari interaksi di platform game online yang berlanjut ke percakapan pribadi. Pelaku kemudian menggunakan bujuk rayu hingga korban bersedia diajak pergi ke Lampung. Kapolres Tasikmalaya AKBP Ade Paparihi Senin 7 September menyatakan tak hanya membawa kabur korban, pihaknya juga menemukan indikasi identitas pribadi korban diduga disalahgunakan pelaku untuk mengajukan pinjaman online.
8: Nah ini ada modus yang unik, pelaku ini melakukan tipu daya sehingga membujuk saudari CM yang warga Taraju, warga kita ini, adalah melalui media game online. Perkenalan, chatting melalui game tersebut, kemudian bertemu dengan bujuk rayunya, cewek ini akhirnya ikut dengan yang bersangkutan. Ternyata sampai di sana, dibawa ke hotel, pelaku ini sudah berkeluarga, beristri.
7: Menyikapi kejadian ini, Polres Tasikmalaya mengimbau masyarakat khususnya para orang tua agar lebih ketat mengawasi aktivitas anak-anak mereka saat bermain game online maupun media sosial guna menghindari potensi kejahatan berbasis digital. Saat ini, terduga pelaku JM masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Tasikmalaya guna menentukan penjeratan pasal pidana.
4: Polres Bogor menangkap SA, 46 tahun, warga Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Polisi menduga SA menjalankan aktivitas penambangan dan pengolahan emas secara ilegal.
9: Petugas menggeledah sebuah lokasi yang diduga digunakan untuk mengolah dan memurnikan emas secara ilegal di wilayah Kecamatan Lewiliang, Kabupaten Bogor. Dari hasil pengembangan, polisi kemudian menangkap SA 46 tahun di rumahnya. Tersangka diduga melakukan pemurnian emas menggunakan bahan kimia merkuri serta mengoperasikan alat pengolahan yang disebut gelundung yang menghasilkan emas mentah atau cendil. Berdasarkan keterangan tersangka kepada penyidik, aktivitas pengolahan emas ilegal tersebut telah berlangsung sejak 2024 atau sekitar 2 tahun. Aktivitas ini diduga dilakukan dengan motif ekonomi.
10: Kami menangkap beberapa pelaku, yaitu satu orang pelaku atas nama SA, umur 46 tahun, warga Kecamatan Lewiliang, yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan pengolahan dan pemurnian emas ilegal.
9: Atas perbuatannya, tersangka dijerat ketentuan pidana di bidang pertambangan mineral dan batu bara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020, junto Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023. Tersangka terancam hukuman penjara paling lama 5 tahun serta denda kategori 8.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat berkolaborasi dengan PRSSNI Jawa Barat dan Pemkab Bandung Barat siap menggelar puncak Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026 yang akan dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang. Ketua Panitia Pelaksana Harsiarda Jabar, Lukman Munawar Fauzi, menyatakan acara ini dirancang sebagai wadah silaturahmi serta layanan publik bagi masyarakat dan insan penyiaran. Selain rangkaian seremonial, Puncak Harsiarda 2026 juga diisi dengan pemberian layanan kesehatan gratis seperti cek kesehatan umum, gigi, donor darah, hingga konsultasi psikologis. Tak hanya itu, kegiatan juga diramaikan dengan senam sehat, lomba mewarnai, serta ajang unjuk bakat, pemilihan jara suara atau jawara penyiaran.
11: Rangkaian kegiatan Puncak Harsiarda untuk Provinsi Jawa Baratnya pelaksanaannya pada tanggal 10 Oktober tahun 2026 bertempat di Plaza Mekarsari Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Pertama akan ada pemeriksaan kesehatan. Kedua akan ada kegiatan pemeriksaan gigi, donor darah, konsultasi psikologis, dan juga di dalamnya diisi berbagai kegiatan juga. Ada senam sehat, lomba mewarnai, dan juga pemilihan jara suara, serta banyak lagi kegiatan yang pastinya menjadi salah satu cara untuk kita bersilaturahmi dengan insan penyiaran di Provinsi Jawa Barat.
4: Persoalan sampah di wilayah Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi kembali menjadi sorotan. Selain volume sampah yang terus bertambah, keterbatasan armada pengangkut juga menjadi kendala dalam memberikan pelayanan kebersihan secara maksimal.
12: Tokoh masyarakat Cinagen Usep Suganda menyebut Jampang Kulon memiliki sejumlah kawasan pasar dengan aktivitas masyarakat yang cukup tinggi, di antaranya Pasar Cinagen dan Pasar Situhiang, ditambah wilayah pelayanan lainnya yang menjadi tanggung jawab DLH Jampang Kulon. Menurut Usep, dari 5 unit truk pengangkut sampah yang tersedia, 1 unit mengalami kerusakan. Kondisi ini dinilai belum sebanding dengan luas wilayah pelayanan dan volume sampah yang harus diangkut, terlebih dengan adanya aktivitas dapur program MBG yang terus menambah volume sampah.
3: Yang dirasakan masyarakat Jampang Kulon, pengangkutan sampah itu sebulan sekali. Timbullah masalah bau, masalah keluar belatung, dan ini mohon kepada Bupati Kabupaten Sukabumi dan KDLH untuk memperhatikan Dapil 5, Dapil 6, masalah kendaraan angkut. Saya sudah komplain ke Pembincang.
12: Keterbatasan armada tersebut dibenarkan Koordinator DLH Wilayah Jampang Kulon, Wawan Setiawan. Wawan menjelaskan, wilayah pelayanan DLH Jampang Kulon mencakup 9 kecamatan di Dapil 6, ditambah Kecamatan Segeranten yang masuk Dapil 5. Pihaknya berharap pemerintah Kabupaten Sukabumi dapat memberikan perhatian terhadap kebutuhan sarana dan prasarana pengangkutan sampah.
13: Kendalanya karena kekurangan armada, otomatis dengan kekurangan armada di sampah tertumpuk tidak terkendali. Untuk itu, kami inginnya ada tambahan untuk sudi sampah.
4: Untuk mencegah kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, pemerintah Provinsi Jawa Barat menutup sementara jalur pendakian yang ada di kawasan Gunung Ciremai.
14: Balai Taman Nasional Gunung Ciremai atau BTNGC menutup seluruh jalur pendakian Gunung Ciremai mulai 6 September 2026. Salah satunya jalur Sadarehe, Desa Payung, Kecamatan Raja Galuh, Kabupaten Majalengka. Penutupan tersebut dilakukan menyusul adanya larangan pendakian gunung dan hutan di wilayah Jawa Barat selama musim kemarau. Selain itu, penutupan ini dilakukan untuk mencegah kebakaran hutan khususnya pada musim kemarau.
15: Informasi ini kita juga sudah sebarkan kepada para calon pendaki yang akan mendaki, itu kita komunikasikan langsung apakah akan reschedule sebelum tanggal 6 ataukah nanti menunggu. Jadi mereka kalau memang akan di reschedule setelah tanggal 6 tetapi menunggu informasi pembukaan seperti itu.
14: Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengeluarkan surat edaran nomor 116/KH.02.04.03/ASDA.EKBANG tentang larangan pendakian gunung atau hutan di wilayah Jawa Barat selama musim kemarau. Kebijakan tersebut menjadi salah satu dasar bagi BTNGC dalam melakukan penutupan sementara aktivitas pendakian Gunung Ciremai.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: You know what? It's not my fault you're like in love with me or something.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM,
4: hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot Bandung sudah antisipasi penyebaran abu vulkanik. KBM SDN 026 Bojongloa dipindahkan sementara ke SDN 148 Cibaduyut. Operasi Libas Lodaya 2026 tangkap 20 tersangka. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan sudah melakukan sejumlah antisipasi terhadap penyebaran abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau ke Kota Bandung. Antisipasi yang dilakukan antara lain mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk tidak panik dan meminta anak-anak sekolah menggunakan masker. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ belum diberlakukan karena penggunaan masker masih bisa menjadi solusi untuk saat ini. Selain itu dilakukan penambahan jadwal perjalanan kereta api jarak jauh untuk melayani penumpang pesawat karena Bandara Husein Sastra Negara belum mendapatkan izin untuk kembali beroperasi. Upaya lainnya dengan melakukan penyemprotan di beberapa ruas jalan oleh sejumlah dinas terkait agar abu vulkanik tidak naik ke udara.
2: Kita mengantisipasinya dengan meminta anak-anak sekolah itu menggunakan masker. Karena di sekolah juga bekas abu vulkanik selama hari Minggu, Sabtu dan Minggu itu ada tersisa. Maka harus dibersihkan. Abu vulkanik ini tidak hanya berbahaya untuk kesehatan, tetapi juga untuk mesin pesawat terbang. Nah itu sebabnya penerbangan di Bandung hari ini masih belum bisa diberi izin untuk terbang. Untuk kompensasinya sesuai dengan koordinasi kami dengan Kementerian Perhubungan, maka kereta api yang ke arah timur maupun ke arah barat itu ditambah jadwalnya. Jadi banyak sekali kami lihat tadi dari Jakarta yang gagal terbang ke arah Surabaya, Jogja, Solo itu pada naik bus ke Bandung. Dari Bandung mereka naik kereta api ke arah timur semuanya. Sedangkan untuk di jalan, ini dari Damkar, dari BPBD, dan dari Dishub itu sudah melakukan penyemprotan di beberapa jalan yang memang trafiknya tinggi supaya si abu vulkaniknya tidak naik lagi.
1: Efek dari sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau membuat kualitas udara Kota Bandung termasuk kategori kuning pekat atau sedang menuju buruk dan tergolong mulai beresiko terutama bagi kelompok sensitif. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan dengan kondisi tersebut kelompok sensitif atau rentan diimbau menggunakan masker dan menghindari aktivitas di luar rumah yang berlebihan karena sudah mulai mengganggu saluran pernafasan. Kelompok rentan adalah mereka yang memiliki penyakit pernapasan, asma, dan sebagainya.
3: Jadi untuk kondisi sedang seperti ini berarti untuk kelompok sensitif itu harus menggunakan masker medis ya. Tuh, karena bagi kelompok sensitif itu sudah mulai bisa mengganggu pernapasan. Bagi kelompok normal masih bisa aman lagi. Justru bagi kelompok sensitif hindari aktivitas di luar yang berlebihan. Kalau yang kelompok normal ya batasilah, pakai masker lah lebih aman begitu. Dari pagi malah sudah di atas 100 dari pagi. Di atas 100 itu artinya kandungan partikel mikro. Mikronnya itu semakin banyak itu, semakin tinggi angkanya berarti kandungan partikel mikron yang kita sebut PM2.5 itu semakin banyak. Itu bisa mengganggu saluran pernapasan, terutama yang bagi kelompok rentan ya. Kelompok rentan itu siapa yang punya penyakit pernapasan, yang punya asma, yang gitu-gitu.
1: Adanya imbauan menggunakan masker medis seiring penyebaran abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau membuat produk tersebut mulai langka, bahkan harganya naik signifikan. Oleh karena itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meminta kepada dinas terkait untuk memastikan ketersediaan masker medis, terutama untuk di pasar modern. Menurutnya, masker medis termasuk alat kesehatan sehingga perlu diantisipasi agar tidak terjadi penumpukan seperti awal-awal pandemi COVID-19. Farhan menyatakan akan berkoordinasi dengan dinas terkait mengenai stok masker medis sebelum membagi-bagikannya secara gratis agar tidak terjadi kenaikan harga yang tidak terkendali di pasaran.
2: Nanti saya cek ya ke toko-toko ya supaya distribusinya ada lagi, jangan sampai ada overprice. Nanti saya pastikan ke Disdagin, terutama untuk modern market ya. Di masker kan modern market sama alat kesehatan, alkes. Itu jangan sampai ada penumpukan-penumpukan seperti awal-awal dulu. Insya Allah aman itu mah. Saya akan tanyakan dulu stok ya di Dinkes karena saya juga nggak mau. Kita ngumpulin bagiin gratis, tapi ternyata di pertokoan nggak ada, malah harganya jadi naik gila-gilaan. Itu kan. Kan kalau membagikan itu, saya mesti beli rame-rame. Ketika saya borong, wah harga di toko pasti naik semua itu. Nanti saya akan upayakan supaya itu tidak terjadi.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Kegiatan belajar mengajar SDN 026 Bojongloa dialihkan sementara ke SDN 148 Cibaduyut seiring dengan dipindahkannya lokasi belajar para siswa didik karena terdampak konflik penguasaan lahan. Meski begitu, pemerintah Kota Bandung memastikan renovasi SDN 026 Bojongloa tetap menjadi prioritas utama. Renovasi sekolah mulai dijalankan setelah selesainya seluruh proses perizinan, termasuk persetujuan bangunan gedung atau PBG. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan proses renovasi permanen SDN 026 Bojongloa mulai berjalan pada Senin 7 September 2026. Di tengah proses renovasi, para siswa SDN 026 Bojongloa secara bertahap dipindahkan sementara ke SDN 148. Pemindahan dilakukan untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung, sekaligus memberikan rasa aman bagi para siswa. Menurutnya, bangunan lama SDN 026 Bojongloa belum sepenuhnya dikosongkan karena pemerintah Kota Bandung masih menunggu perintah eksekusi dari pengadilan terkait proses penyerahan aset.
2: Kita pindahkan sementara ke SD 148. Enggak dikosongkan, kita kan menunggu perintah dari pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah kepada pemerintah Kota Bandung untuk menyerahkan. Jadi surat perintah eksekusinya masih kita tunggu. Selama itu belum ada eksekusi, maka kami tetap di sana ada yang jaga, aset masih di sana. Terus kenapa muridnya dipindahkan ke sekolah? Karena untuk menghindari jangan sampai ada lagi teror-teror yang dilakukan dengan melakukan pengembokan seperti itu. Itu kan teror, kasihan anak-anak ya. Kan kita mah pasang badan teh untuk memastikan hak pendidikan anak-anak.
1: Penyebab suara dentuman misterius yang terdengar di sejumlah titik di Kota Bandung dan sekitarnya beberapa hari lalu hingga saat ini belum terpecahkan. Semula dentuman diduga berasal dari aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau. Namun daerah yang lebih dekat dengan Selat Sunda seperti Jakarta dan Bogor tidak mengalami hal serupa. Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suaidi Ahadi, mengatakan fenomena suara dentuman tersebut dinamakan sebagai skyquake atau gempa langit. Suaidi menduga dentuman berasal dari aktivitas gas metana Danau Purba Bandung. Namun dugaan tersebut perlu diteliti lebih dalam oleh bidang kebumian.
6: Jadi ini memang fenomena yang menjadi suatu pertanyaan besar bagi para peneliti di bidang sains kebumian, ya, ke geofisika dan teman-teman di meteorologi. Nah, ini memang belum terjawab, tapi ada literatur yang menjawab bahwa aktivitas skyquake tadi, ya, mungkin adanya aktivitas gas metana yang ada di Danau Purba. Nah, ini yang menjadi suatu pertanyaan. Mungkin nanti bisa teman-teman geologi, badan geologi bisa melakukan penelitian ini.
1: Sebanyak 20 orang tersangka kasus curat, curas, dan curanmor berhasil ditangkap oleh Polrestabes Bandung beserta seluruh jajaran Polsek dalam operasi Libas Lodaya 2026. Wakapolrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Dedi Wahyudi mengatakan, dalam pelaksanaan operasi Libas Lodaya 2026, Polrestabes Bandung melibatkan sebanyak 101 personel gabungan yang terdiri dari unsur Satreskrim, Satbinmas, Satres Narkoba, hingga personel jajaran Polsek. Menurut Dedi, selain menangkap 20 tersangka, selama 10 hari digelarnya operasi Libas Lodaya 2026, disita juga sejumlah barang bukti berupa 12 unit sepeda motor, 2 unit laptop, 2 buah televisi, 8 unit ponsel, 2 buah tas, 1 buah helm, serta sejumlah alat yang digunakan untuk kejahatan.
7: Kami telah berhasil mengungkap 19 kasus dengan 20 tersangka, dan di hadapan rekan-rekan terdapat berbagai barang bukti dari hasil kejahatan di mana para tersangka ini dikenai pasal 477 KUHP dan 479 KUHP dengan masa pidana ada 7, 8 tahun dan 12 tahun masa pidana.
8: Sampurasun Margi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1 sampai 6 September di Atrium TSM Bandung menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4 sampai 6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung. Bandung X Beauty tanggal 4 sampai 6 September di Trans Convention Center menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Artmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget loh, benar-benar mulia. Dan bahkan udah sampai 2000, dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget loh. Masa segitu beli tahu? Tapi ini kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000, sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya,
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling.
2: Masya Allah.
1: Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngeliat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil, lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja, banyak yang gak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend, itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa Bali gitu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60-70, udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain-pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur, yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Tiada yang lain yang pantas untukku. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gamut banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi, lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Ya siap mengguncang Indonesia di Yelavin Jakarta 2026. Run away as fast as you can. 24/7. Jadilah saksi kemegahan panggung ikonik Ye berbentuk globe stage yang bikin konser ini semakin spektakuler. Catat tanggalnya ya, Sabtu 24 Oktober 2026 di Gelora Bung Karno, Jakarta. Tiket mulai dari Rp1.875.000 dan cuma bisa kamu beli di yejakarta.com. Beli tiketnya sekarang good friend sebelum kehabisan.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Indonesia sempat mengalami momen yang cukup bikin heboh, Good Friends. 6 gunung api tercatat mengalami erupsi dalam periode yang hampir bersamaan sejak 31 Agustus 2026. Gunung-gunung tersebut adalah Gunung Ibu, Semeru, Lewetobi laki-laki, Ili Lewotolok, Anak Krakatau, dan juga Sinabung. Kalau dilihat sekilas, muncul pertanyaan kok bisa banyak gunung api erupsi dalam waktu yang hampir bersamaan. Apakah mereka saling memicu? Jawabannya nggak saling memicu, Good Friends. PVMBG menegaskan bahwa masing-masing gunung api memiliki sistem magma dan aktivitas vulkaniknya sendiri. Jadi, erupsi yang terjadi hampir bersamaan bukan berarti satu gunung membangunkan gunung lainnya. Aktivitas vulkanik juga kembali terjadi pada minggu kemarin, 6 September 2026, ketika Gunung Semeru mengalami erupsi dengan kolom abu mencapai sekitar 1000 meter dari puncak. Sementara itu, aktivitas Anak Krakatau juga masih menjadi perhatian. Abu vulkaniknya bahkan dilaporkan terpantau hingga sejumlah wilayah di Jakarta dan juga Jawa Barat. Untuk berita selanjutnya, Good Friends, buat pelajar di Jakarta, Senin kemarin suasana sekolah bakal jadi berbeda nih. Disdik DKI Jakarta memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ mulai Senin kemarin 7 September 2026 sebagai langkah antisipasi paparan abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau. Keputusan ini diambil karena abu vulkanik dari erupsi Anak Krakatau berpotensi terbawa angin dan mencapai wilayah Jakarta. Dan untuk berita terakhir, pernah gak sih lo, Good Friends, habis putus atau jauh dari pasangan, rasanya bukan cuma hati yang sakit, tapi badan juga ikut gak enak. Ternyata ada penelitian menunjukkan bahwa perpisahan dari pasangan bisa memicu perubahan biologis dalam tubuh loh. Penelitian dari Yerkes National Primate Research Center Emory University menggunakan sejenis tikus padang rumput yang dikenal punya ikatan pasangan monogami. Ketika pejantan dipisahkan dari pasangannya, ilmuwan menemukan adanya perilaku yang mirip dengan depresi, sekaligus perubahan pada beberapa sistem hormon yang berhubungan dengan ikatan emosional. Tapi penting dicatat ya, Good Friends, penelitian ini dilakukan pada hewan, jadi hasilnya nggak bisa langsung dianggap sama persis dengan apa yang terjadi pada manusia. Tapi penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana sistem biologis bisa berhubungan dengan ikatan dan kehilangan pasangan. Sekian MBI dalam berita, bersama gue Max Vito.
2: Aku Dere.

Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mongkel bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.

0: Lo mau dengerin obrolan yang up to date sama lagu-lagu enak? Ya dengerin Mangkal bareng Ilham setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sore sampai jam 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
1: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore good friends yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Hai.
3: Hai semuanya, sehat-sehat selalu.
2: Yoi, yang dengerin juga semua di deltafm.net ya.
3: Iya.
2: Selamat datang di Mangkal bareng Ilham. Ada gue Ilham Ramdana.
3: Ada gue Bang Denny aka Mr. Lesman.
2: Yoi, ada Vito juga nih. Ada teman-teman kita yang lain, ada Luna, ada Apis. Ih rame dah pokoknya,
3: iya.
2: Dah
3: ya, stay safe semua ya. Karena lagi pada batuk semua,
2: iya.
3: Di gunung ya.
2: Iya Gunung Krakatau, Krakatau. Merapi,
3: iya.
2: Terus mana lagi? Oh iya ada sih. Ada 6 gunung aktif batuk bersamaan di Indonesia ini, nanti kita bakalan bahas ya. Tapi kan sekarang tuh pada banyak kantor-kantor yang dibikin WFH.
3: Iya,
2: di Jakarta
3: sekolah,
2: sekolah dibikin PJJ.
3: Jakarta,
2: nah kalau
3: Banten.
2: Iya Jakarta Banten. Kalau lu nih good friends, lu gimana keadaannya? Lu sekarang apakah WFH, apakah PJJ yang lagi sekolah atau kuliah? Soalnya di kampus gua dicutiin tuh semua, dibikin WFH semua. Baik mahasiswa atau dosen.
3: Iya. Kita PJJ.
2: Pergi
3: jalan-jalan.
2: Ah enak banget. Mendingan jangan dulu dah, asli dah. Jangan terbang-terbang, jangan ngapa-ngapain. Teman-teman gue juga kiri bili kemarin baru nyampe di gak bisa landing di Jakarta. Dari Singapura di divert ke Surabaya. Abis itu jalan darat semuanya.
3: Karena bandaranya ngeres.
2: Iya banyak debu. Gitu. Karena kan kalau misalnya abu vulkanik itu ngerusak mesin jet.
3: Iya.
2: Makanya nih buat good friends, kasih tau gue dong, lu sekarang lagi di jalan apa PJ apa di WFH-in apa lu ngantor seperti biasa, kasih tahu gua 0811 949 9991, kirim voice note ya. Request, mau request juga apa? Boleh,
3: silakan,
2: request juga
3: silakan, boleh. Ya.
2: Tapi abis ini gue bakalan kasih tahu ada 6 gunung aktif yang erupsi bersamaan. Abis ini kita balik lagi.

0: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Hajime Kondo. Membawakan kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati. Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker.
1: Kondisi Pak Hajime saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Bersama Fanny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas. Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Little Pictures untuk info terbaru.
1: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
2: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
3: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham, Titi DJ, bintang-bintang. Itu kalau di bintang-bintang.
1: Kalau di Brazil jadi banteng-banteng.
0: Ah, kok di Brazil?
1: Oh, di mana? Spanyol ya?
0: Ah, kok di Spanyol?
1: Matador, matador.
0: Kok matador apa hubungannya?
1: Ya bintang-bintang sama banteng-banteng gitu, beda tipis.
0: Elah, yo, oh. Aja
1: komplain. Elah, gua pulang ya.
0: Lu udah tua, lu tersinggungan lagi.
1: Siapa tua? Gua cuma lebih banyak aja umurnya dari lu.
0: Ini 6 gunung beraktif, gunung berapi aktif di Indonesia kan lagi erupsi bareng-bareng nih.
1: Iya, batuk-batuk lagi. Mungkin cuacanya lagi enggak bagus ya.
0: Iya, ini PJJ dari SD sampai SMA, PJJ semua. Anak-anak kuliahan juga banyak yang di PJJ-in. Orang-orang kerja juga banyak yang di WFH-in. Betul. Makanya kita lagi tanya nih, lu di PJJ-in, di WFH-in apa tetap ngantor kayak biasa? Voice note 0811 949 991. Iya. Ada 6 gunung yang lagi erupsi ya. Ada apa Gunung aja? Ibu, Semeru, Lewatobi laki-laki.
1: Iya.
0: Ada Lil Lewotolok, eh? Li. Ili, Lewotolok, Anak Krakatau dan Gunung Sinabung.
1: Jadi ada di NTT, Maluku Utara kan ada juga satu gunung.
0: Ada juga Maluku, iya. Kalau lihat kan kok bisa sih bareng-bareng, tapi emang dia satu jaring, apa satu jalur gitu loh.
1: Iya. Ini gunung yang duitnya banyak itu tadi Gunung Sinabung.
0: Iya, nabung terus ya. Iya. Ini sistem magmanya beda kalau kata PVMBG. Jawabannya ini enggak saling memicu. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi bilang kalau gunung api ini sistem magmanya, aktivitas vulkaniknya sendiri-sendiri, beda-beda. Jadi tidak memicu atau membangunkan yang lain.
1: Oh gitu.
0: Semeru juga kembali lagi bererupsi ya kan di 6 September kemarin. Kolam abunya mencapai 1000 meter dari puncak, sekilo ke atas.
1: Iya, itu.
0: Anak Krakatau juga masih aktif.
1: Itu kalau Semeru Semeru itu Jogja kan ya?
0: Bukan, Semeru itu Jawa Timur.
1: Oh,
0: di antara Malang, Surabaya,
1: dekat Malang
0: ya,
1: Sidoarjo ya.
0: Iya. Udah gitu Anak Krakatau juga masih jadi perhatian nih karena kan abu vulkaniknya masih terpantau, masih terlihat gitu di sejumlah wilayah, bahkan Jakarta, Jawa Barat, bahkan sampai kemarin sampai Bekasi, Bogor, kemarin, itu kelihatan.
1: Kemarin ada video gue lihat di Instagram. Jadi ada nelayan pakai perahu gitu di laut dekat Krakatau situ. Kalau kita kan kalau kan cuma debu ya.
0: Itu api-apinya kan?
1: Dia puing-puing gitu
0: kelihatan batunya. Bener. Ini walaupun banyak yang aktif, bukan berarti Indonesia lagi ngalamin erupsi berantai ya. Yang paling dipahamin kan emang ada di Ring of Fire kita. Jadi banyak gunung api yang aktif. Dan setiap gunung kan kondisinya juga beda-beda, sistem magmanya beda-beda. Jadi gak bisa dibilang secara otomatis ini rangkaian bakalan aktif semua. Belum tentu.
1: Tapi ada juga kemungkinan gitu. Karena
0: bisa jadi.
1: Sudah semakin tua gitu.
0: Iya, dan ini PJJ
1: harus sadar diri gitu.
0: Betul, PJJ juga mulai aktif. Diaktifin hari ini gara-gara abu vulkanik. Disdik DKI Jakarta udah menjalankan PJJ mulai Senin 7 September, diperpanjang sampai hari ini 8 September. Pokoknya dilihat aja bagaimana aktivitasnya Gunung Krakatau, itu, iya. Anak Krakatau.
1: Kalau dari rencananya besok 9 September sudah mulai aktif
0: seperti rencananya, biasa. Rencananya dan berlaku buat semua jenjang ya. PAUD, SKB, PKBM, SLB, SD, SMP, SMA, SMK, semuanya pokoknya di wilayah DKI Jakarta kayak gitu. Kalau enggak salah Banten juga PJJ kok.
1: Iya sama, anakku ya juga kan? Sama ya.

0: Gitu deh. Jadi buat yang di luar, stay safe ya. Jangan lupa pakai masker. Kalau misalnya keluar, kalau bisa pakai jaket, pakai kacamata. Jadi semuanya kita aman dan terlindungi.
1: Delta FM, hits terenak.

Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM. Delta teman untuk yang terus bergerak, bergerak, bergerak. 91% perempuan punya pakaian yang belum pernah mereka pakai sama sekali.
1: Wah, tadi lu kasih tau gue ini beda kayak
0: 9, gitu. Ini 91% loh perempuan belum pernah punya pakaian yang belum pernah mereka pakai sama sekali.
1: Wah, ini kok 91% belum pernah dipakai katanya gitu.
0: Iya, bajunya belum pernah dipakai sama dia. Bajunya
1: bilang dong. Tadi enggak gitu
0: loh. Gila lo. Enggak, tapi 91% tuh banyak banget menurut gue. Banyak banget. Lo ada enggak baju yang belum pernah lo pakai?
1: Insyaallah udah semua.
0: Insyaallah udah semua ya. Gua ada tapi sedikit. Apa gue termasuk perempuan ya? Cus. Gitu nganggur. Dia ada survei 1016 perempuan Australia umur 18 sampai 45 tahun. Akhirnya ada tadi tuh. Belum dipakai sama sekali.
1: Bajunya.
0: Itu kalau diduitin bisa jutaan loh.
1: Ya iya, di Singapura lumayan harga baju. Singapura,
0: Australia.
1: Oh, jadi Singapura.
0: Yang lebih mantep ya, 49% responden ngaku dalam 3 tahun terakhir ngabisin sekitar 101 sampai 500 USD. Ya tapi enggak terlalu gede lah kalau segitu mah. Tapi cuman buat disimpan di lemari.
1: Iya, sayang.
0: Selalu bilangin entah kalau ada acara gitu, tapi iya. Acaranya kagak ada. Begitu mau ada acara beli lagi bajunya.
1: Paling enggak pakailah buat tidur gitu.
0: Iya, enak tuh jas gitu kan. Kalau jas tidur di peti anjir.
1: Pakai jas hujan mungkin dia tidurnya.
0: Ya ngapain gerah dong.
1: Enggak, paling enggak dipakai tuh buat tidur masih enggak apa-apa aja.
0: Jangan orang baju pagi buat tidur.
1: Ya atau di rumah lah ngapain gitu lagi ya.
0: Enggak gini.
1: Udah lama enggak dipakai begitu. Aduh, udah tonya udah butut, udah enggak muat, udah keburu belel gitu. Akhirnya dipakai cuma buat lap dapur.
0: Ah, enggak, jarang-jarang. Kalau mau tuh kayak gini, gue biasanya baju-baju yang bagus-bagus yang belum pernah gue pakai, akhirnya gue weekend nih misalnya minggu pagi itu gue jalan ngopi aja tapi pakai baju bagus gitu, itu happy tau. Dan sering banget lemari penuh yang dipakai itu aja, itu adalah gue. Jadi gue baju gue kan ini doang. Sebenarnya baju gue tuh banyak banget, tapi yang dipakai ini doang karena begitu masuk laundry dia paling atas, gue tinggal ambil. Udah gue mang, kalau baju gue jarang mikir, ambil yang paling atas, ambil aja paling atas, jaket ambil aja yang digantung. Nah yang di dalam tuh yang dilipet-lipet, jadi nggak pernah kepake.
1: Kalau batik jelas kan dipakainya kocok kan, ini kondangan sini pakai ini, kondangan sini pakai ini.
0: Iya gitu. Betul.
1: Kalau kaos ini biasa buat kita biasa aja di rumah atau nongkrong sama teman di daerah rumah.
0: Iya.
1: Atau enggak kalau ke
0: nih, lihat nih.
1: Astagfirullahaladzim, gua dipencet dikliatin tombol ini nuklir.
0: Kagak, gua ngasih lihat nih baju gua yang ini lagi.
1: Nah, kalau kaos-kaos gini biasa gua ya paling enggak buat daleman kalau pas lagi sholat di luar baju koko gitu.
0: Iya. Akhirnya kan pakai baju lagi, keandalan lagi, andalan lagi, kaos lagi, kaos lagi. Baju itu mulu yang dipakai padahal numpuk banyak. Iya, belinya sering kali karena suka. Bukan gara-gara nyaman, suka, bagus, lucu, inyanya. Tapi belum pas, acaranya belum pas, gue banyak lagi. Gue ada satu jaket ya.
1: Iya.
0: Harganya itu dari 4 juta, diskon jadi 2 juta. Gue beli. Nah, mikirnya adalah buat gue pakai kalau motoran ke Bali. Aneh banget. Akhirnya sampai sekarang sekalipun belum pernah dipakai itu baju.
1: Sayang banget.
0: Kemarin gue bawa ke Solo. Gue bawa ke Solo tuh jaket. Yang mau motoran dan gak jadi, gue bawa ke Solo, gak pernah dipakai juga, sayang. Cuma ditaruh di mobil.
1: Sayang itu mubazir.
0: Itu makanya mau gue kasih orang aja kali ya.
1: Iya boleh.
0: Hah?
1: Kasih Denny tuh. Denny
0: siapa?
1: Denny.
0: Siapa?
1: Denny Virgoniawan.
0: Siapa yang nanya?
2: Okay. Delta FM hits terenak.

0: Aduh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
1: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
0: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
1: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
0: Apa? Diskon 5%?
1: Diskonnya. Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Delta FM, hits terenak.

0: juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada sembilan nyawa, mau samamu.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, berita pertama, kabar gembira dari sepak bola Indonesia nih. Timnas Indonesia U20 sukses mengalahkan Australia 2-0 di laga terakhir grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 Minggu 6 September 2026 kemarin. Hasil ini langsung mengunci tiket Garuda Muda ke putaran final Good Friends. Indonesia berhasil memecah kebuntuan pada menit ke
2: Delta, Bandung, 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Delta, Bandung, 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.
1: Tentu, jadi baju ini dibeli sekarang, dipajang di lemari, terus nunggu momen yang entah kapan datangnya Good Friends. Dan untuk berita terakhir, The Weeknd kembali menduduki posisi nomor 1 di Artist Power Index Polestar setelah menyelesaikan rangkaian tour After Hours Till Dawn di Eropa. Ini bukan pertama kalinya The Weeknd berada di posisi teratas tahun ini. Polestar mencatat, ia kembali naik ke peringkat 1 untuk kedua kalinya pada 2026. Nah, yang bikin Good Friends lo harus siap-siap, Jakarta juga jadi salah satu kota tujuan The Weeknd. Ia dijadwalkan tampil di Jakarta International Stadium atau JIS pada 26 dan 27 September 2026. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Selamat sore buat good friends yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya. Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo. Selamat sore. Balik lagi di Mangkal bareng Ilham jam 5. Gua enggak sendirian, enggak sama Bang Deni juga. Tapi ada teman-teman dari Tribrata.
1: Mas Ilham, apa kabar?
0: Baik-baik. Apa kabar, Kakak Marina dan Kakak Aidil.
1: Asik-asik. Kakak ya,
0: kakak banget ya. Ilham. Manggilnya Kakak. Jangan Bu, aku tuan masih muda banget.
1: Baik.
0: Jadi kita jam 5 nih good friends bakalan ngobrol-ngobrol sama The Tribrata X The Sakinah. Apakah itu The Sakinah?
1: Nah. Siapa dulu nih?
2: Ibu.
1: Boleh. Oh, iya. Enggak boleh ibu, enggak boleh ibu nanti kita keluarin.
2: Maksud tadi kakak.
1: Iya. Oke, Kak Ilham. Jadi The Sakinah itu not just about wedding showcase sih.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. So garis besarnya ini bukan hanya sekedar wedding showcase only yang udah biasa ya. Tapi ini juga ada spiritual knowledge-nya, acara yang ada juga spiritual knowledge-nya, ada lifestyle sama ada fashion gitu ya untuk di showcase ini gitu. Jadi juga ada kelas-kelasnya. Jadi memang kan kita itu tidak hanya menghadirkan, namanya juga wedding showcase ya, wedding exhibition lah. Kita tidak hanya menghadirkan untuk apa top-top vendor ya, untuk mendukung wedding tour sendiri seperti top dekorator, lighting, sound, LED gitu ya. Itu kan untuk material weddingnya sendiri.
0: Okay.
1: Nah, tapi kita kan ngeliatnya di zaman sekarang itu kan kita kan di zaman modern ya, generasi Gen Z, millennials itu kan kita muslimah di era modern ini dan udah punya pilar-pilar iman tersendiri, prinsip-prinsip tersendiri.
0: Okay.
1: Nah, itu yang kita mau akomodir.
0: Jadi ini bukan cuman sekedar wedding exhibition ya.
1: Betul.
0: Jadi makanya namanya adalah more than a wedding expo.
1: Yes, exactly. Jadi kalau misalnya nanti datang ke The Sakinah itu bukan hanya bisa mengequip kebutuhan wedding, itu kan kebutuhan materialnya lah ya,
0: ya
1: gitu
0: betul,
1: kan.
0: Betul.
1: Duniawinya, tapi juga kita saling berbagi nih. Ada spiritual knowledge-nya didukung oleh para ustadz-ustadz untuk kajiannya kan, spiritual knowledge.
0: Oh, berarti akan ada kajiannya juga di sini.
1: Iya ada.
0: Menarik. Biasanya kan balance ya. Jadi kan biasanya kalau kita ke wedding expo yang kita cari kan masuk nih, pasti kita akan langsung cari misalnya ya tadi vendor buat dekorasi. Make up artist gitu juga ada juga
1: berarti. Oh, ada kan. MUA. Soalnya bukan cuman kajian spiritual juga ya, spiritual knowledge, tapi juga ada fashion, lifestyle, kayak gitu, brand-brand lainnya juga. Malah fashion show juga ada loh, Mas Ilham.
0: Ada fashion show juga.
1: Ada Kak Ilham gitu. Ada. Itu kan mix and match parfum juga nanti. So di the main stage itu nanti akan ada beragam acara dari hari Sabtu dan hari Minggu gitu.
0: Oke, jadi emang nih akan jadi sebuah, jadi sebenarnya bukan wedding expo ya, tapi lebih kepada wedding ekosistem berarti.
1: Betul,
0: ya, karena semua ekosistem wedding ada di sini.
1: Benar, memang itu yang kita kata, itu yang memang kita kurasikan ya. Jadi menjadi satu kesatuan ekosistem. Karena itu sekarang kan semua kan sekarang udah punya pilar-pilar iman sendiri ya.
0: Betul.
1: Jadi tidak hanya untuk wedding vendor terbaik yang bisa mendukung acara ini, tetapi juga, nah selain para ustadz untuk kajian, ada juga talk show untuk yang lifestyle-nya gitu. Nanti seperti nanti ada dari dokter jantung gitu kan ya, nanti ada tentang kesehatan jantung.
0: Okay.
1: Lalu juga ada dari dokter lainnya untuk kesehatan lainnya, ada juga gimana sih tips untuk kehamilan. Nah, kayak gitu.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Jadi datang menikah nanti diajarin sampai jadi hamil ya.
1: Dibekelin.
0: Iya, dibekelin
1: Kakak.
0: Iya, dibekelin gitu ya, kan? Bukan diajarin. Kalau diajarin kayak semua juga udah ngerti ya kan. Tapi dibekelin. Acaranya tanggal?
1: Acaranya tanggal 12 dan 13 September.
0: Weekend ini.
1: Iya,
0: weekend
1: di ini, The Tribrata Hotel and Convention Center.
0: Oke, okay. Mulai jam berapa?
2: Mulai jam 9.
0: Mulai jam 9 sampai pagi,
2: sampai jam 9 malam.
0: Jam 12 jam, 12 jam 9 jam. Pagi sampai jam 9
2: betul.
0: Malam.
2: Dan itu free entry ya Mas Ilham.
0: Free jadi, entry?
2: Betul, jadi gak ada biaya sama sekali. Jadi kalau mau datang langsung datang aja.
0: Tapi ada ini juga nggak sih kayak test food gitu?
1: Oh ada dong. Jadi kalau misalnya entry ya, kalau misalnya untuk ya kita sih juga ngarepinnya udah jauh-jauh datang, jangan cuman ini aja lah ya. Atau
0: iya,
1: juga acaranya banyak, rundownnya bisa dilihat di IG kami,
0: okay.
1: The Tribrata @thetribrata. Itu kan ya acara-acara kajian, talk show, fashion show, semuanya bisa di situ. Lalu untuk weddingnya sendiri memang ya seperti biasa ya, nanti akan dijelaskan oleh Kak Aidil untuk ininya ya, untuk package-package special dealnya. Dan of course kita menampilkan food station kita untuk dicoba gitu.
0: Soalnya kalau
1: misalnya bukan kita, buffet ya, all food station ya, all food stalls.
0: Kalau misalnya kita ngomongin Tribrata kan selalu festif banget ya untuk makanannya. Kayak kemarin di Kuba berapa makanan, berapa jenis ya kan?
2: Banyak
0: banget. Yang waktu ya, kita bulan puasa kan banyak banget.
2: Hampir 70 kali Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Kayak hampir ada dari seluruh dunia kan juga ada namanya.
1: Kayak aku ngeliat kakak nambah terus deh, bagus. Tujuan kita terachieve berarti ya. Biar experience-nya dapet. Kulinernya dapet.
0: Jadi makanya kalau Good Friends mau datang, ya bukan mau datang ya, kalau Good Friends datang lo akan bisa ngerasain semua ambience tadi dari mulai misalnya mau wah suami gue bule nih, tenang aja nggak ada masalah. Eh bisa nggak sih kalau untuk makanannya customize kayak misalnya gini, di menunya nggak ada, terus kita minta customize yang misalnya ada yang kawin sama orang Rusia misalnya gitu ya, terus ada salah satu makanan Rusia kata mertua gue harus ada nih, itu bisa juga nggak sih?
1: Siap,
0: bisa ya,
2: sangat bisa pasti Mas Ilham. Karena juga kami buildingnya udah bagus, bangunan bagus, kalau makanan yang gak enak atau gak bisa yang klien mau, kita juga pasti kita akan support apapun yang klien mau.
0: Iya, iya, iya.
2: Bisa-bisa banget pokoknya.
0: Kalau makanan sudah pasti enak lah kalau di sana. Kalau nginep aja, apa namanya, sarapannya mewah banget.
1: Nah itu memang kebetulan itu, emang breakfast kami reviewnya baik ya.
0: Iya emang.
1: Sangat baik. Jadi memang mungkin selectionnya gak banyak banget. Tapi kan, tapi ya alhamdulillah reviewnya baik dan komennya semuanya enak gitu. Dan kita kan again untuk breakfast sendiri pun kita tidak ada buffet ya, itu jadi semua station station juga, station dari yang Indonesian sampai Western, tapi all itu food stall ya, karena kita ngerti lah kalau orang pagi-pagi ya itu persiapan untuk hari ke depannya ya, kalau kopinya nggak bagus juga mungkin udah bete.
0: Itu dia. Kita semua selalu udah pernah nginep di sana kan, yang kemarin. Jadi review pada enak banget, sarapan enak banget, sarapan
1: makasih mantap. Makasih, itu tujuan kita so you can make the day ya kan, with a good breakfast.
0: Iya. Abis ini kita bakalan ngomongin soal paket tadi ya. Kira-kira kalau misalnya nih datang di wedding exhibition yang more than a wedding expo ini, kira-kira ada promo apa, ada paket apa yang bisa kita dapat?
2: Oke, Mas Ilham, jadi untuk Good Friends
0: nanti abis ini.
2: Oh, abis ini.
0: Sabar, abis ini ya. Abis ini berlapis.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak nih. Masih bareng sama teman-teman dari The Tribrata.
1: Halo,
2: halo, halo.
1: Hai, good friends. Kak Ilham,
0: Kak Aidil. Kita mau ngomongin soal hal yang sangat penting nih. Ini kan more than a wedding expo.
2: Betul.
0: Harusnya di sana bertabur bintang, bertabur experience, dan bertabur diskon.
2: Iya. Betul, pasti dong.
0: Nah, paket-paket yang kalau misalnya nih good friends mau datang ke sana nanti, mereka bisa dapat paket apa aja sih yang menarik
2: gitu? Menarik banget. Oke, okay, thank you Mas Ilham. Jadi untuk good friends yang mau datang, kita ada best deal atau special package, mm-hmm. itu hanya di 140 juta net mm-hmm. untuk 200 packs.
0: Oh iya?
2: Iya, murah banget kan Mas?
0: Banget dong.
2: Banget kan untuk area Jaksel dan untuk di The Tribrata.
0: Iya.
2: Gitu. Jadi memang kita paket ini berlaku hanya untuk pameran tanggal 12 sampai 13 September aja. Gitu.
0: Kok itu akan 300, 400, 500 untuk tadi 200 packs. Ternyata cuma 140-an ya.
2: 140 juta net aja udah bisa wedding di The Tribrata.
0: Dan net ya,
2: itu net.
1: Udah net ya, kan?
2: Betul, include pajak.
0: Paketnya include apa aja tuh?
2: Nah, kalau paket kita sendiri memang kami include venue dan food only.
0: Oke. Okay.
2: Jadi cuma untuk vendor-vendornya kami menyiapkan vendor-vendor untuk ya hadir yang lain. Cuma kami akan mintain special diskon juga dari vendor-vendornya.
0: Oke. Okay,
2: untuk okay. klien-klien kami yang deal di pameran itu sendiri
0: di
2: kayak
0: pameran.
2: Gitu. Betul. Jadi paket lengkap sih Mas Ilham bisa dibilang dia deal venue, deal vendor plus special package juga kayak gitu.
0: Ah, menarik. Berarti tinggal cari yang lain-lainnya ya. Dekor.
2: Betul, dekor, WO, MUA,
0: iya,
2: foto
0: iya,
2: dan lain-lain, betul.
0: 140 juta untuk 200 packs.
2: 200 pack kurang lebih per packs berarti 700 ribu net Mas Ilham untuk area Jaksel. Merem banget gak sih?
0: Soalnya gini, satu untuk area Jaksel, yang kedua untuk sebuah venue yang semewah The Tribrata.
2: Iya betul.
0: Yang ketiga untuk experience makanan yang udah deh, kalau udah enak semua. Karena terakhir gue datang ke kawinan temen.
1: Thank you.
0: Wah itu gila banget sih makanannya, bener-bener kayak ini enak, coba ini enak-enak. Gak ada, mau cari salah, gak ada.
2: Mantap.
1: Nah, temannya Sultan kayak waktu itu.
2: Waduh. Ini Hannes review berarti kan?
1: Iya, iya.
0: Ya gitu dah. Terus tadi
1: kok gak bilang sih dateng?
0: Malu.
1: Wah, enggak tuh sengaja tuh mau jadi reviewer. Diam-diam.
0: Terus Kak Marina juga tadi kan cerita soal ini bukan cuman wedding expo aja, tapi ini full of experience ya.
1: Iya, betul.
0: Nah, ini gue coba ngecek nih ya good friend, salah satunya adalah ini bentar nih ya. Nah ini dia nih, jadi banyak hal menarik, ada wedding knowledge dan juga semua hal yang berhubungan sama pernikahan, kayak ada ngomongin finansial, ngomongin psikologi after marriage, ngomongin early parenting. Ini berarti kan sangat lengkap sekali. Nanti tempatnya di mana dan siapa aja sih yang bakalan ngomong?
1: Oke, okay. Tempatnya di mana? Tentu saja selain kita untuk yang wedding showcase ya, dengan support vendor-vendor wedding yang terbaik ya, itu kita juga ada untuk booth-booth lain seperti booth fashion. Jadi ada yang dari yang brand fashion, ada brand make up, bahkan banyak sekali brand-brand lifestyle juga ya. Bahkan dari klinik juga kita ada gitu. Contohnya klinik Siloam juga, Spill itu juga bergabung dengan kita.
0: Nah,
1: kalau untuk yang di panggung utama, nah ini yang kalau mau hadir memang isi ininya dulu ya, daftar dulu ya, takutnya kan soalnya kan ada seat yang terkait kan, seatnya kan juga terbatas. Nah itu nanti bisa untuk selanjutnya bisa ke Instagram kita untuk mendaftarkan di linknya. Nah kalau misalnya pembicaranya siapa aja, nah ini ya. Pembicara kita kan tadi kita udah ngomongin ya, untuk spiritual knowledge didukung oleh para ustadz. Nah itu ada Ustadz Ali Hasan Bawazir, ada Ustadz Lutfi Abdul Jabbar, Ustadz Muflis Safitra, Ustadz Gigi Surya Nugraha.
0: Okay.

0: Itu tapi untuk yang parausaha. Iya dong. Iya dong. Oh. Nah, topik-topiknya pun juga topik-topik yang ringan sama yang insya Allah akan berguna nih Kak Ilham nih. Yeah. Itu contoh ya. Oke, contoh topiknya itu misalnya aku memilihmu karena Allah.
1: Wow. Yeah. Masya Allah banget
0: ya tuh. Aduh, biar makin mantep kan. Romantis
2: banget. Romantis
0: iya, ini ada yang bagus nih. Ustadz Ali Hasan Bawazir. Topiknya adalah 7 kesalahan pranikah yang sering terjadi. Nah, biar dari awal gak salah kaprah.
1: Betul.
0: Iya dong, kalau gak makanya kenapa sih harus kita juga merasa emang kan kita berbagi ilmu ya, walaupun sedikit ya. Karena kan menikah itu kan insya Allah perjalanan ibadah seumur hidup.
1: Betul.
0: Gitu. Iya dong. Nah, itu baru yang ustadznya ya. Nah, sekarang kalau misalnya talk show nih, memang kita kan ada pakar ekonomi syariah. Itu ada talk show untuk ekonomi syariah sebagai lifestyle islami. Karena memang kita ini kan di zaman modern, kita kan juga mungkin gak tahu ya nanti implementasinya bagaimana nih gitu kan ya. Dan kita apakah applicable, bagaimana sih contohnya praktisnya untuk di kehidupan sehari-hari. Kita kan orang awam ya. Tapi kita kan punya prinsip-prinsip iman yang pengen mengimplementasi, cuman gak paham nih mulai dari mana. Contohnya seperti apa gitu. Padahal sebelum mungkin gak sekomplikated itu.
2: Salah satunya adalah masih banyak perdebatan kan di antara orang-orang pada ngomong gini, kalau misalnya menikah itu gaji semua kasih ke istri kasih yang dia butuhin aja kan, atau kasih buat belanja apa segala macam. Itu kan juga masih perdebatan banyak kan.
0: Betul.
2: Nanti bisa dibahas di yang ekonomi tadi. Betul. Mungkin bisa ditanyain ke pakar-pakarnya kan.
0: Iya betul, jadi supaya makin mantep lah ya.
1: Betul,
0: ya.
1: Lengkap pokoknya Bu ya.
0: Iya betul, kayak kata Kak Ilham, kayak workshop sekalian
1: workshop,
0: langsung
1: betul.
2: Soalnya nih banyak banget talk show-nya kan, tadi kita ngomongin ada marriage psychology, ada financial, early parenting. Ini berarti kan kita kayak workshop sebelum nikah juga workshop
1: kesini. Iya benar.
2: Yang lebih mantep acaranya gratis lagi semuanya.
1: Gratis.
0: Jangan lupa daftar dulu ya, tapi kalau untuk yang ini ya.
1: Dan di opening oleh Menteri Agama Bu ya.
0: Insyaallah
1: juga tidak ada perubahan.
0: Iya benar. So this is the first one in Jakarta ya, wedding showcase yang dibalut dengan ekosistem seperti ini ya, ekosistem lifestyle, fashion, spiritual knowledge sama wedding showcase, dan dibuka insyaallah oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
2: Ini benar-benar semua hal yang masyaallah tabarakallah ya.
1: Masyaallah tabarakallah.
2: Tapi kalau misalkan di sana ada, kalau misalnya test food pasti kan kita bisa cobain.
1: Betul.
2: Terus ada boothnya buat presentation, misalnya baju kawinannya, wedding dress dan lain-lain. Itu mereka ada kesempatan buat cobain makeupnya, cobain wedding dressnya, itu diperbolehkan atau di sana kayak khusus cuma
0: Memang di salah satu ini ya, judul acaranya nanti di main stage itu memang ada MUA demonstration by House of Lisa. Iya, selain ada Buta juga di situ juga nanti mempresentasikan, kan lumayan ya. Jadi actually emang sangat berguna ya.
1: Betul.
0: Bagi cara para calon ini ya. Bahkan mungkin kalau ajak ibunya atau kakak adiknya juga berguna juga sih, I believe sih ya.
2: Kan
0: gitu.
2: Agak trikinya adalah warna kulit.
0: Dia bisa buat bisa buat sehari-hari juga enggak sih?
2: Iya, bahkan kemarin tuh lihat di TikTok ya. Cowok-cowok sekarang itu udah pada cari MUA sendiri.
0: Oh ya?
2: Iya. Beberapa kan di TikTok nih cowok-cowok tuh udah pada nyari MUA sendiri biar enggak yang terlalu medok.
0: Iya bener, tapi bener loh. Bener juga.
1: Iya. Udah disiapin juga Bu ya sekarang, mulai sekarang.
0: Thinking juga tuh. Ayo kita lumayan dapat sources. Masih ada berapa hari lagi kita sourcing juga buat MUA.
1: Advice dari Mas Ilham ya Bu.
0: Iya bener.
2: Terus kalau yang financial siapa ntar yang ngobrol?
0: Oh, untuk ini adalah tokoh pakar ekonomi syariah kami adalah Bapak Insinyur Muhammad Syakir Sulah. Itu memang tokoh pakar ekonomi. Iya, ekonomi syariah. Itu inilah ya namanya, nama besarnya sudah kemana-mana. Nah, juga kalau untuk dari lifestyle-nya itu kita juga ada nih mix and match perfume, ya kan? Itu by Renew Parfum. Biasalah kayak misalnya kayak misalnya cewek nih, aku sukanya itu yang kayak wangi citrus loh, gitu ya, kan. Tapi aku juga suka vanila sedikit. Nah, itu gimana sih cara ininya? Gitu. Dan mungkin kalau misalnya cowok kan beda, ya kan. Mungkin ada yang suka musk, ada yang suka lebih ke sandalwood, nah, kayak gitu. Iya, benar. Gitu, kan? Wah, dateng nih kayaknya.
1: Harus ya, Bu ya.
2: Oke, emangnya bakalan semuanya lengkap banget ya, good friend, sebenarnya bakal ada di sana. Terus sama ada ini nggak sih, ada kayak semacam, misalnya kan itu ballroomnya kan gede banget ya, ballroomnya kan gede banget. Apakah nanti ada ini dekor ini bu? Ini yang dekor selain ini ada dekor yang misalnya yang bertemu aja begini.
0: pasti ada ya. Sih. Kita ada 8 pasti. Dekorator ya, Dil?
1: 8 dekorator itu akan display semua. Jadi
0: mendisplay nanti semua dekor dengan juga karakter akan, masing-masing.
1: Betul, dekor juga akan kasih kasih unjuk ya, yang punya dekor itu diibaratkan konsepnya seperti ini loh. Jadi setiap 8 dekorator itu beda-beda display dekornya gitu, Mas. Jadi biar tamu tahu nih, gimana sih dekor ini kayak gimana, dekor ini kayak gimana. Karena dekor itu kan touch decoration itu beda-beda ya, Mas. Betul. Setiap ada keunggulannya masing-masing kayak gitu.
2: Itu kan art banget.
1: Art ya. Banget, betul.
2: Tapi kalau untuk hal-hal lain yang misalnya gini, vendor dekor, vendor MUA, vendor lain-lain, apa misalnya itu mah tergantung ini masing-masing atau dari industri berata nih untuk acara ini minimal segini ya, jangan pelit-pelit diskonnya
0: gitu. Ya minimalnya tuh, Dil.
1: Minimal. Jadi kita juga udah minta izin ke para vendor sama ya, mungkin kalau memang deal di pameran kami dia bisa kasih diskon 10%. Itu lumayan minimal. Ya minimal, betul.
0: Tapi itu minimal. Iya.
1: Betul.
0: Itu
1: minimal. Tapi balik lagi ya, Mas, konsepnya seperti apa dan lain-lainnya. Cuma memang kami pasti minta yang terbaik juga untuk klien-klien kami. Jadi kalau dia mau di pameran pasti ada benefit tambahan, itu diskon dari vendor-vendor yang ada di sana kayak gitu.
0: Jadi diskon plus any other benefits.
2: Betul. Diskon plus any other benefit. Kalau misalnya nih ya, beli ya paketnya misalnya kayak gitu kan. Dapat tambahan kayak ini enggak sih? Dapat free nginep, berapa kamar atau apa gitu ada juga enggak?
1: Ada pastinya.
2: Oh, pasti ada ya?
1: Ada. Jadi buat pengantin kita nanti akan kasih spesial untuk komplimenternya itu satu kamar untuk 2 malam. Mm-hmm. Di Sutasoma Suite kami. Mm-hmm. Jadi tipe yang paling tertinggi.
2: Iya.
1: Yang ada living room.
2: Iya.
1: Gitu. Jadi memang experience juga akan beda. Plus 8 deluxe room untuk 1 malam untuk family.
2: Oh,
1: jadi 8 deluxe room. 8 deluxe room 1 malam. Ya. Karena Tribrata sendiri kan ada hotel juga ya, Mas.
2: Iya,
1: Sutasoma Hotel kan.
2: Oke.
1: Okay. Gitu.
2: Iya, jadi kalau misalnya yang suite room tadi kan ini kalau misalnya good friends biar kebayang nih ya. Kita naik lift dia di lorong, buka kamar itu living room dulu, ya kan?
1: Betul.
2: Living room sebelah kanannya ada kamar mandi, ada bathtubnya dan lain-lainnya. Udah gitu yang enak di living room itu waktu gua kesana nih ya, dikasih ada buah, ada betul. Welcoming snack, TV-nya bisa diputer-puter.
1: Tahu loh masih
2: ya? Iya tahu dong mas.
1: Berat.
2: Masa nggak tahu?
1: Berat.
2: Jadi kalau misalnya mau nonton sama keluarga di living room bisa, kalau sambil tidur-tiduran juga bisa.
1: Tinggal
2: diputer aja TV-nya.
0: Jadi brand ambassador kita nih.
1: Wah makanya kasih kamar udah, kali ya.
2: Udah kita ada yang lebih enak lagi nih, lagi tidur-tiduran ya kan? Sebelah kanan kasur kita nih ada jendela gede.
1: Betul.
2: Itu ada kayak semacam sofa juga kan, ada tempat betul. Buat duduk-duduk juga. Jadi kalau nyore di situ ngeliat orang ini enak banget. Asli. Kalau sore-sore
1: itu bisa dibilang kan? Ciri khas kita ya, Bu.
2: Oh,
1: ya.
2: Itu emang betul. Ciri khas gitu.
1: Setiap kamar ada itu ya, Bu. Iya.
2: Oh.
0: Itu dari leading kategori kami, dari deluxe room kami sampai kategori berikutnya sampai paling atas itu memang kita ada window seat.
2: Window seat.
0: Kayak, itu kayak bench itu langsung di sisi jendela. Karena apalagi kalau misalnya untuk ini ya tamu-tamu wedding keluarga. Kalau make up kan nggak bisa cuma mengandalkan lighting
2: cahaya, ya. Iya betul betul.
0: Kan cahaya ilahi juga harus di ini kan.
2: Benar benar.
0: Juga tetap diperlukan kan. Nah itu adalah apa namanya signature kita juga sih.
2: Iya iya. Karena enak banget nyore di situ.
1: Kopi banget
2: di benchnya.
0: Iya.
2: Udah gitu kopinya juga enak banget. Kapsul-kapsul gitu kita
0: ini.
2: Pokoknya kalau mau ngerasain experience nginep yang bukan cuma nginep doang nih, staycation deh di situ, nggak usah kemana-mana juga. Di bawah ada restoran, ada kafe, ada kolam renang. Udah tinggal telepon-telepon aja semuanya ke kamar.
1: Tinggal diantar.
2: Udahlah, pokoknya apalagi pagi-pagi langsung berasa selamat pagi gitu.
1: Wah, kata beda ya.
2: Kayak lagunya Run nih, selamat pagi. Abis ini kita akan balik lagi ngobrol-ngobrol sama The Tribrata buat ngomongin soal The Sakinah Wedding Expo. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Delta FM.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Ini, please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene
1: tenene. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Gila amat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis setiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama Istana Boneka. Menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, juga momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang, jadi badan ke bawah gak kelihatan. Jadi mukanya doang yang kelihatan luar.
1: Ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY, DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet.
1: Pasang bilet bisa, bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana? ngaci biar rapi. Ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
5: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
4: Emang ada apa aja di situ?
5: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
6: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
7: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM. Kisah klasik, sebuah kisah klasik. Makanya nih, mesti datang nanti biar pernikahan tuh jadi kisah klasik yang akan dikenang seumur hidup, ya kan?
1: Cakep.
0: Asik. Cakep. Jadi nanti kan kita akan acaranya di The Tribrata, ya.
1: Betul.
0: Di ballroom tengah-tengah yang gede banget itu kan.
1: Ceilingnya 12 meter.
0: Ceilingnya 12 meter. Jadi kalau lompat-lompat enggak usah takut kejedot. Aman. Udah gitu tadi kita ngomongin tentang hotelnya juga tuh kan, tapi sedikit banget ya. Konsepnya kalau Tribrata tuh gimana sih? Karena kan kamarnya enggak terlalu banyak kan. Nah, dia tuh mau jadi hotel apa sih sebenarnya?
2: Ya memang kita untuk hotel kita kan kita The Tribrata Hotel and Convention Center. Hotel itu 110 kamar.
0: 110.
2: Ya, dan memang kita mengedepankan untuk ya kayak ini kita ya, kayak moto kita ya, the way we live itu adalah soulful stay for for our guest.
0: Okay.
2: Iya, soulful stay. Itu dia. Jadi benar-benar pengalamannya itu detailnya itu diperhatikan experience-nya. Gitu. Jadi dari pertama check-in lalu sampai throughout the stay sampai breakfastnya, it should be a very good experience.
0: Semuanya benar-benar dipikirin banget.
2: Bener,
0: ya. Sampai juga apa namanya, kita kalau masih mau olahraga mau apa juga dipikirin banget, kolam renangnya enak.
2: Betul,
0: seberangnya homie. Ada gym, homie. Ya kan,
2: dan kita memang apa ya, memang karena kita juga jatuhnya juga butik hotel ya. So kalau Kak Ilham udah pernah nginep di sana ya, itu interiornya juga very detail.
0: Iya, betul
2: gitu,
0: betul,
2: homie, very detail gitu kan ya. Jadi ada karakternya sendiri gitu, as well as the experience of our service gitu.
0: Asik.
2: Jangan lupa tetap breakfastnya.
0: Nah, kalau ngomongin soal breakfast di Tribrata, kita mengundang salah satu narasumber yang merasakan sendiri betapa menyenangkannya breakfast di Tribrata. Ini dia Bang Denny, silakan.
3: Halo.
4: 1000% ter the best dari semua hotel yang pernah saya datangi.
0: Wow. Ceritain dikit dong, anak lo
3: Bang Denny.
4: Wah, kita baru turun dari lift langsung di sarapan. Langsung di apa, arahin ke restoran.
2: Iya, restoran
4: kita kami berduduk. Itu kan prasmanan, harusnya kita ngambil sendiri kan. Saya didatangi, "Bapak mau kopi segala macam." Kopi apa? Jadi diantar, masya Allah, kita berasa kayak di restoran yang bayar.
2: Simple ya. Kopi to start your day.
4: Itu simple tapi kita dirajakan apa, ditamukan gitu.
1: Wah, thank you. Itu Pak Denny.
0: Pulang dikasih roti, pulang dikasih roti.
4: Iya, pas pulang kita di apa, ditanya review masalah hotel segala macam. Terus tiba-tiba dikasih roti 5-5 karena 2 kamar. Masya Allah, saya bilang.
0: Itu dia 10.
4: Simple tapi buat tamu itu
1: impact-nya apa ya?
2: Iya, iya. Thank you.
0: Makanya pulang-pulang langsung cerita, "Wah, gila gini. Kita kan ya kalau misalnya nih di hotel, kita mau omelet, kita kan ngantri gini di sana, dianterin omeletnya gitu."
2: Iya, well actually memang benar, karena untuk breakfast place kita tuh bukan yang huge, massive dengan variasi yang banyak banget, tapi kita itu walaupun selected and all food stall, food station, no buffet ya. Tapi kita jamin insya Allah semuanya itu enak. Gitu. Yeah, itu aja sih. Jadi kita bukan yang massive, huge, yang sampai dari ujung-ujung, tidak. Tapi memang kita cukup banyak and all details, all specific, iya kan? Gitu.
4: Saya punya anak 2 yang sudah satu sudah lulus kuliah, satu baru masuk kuliah. Dua-duanya itu sering nongkrong sama teman-temannya di coffee shop gitu. Begitu ngeliat apa stand coffee-nya gitu. Hah? Dia berasa kayak pesen kopi yang harganya mahal di kafe yang bisa datengin.
2: Iya.
1: Gitu. Cakep. Experience-nya apa ya?
4: Segitu dia apa
1: excited-nya.
4: Iya.
2: Because we want to equip our guest juga kan. It's a very good, like coffee to start your day kan juga banyak orang yang seperti itu ya.
0: Benar.
2: Kalau enggak dari pagi udah happy, bagaimana nanti ke depannya? The rest of the day.
0: Itu. Kita udah ngomongin fasilitas, kita udah ngomongin betapa menyenangkannya kita di apa namanya, diistimewakan di Tribrata. Sebenarnya kalau menginap, harganya tuh start from berapa sampai berapa sih?
2: Nah, kalau misalnya ya kan itu bisa dilihat juga, bisa dilihat di website kami.
0: Karena kan itu fluktuatif ya.
2: Betul, kita dynamic juga. Kita dynamic juga sih memang. Tapi memang startnya bisa dari 1.800.000 sampai untuk kategori-kategori berikutnya.
0: Itu dia.
2: Yang untuk di online. Jangan lupa kalau misalnya lagi busy period, karena balik lagi memang kita kan memang kamarnya
0: terbatas 10 ya.
2: Kamar. We are a boutique hotel, but the soulful stay it's very right on point, ya kan? Jadi kalau misalnya nanti lagi ada yang festive season, biasa lah ya, mendekati yang apa season-season yang high season, jangan lupa book in advance. Also can go through our website.
0: Asik. Dan lebih enaknya lagi ya, waktu itu kan kita pernah nginep bareng-bareng nih. Enaknya adalah karena lokasinya di situ nih, dekat Dharma Wangsa.
1: Deket,
0: jadi kita kemana-mana tuh walking distance. Kita mau cobain coffee shop yang culture lah misalnya gitu. Ini. Tinggal jalan kita ke Wijaya, kita pilih apapun. Oh,
2: location wise ya.
0: Location wise tuh enak banget. Kita kemana-mana deket, jalan kaki ya kan.
1: Deket MRT juga ya.
0: Deket MRT juga.
2: Memang keunggulan kami walaupun di Jakarta Selatan, Kebayoran Baru, tapi 150 meter di depan itu walking distance untuk stasiun MRT.
0: Betul.
2: Dan lagi pula juga kita kalau misalnya misalnya tamu luar kota ya, itu kita kalau untuk ke Blok M untuk wisata kuliner itu sangat dekat. Kalau mau ke pusat bisa dipergunakan Transjakarta dan juga MRT itself, ya kan. Dan kalau misalnya bagi yang orang-orang tua ya mau ngerasain yang downtown, ingat kita kan dekat sama Kemang, and now it's not just about Kemang, geser ke Gunawarman Senopati juga dekat juga sama kita.
0: Iya.
2: Itu dia. Nah, ada lagi nih yang mau dari luar kota. Biasa kalau mau ke Jakarta kan mau ke mall-mall ini ya seperti Pondok Indah Mall, Senayan City. It's no more and it's actually less than 30 minutes ya, 20 minutes, 50 minutes kayak gitu dari kita.
0: Itu dia, udah tempatnya enak, nginepnya enak, fasilitasnya enak, breakfastnya enak, lokasinya strategis. Jadi emang top lah, mantap ya.
2: Thank you. Pun kalau mau berbisnis, HCBD area juga it's not far.
0: Iya. Dekat semua tempat keriaan, Blok M, Kemang, Senopati, Cipete, ya kan. Meeting di mana-mana, mau ke HCBD dekat, ke Pondok Indah, pokoknya mantap lah, enak lah.
4: Senayan juga deket banget.
0: Naik MRT, cus langsung nyampe Senayan.
2: Benar-benar.
0: Iya kan. Abis ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi sama Adi Tribrata, jadi jangan kemana-mana.
5: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di Delta FM.

0: Delta FM Hits Terenak.
1: Gue ada tebak-tebakan nih. Bakso, bakso apa yang gede?
2: Bakso.
1: Iya.
2: Yeah. Kalau acara yang gede, bisa beli rumah, mobil, motor, tiket liburan, namanya apa?
1: BCA Expo.
2: Bukan, tapi
3: BCA Expo.
2: Bunganya?
3: Bunga.
2: Promonya?
3: Promo.
2: Beli rumah impian dengan bunga spesial KPR BCA 1,23% fix 1 tahun. Mobil idaman dengan bunga spesial KKB BCA 1,8% tenor 1 tahun. Motor incaran dengan bunga spesial KSM BCA mulai dari 5,69% flat per tahun. Promo bcatiket.com Travel Fair. Cashback sampai 2 juta. Yuk ke BCA Expo 2026. 11 sampai 13 September di Ice BSD City Hall 5 sampai 10. Atau kunjungi expo.bca.co.id. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
5: Halo sayang.
4: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
5: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
4: Iya sayang, dadah.
6: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk dengerin lagu enak ini.

0: 3 lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: That was Michael Bublé with Sway. Ih gila nih, dengerin jam segini enak banget. Banget parah. Apalagi tadi tuh dengerinnya sambil duduk di bench yang di samping kamarnya Tribrata sambil ngopi. Ih enak banget. Tapi sekarang kita gak mau ngomongin kamar, kita mau ngomongin lagi The Sakinah Wedding Expo yang tagline-nya adalah More Than a Wedding Expo. Jadi kita mau bahas lagi nih sedikit. Acaranya bakal digelar 12 sampai 13 September 2026. Artinya adalah weekend ini Sabtu Minggu.
1: Sabtu Minggu betul.
0: Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Kalau mau datang gimana cara?
1: Ya, kalau mau datang nanti bisa langsung kontak ke IG kami @tribrata
0: okay.
1: Untuk registration, karena kami kan banyak banget aktivitas nih Mas Ilham dan Good Friends. Jadi nanti chat aja ke IG kami, nanti ada tim kami akan kasih linknya untuk di registration.
0: Oke, akan ngisi form dan lain-lain ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, nanti pas masuk harus nunjukin apa?
2: Ada, nanti ada dikasih barcode.
0: Oh, dikasih barcode ya. Semuanya. Barcode. Jadi nggak bisa datang-datang masuk-masuk aja nggak ada barcode-nya kan? Tapi kalau misalnya gini, misalnya mau datang on the spot aja, tiba-tiba kepikiran ah datang deh nih hari Sabtu pagi nih sarapan. Ah, ayo wedding expedition yuk, kita udah mau kawin nih 2027 bisa, awal. Bisa kan on the spot kan?
2: Nanti kalau on the spot juga akhirnya kan nanti di situ kita juga bisa apa isi linknya juga on the spot juga.
0: Mantap.
2: Cuma mungkin juga untuk mengamankan spot untuk activation-activationnya.
0: Ah, itu nah, dia tuh. Itu, activation kan ada beberapa kajiannya, tempat terbatas. Berapa sih? Berapa seat sih?
2: Aduh deh, nggak boleh disebut-sebut. Iya. Masalahnya gini, kalau kita nyebutin segini, nggak apa masih kurang nih. Nanti kita expand lagi. Jadi itu animonya ternyata masih tinggi, kita expand lagi, tambah lagi, tambahin lagi.
1: Rebutan
2: itu
1: ya.
2: Itu dia.
0: Dan ini ada banyak experience yang bisa dilihat di sana, nggak sekedar cuman lihat venue aja, nggak test food aja, tapi banyak experience yang bisa kita lakukan di sana. Ada apa aja experience-nya?
2: Oke, okay. Untuk ini ya, jadi untuk experience-nya memang kita memang fokusnya memang wedding kan ya, wedding exhibition. Jadi kalau misalnya dari showcase-showcase-nya, booth-booth ya itu udah pasti supporter-supporter, vendor-vendor yang terbaik.
0: Oke. Okay.
2: Yang sudah kami kurasi sesuai dengan ini ya, segmentasi yang kami harapkan. Itu ya dari apa, dari dekorator, wedding organizer, LED, sound system, lighting, sampai fotografer dan lain sebagainya. Juga untuk lifestyle brand dan juga fashion and beauty brand itu juga ada. Nah, kalau untuk activationnya, selain mempersiapkan wedding, kita juga mempersiapkan yang kita ngomongin tadi kan ya, untuk yang spiritual knowledge-nya dan juga untuk lifestyle knowledge. Itu memang ada kajian dari para ustadz, ada talk show-nya itu apa ya, untuk ini sih yang menarik-menarik.
0: Ada wedding preparation, ya, wedding ada kesehatan, bener, ada psikologi, finansial.
2: Bener, ini salah satu ya. Contohnya tuh dari Dr. Bobby Dr. Bobby Arfan Anwar. Itu topiknya adalah jantung suami dan istri sehat untuk keluarga bahagia. Terus juga ini ada nih. Nah, kalau salah satu contohnya lagi ini untuk gimana sih untuk ekonomi syariah ya di zaman modern ini gimana sih implementasinya? Kita ada dari pakar ekonomi syariah Bapak Insinyur Muhammad Syakir Sula. Itu ekonomi syariah sebagai lifestyle islami.
0: Okay.
2: Gimana sih implementasinya ya di zaman modern ini ya? Gitu kan kita takutnya ini mulainya dari mana atau bagaimana sih secara takutnya tuh sebelum memulai tuh kita udah takut duluan ya, udah terbang duluan gitu kan ya.
0: Gimana kita ngaturnya, gimana kita bagi-bagiannya sama istri nanti kan.
2: Jadi supaya semakin mantap ya untuk menuju ke jenjang pernikahannya kan, gak cuma bayar vendor gitu kan. Batinnya juga siap. Lalu masih banyak lagi sih Kak, seperti ini nih. Nah, ini dari Yulia Rahman, ada topiknya menyiapkan hati dan diri sebelum berkata I do.
0: Dalam banget. Masalahnya emang selain apa namanya kita nyiapin yang kayak nikahan, vendor apa segala macam, yang paling penting kan mental ya yang mesti disiapin ya.
2: Betul.
0: Ya kan? Kalau kita datang nanti nih, ada paket apa aja yang ditawarin dari wedding The Sakinah Wedding Expo?
1: Nah, khusus pameran The Sakinah ini Mas Ilham dan Good Friends, kami ada special paket yaitu hanya di 140 juta net untuk 200 packs.
0: Okay.
1: Good Friends bisa menikah di The Tribrata Dharma Wangsa gitu. Jadi harga yang kami berikan juga itu spesial banget. Kapan lagi area Jaksel harganya semurah itu.
0: Betul.
1: Hanya di pameran The Sakinah aja.
0: Iya, jangan lupa digaris bawahi net ya. Net, ini bukan plus-plus ya.
1: Kita
0: ini
1: sukanya net.
0: Iya. Terus itu dapat apa aja?
1: Nah, kami nanti dapatnya venue dan food only.
0: Venue dan food only, oke. Okay.
1: Cuma kami pasti vendor-vendor yang akan join, mm-hmm. kami akan mintain diskon juga mm-hmm. buat klien-klien kami yang deal the Tribrata kayak gitu.
0: Oke, okay. Itu biasanya durasi berapa lama sih? Untuk acaranya nih, maksudnya okay. begitu kita misalnya oke okay, kita mau nikah di Tribrata nih, itu durasi berapa lama sih?
1: Nah, enaknya di kami Mas, mungkin berbeda kayak yang lainnya. Mm-hmm. Kami memang full day, jadi one day one event.
0: Oh, betul. Oh iya. Jadi biasa acara, kan dua tuh, ada iya. jam 11 sama jam 7.
1: Betul. Kita full day. Jadi kalau ada acara akad atau pemberkatan pagi dan siang, acara malam aman banget.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Wow.
1: Jadi tinggal diatur jamnya aja. Kayak gitu, fleksibel banget kami kayak gitu.
0: Iya, iya. Jatuhnya murah ya kalau kayak gitu kan. Boleh. Jatuhnya affordable banget. Iya.
1: Boleh pakai banget kan?
0: Iya, makanya. Makan biasanya kita mau akad di mana dulu?
1: Betul.
0: Atau misalnya karena waktunya mepet banget, nanti abis ini mau ada acara adat lagi apa segala macam, pindah lagi apa segala macam, paling udah full day ya.
1: Full day. Jadi tamu juga nggak merasa diburu-burukan oleh waktu,
0: mm-hmm.
1: karena kami juga ini kan acara seumur hidup, sekali seumur hidup.
0: Iya betul, iya iya.
1: Jadi juga kami kasih experience-nya yang luar biasa juga.
0: Oke, okay, gitu. Dan nggak cuma itu aja, ada complimentary nginep juga, ada apa aja tadi?
1: Betul. Jadi buat pengantin nanti dapat satu kamar dua malam di Sutasoma Suite.
0: Mm-hmm.
1: Yang Mas Ilham pernah nginep.
0: Iya, iya,
1: betul. Sama dapat 8 deluxe satu malam untuk family-nya.
0: Family.
1: Di hotel kami, Sutasoma Hotel.
0: Wow, 8 deluxe satu malam buat 16 orang. Gak bakal berantem tuh kita, orang tua sama mertua tuh. Semuanya dapat semua. Satu ya, aman semua ya.
2: Gak usah gambreng dulu ya, masih datang semua kebagian.
0: Iya, iya, iya. Sekali lagi nih terakhir, kalau misalnya pengen ikutan, bisa hubungin kemana?
1: Bisa hubungin di IG kami, di Tribrata. Nanti kasih aja mau aktivasi yang mana atau enggak mau datang langsung juga bisa Bu ya. Nanti
0: bisa.
1: Kita bisa registrasi langsung juga kayak gitu.
0: Oke, siap kalau gitu. Kak Marina, Kak Aidil, terima kasih banyak.
1: Thank you.
0: Udah main.
1: And good friend.
0: Iya.
2: Thank you so much.
0: Sampai ketemu weekend ini kita berarti ya.
2: Yes,
1: harus.
2: Harus.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, kita mulai dari berita pertama. Indonesia sempat mengalami momen yang cukup bikin heboh, Good Friends. 6 gunung api tercatat mengalami erupsi dalam periode yang hampir bersamaan sejak 31 Agustus 2026. Gunung-gunung tersebut adalah Gunung Ibu, Semeru, Lewetobi laki-laki, Ili Lewotolok, Anak Krakatau, dan juga Sinabung. Kalau dilihat sekilas, muncul pertanyaan kok bisa banyak gunung api erupsi dalam waktu yang hampir bersamaan. Apakah mereka saling memicu? Jawabannya nggak saling memicu, Good Friends. PVMBG menegaskan bahwa masing-masing gunung api memiliki sistem magma dan aktivitas vulkaniknya sendiri. Jadi, erupsi yang terjadi hampir bersamaan bukan berarti satu gunung membangunkan gunung lainnya. Aktivitas vulkanik juga kembali terjadi pada minggu kemarin, 6 September 2026, ketika Gunung Semeru mengalami erupsi dengan kolom abu mencapai sekitar 1000 meter dari puncak. Sementara itu, aktivitas Anak Krakatau juga masih menjadi perhatian. Abu vulkaniknya bahkan dilaporkan terpantau hingga sejumlah wilayah di Jakarta dan juga Jawa Barat. Untuk berita selanjutnya, Good Friends, buat pelajar di Jakarta, Senin kemarin suasana sekolah bakal jadi berbeda nih. Disdik DKI Jakarta memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ mulai Senin kemarin 7 September 2026 sebagai langkah antisipasi paparan abu vulkanik dari aktivitas Gunung Anak Krakatau. Keputusan ini diambil karena abu vulkanik dari erupsi Anak Krakatau berpotensi terbawa angin dan mencapai wilayah Jakarta. Dan untuk berita terakhir, pernah nggak sih lo, Good Friends, habis putus atau jauh dari pasangan, rasanya bukan cuma hati yang sakit, tapi badan juga ikut nggak enak. Ternyata ada penelitian menunjukkan bahwa perpisahan dari pasangan bisa memicu perubahan biologis dalam tubuh loh. Penelitian dari Yerkes National Primate Research Center Emory University menggunakan sejenis tikus padang rumput yang dikenal punya ikatan pasangan monogami. Ketika pejantan dipisahkan dari pasangannya, ilmuwan menemukan adanya perilaku yang mirip dengan depresi, sekaligus perubahan pada beberapa sistem hormon yang berhubungan dengan ikatan emosional. Tapi penting dicatat ya, Good Friends, penelitian ini dilakukan pada hewan, jadi hasilnya nggak bisa langsung dianggap sama persis dengan apa yang terjadi pada manusia. Tapi penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana sistem biologis bisa berhubungan dengan ikatan dan kehilangan pasangan. Sekian MBI dalam berita, bersama gue Max Vito.
2: Sobat Delta yang lagi di jalan, pulang ke

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lobet.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemenin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Wah, ada WA lagi. Mana lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Biar nggak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk. Mangkal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Good Friend, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Good Friends, berita pertama, kabar gembira dari sepak bola Indonesia nih. Timnas Indonesia U20 sukses mengalahkan Australia 2-0 di laga terakhir grup H kualifikasi Piala Asia U20 2027 Minggu 6 September 2026 kemarin. Hasil ini langsung mengunci tiket Garuda Muda ke putaran final. Good Friends, Indonesia berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-28. Theodore Evan Liming memanfaatkan umpan Zahabi Goli dan mencetak gol dengan aksi yang cukup unik setelah bola dicungkil melewati kiper Australia sebelum disundul masuk ke gawang. Kemenangan ini membuat Indonesia finish sebagai juara grup H dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Garuda Muda pun mendapatkan tiket langsung ke putaran final Piala Asia U20 2027 di China. Beralih ke berita berikutnya, Good Friends. Coba cek lemari lo sekarang, Good Friends. Ada nggak nih baju yang masih lengkap sama tag-nya? Dibeli karena lucu, tapi sampai sekarang belum pernah lo pakai. Ternyata fenomena ini relate banget, terutama buat perempuan di Australia, Good Friends. Terdapat survei terhadap 1016 perempuan Australia usia 18-45 tahun menemukan sebanyak 91% punya pakaian yang bahkan belum pernah dipakai sama sekali. Alasan paling banyaknya, 41% responden sengaja menyimpan pakaian untuk dipakai di acara tertentu. Jadi bajunya dibeli sekarang, dipajang di lemari, terus nunggu momen yang entah kapan datangnya, Good Friends. Dan untuk berita terakhir, The Weeknd kembali menduduki posisi nomor 1 di Artist Power Index Polestar setelah menyelesaikan rangkaian tour After Hours Till Dawn di Eropa. Ini bukan pertama kalinya The Weeknd berada di posisi teratas tahun ini. Polestar mencatat, ia kembali naik ke peringkat 1 untuk kedua kalinya pada 2026. Nah, yang bikin Good Friends lo harus siap-siap, Jakarta juga jadi salah satu kota tujuan The Weeknd. Ia dijadwalkan tampil di Jakarta International Stadium atau JIS pada 26 dan 27 September 2026. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Jam 7 malam, saat malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, dan yang dengerin di deltafm.net.
1: Iya, dan juga mungkin yang mendengarkan sambil apa evakuasi atau membantu saudara-saudara kita yang terkena
0: bencana. Nah. Anda hebat, keren banget.
1: Iya, sehat buat kalian.
0: Amin, amin, amin. Jam 7 malam kita mau ngomongin soal The Weeknd yang jadi artis terpopuler nomor 1 di dunia. Tapi ini bukan untuk yang pertama kali sih.
1: Oh iya,
0: gue udah beberapa kali, iya kan.
1: Curang dia.
0: Kenapa?
1: Dia populernya setiap hari. Kenapa namanya The Weeknd?
0: Iya, bener.
1: Harusnya 24/7.
0: Iya, harusnya populernya Weeknd aja. Iya kan? Eh, tapi lu udah gue sering gue tanya, lu tau kan nama aslinya The Weeknd siapa?
1: Suparno.
0: Salah.
1: Siapa?
0: Salah. Kirno.
1: Sama medu.
0: Aduh, aduh. Abel Tesfaye. Bakalan konser juga di Jakarta, tinggal hitungan hari. Ri.
1: Di
0: gue suka banget.
1: Jis ya, Jis.
0: Oh, kok di Jis? Di deket Ciledug, Bang. Oh. Ada Pasar Bengkok. Nah, di situ dia konsernya.
1: Rauh Kambing.
0: Ah, itu.
1: Yang kalau main bola ada kambing lewat waktu itu. Di lapangan.
0: Di sebelahnya Gang Haji Cengeng. Abis ini kita bahas ya.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, The Weeknd balik lagi jadi nomor 1 di dunia paling populer.
1: The Weeknd, I'm a starling.
0: Aduh. Nih salah satunya dia begitu dia pacaran sama Selena Gomez, duar waktu itu.
1: Oh iya.
0: Tapi emang lagunya emang enak-enak semua.
1: Ya,
0: emang enak semua. The Weeknd mah secara musik nih ya, gue suka begitu dia ketika dia nyanyi nadanya setengah oktav lebih tinggi dari biasa, itu gue suka banget. Apalagi ketika ada beberapa lagu yang dia pakai fret mayor minor G minus 7 tambah 6.
1: Ilham sang aransemen.
0: Ah gila.
1: Ranger.
0: Gila.
1: Maestro mini.
0: Jadi ini Good Friend, The Weeknd bakalan konser kan di Jakarta ya. Baru nyelesain rangkaian konser After Hours Still Down di Europe.
1: Wih,
0: balik lagi ke puncak dia, tapi bukan puncak yang dingin itu.
1: Bukan.
0: Tapi puncak teratas lagu. Oh. Polestar mencatat dia ke peringkat 1 untuk kedua kalinya di 2026.
1: Ketenaran ya.
0: Keren dah. Jadi tur Eropa, puluhan pertunjukan di stadion, sekarang udah siap masuk ke Asia. Ini rangkaian final dari tur After Hours Still Down ya, sebelum turnya bakalan benar-benar berakhir.
1: Mm-hmm.
0: Jakarta masuk ke final leg.
1: Hmm.
0: Di Jakarta International Stadium 26-27 September 2026. Dia 2 hari tuh, 26 sama 27.
1: Bulan November ya?
0: September.
1: Oh, dikit lagi dong.
0: Ya emang kan dibilang hitungan hari tadi.
1: Oh, pantesan dia bolak-balik aja ke Kwangtung Taylor tuh.
0: Nah, ngapain?
1: Bikin jas buat panggung kayaknya.
0: Rencana pakai singlet dia kayak gitu. Sama boxer Uniqlo yang Harrison.
1: Gambar sama Gucci kan?
0: Iya. Nah, ini jadi perjalanan terakhir nih. Abis ini masih jalan ke beberapa kota di Asia lain ya. Dari Blinding Lights sampai Starboy
1: ya kan. Dua hari keren juga ya, 26-27 ya.
0: Jakarta kan salah satu yang paling gede, Bang. Iya, Indonesia betul. Salah satu yang paling gede pasarnya musik-musik mah.
1: Fanbase-nya.
0: Iya, Blinding Lights, The Hills, Starboy, Save Your Tears.
1: Dia tuh kalau
0: gua tuh kan R&B banget ya. Gua tuh secara gaya tuh gua R&B, secara lagu apa secara tone suara gua tuh R&B banget. Ya kan?
1: Rada boker.
0: Makanya nih gua bakalan kayaknya gua di sebelah dia deh nontonnya. Dia nyanyi, gua di sebelahnya diem duduk gitu.
1: Lu megang teks kan, udah lupa.
0: Ini tour udah gila-gilaan banget sih menurut gua, salah satu tour terbesar di sejarah musik live ya. Di Polestar aja ini udah ngasilin ratusan juta dolar.
1: Masya Allah, duit semua itu kan?
0: Rajudol. Ratusan juta dolar dari pertunjukan di stadion, ada penontonnya juga jutaan karena dimulai dari 2022 nih sampai sekarang enggak kelar. Yang pertama tuh The Weeknd, yang kedua yang baru konser juga apa namanya, baru lagi tour juga, Bruno Mars. Ariana Grande yang sekarang gua enggak tahu kenapa dia jadi kurus banget, gua sedih dah ngelihatnya.
1: Siapa?
0: Ariana Grande.
1: Oh.
0: Sekarang lagi istirahat gara-gara alasan kesehatan. Abis itu Chris Brown, ada Ed Sheeran, Karol G.
1: Gue udah bilang sama Ariana Grande, jangan terlalu diet. Udah gitu diet, makannya dijarangin. Dia makan nanas mulu sama lemon.
0: Nah itu dia, moncor-moncor deh tuh.
1: Iya, nanasnya mending nanas madunya. Dia enggak, nanas yang gatel-gatel di tengok orang.
0: Aduh, ada Karol G. Ini apanya Kenny G, tau gak lo?
1: Ponakan.
0: Enggak ada apa-apanya dari Kenny G. Iya. Harry Styles, ada Usher, ada Tame Impala, ada Alex Warner. Itu dan satu lagi.
1: Dia nanya tuh.
0: Alex, ada Armada juga salah satu nih.
1: Alex bukan itu. Oh. Alex Warren?
0: Aduh. Ya itu aja infonya. Pokoknya kita tungguin ya 2627.
1: Oke, sehat-sehat terus. Siapa tadi?
0: Abel. Bel, sehat-sehat ya Bel ya.
1: Enggak gitu dong manggilnya.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Good friend, sekarang gak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham.
1: Masih dong.
0: Ih, gila keren banget tahu timnas U20 lolos ke final Piala Asia 2027 iya, ngalahin Australia 2-0.
1: Betul.
0: Indonesia.
1: Dung dung dung.
0: Tuh padahal dia.
1: Australia kita, pemain kita cuma 10 orang. Australia 17 orang.
0: Buset. Ramah amat.
1: Oh, enggak boleh kebanyakan ya.
0: Iya. Jadi Garmut nih ya.
1: Apa tuh?
0: Garuda Muda.
1: Aduh, garam filter.
0: Jadi Garuda Muda nih lolos gara-gara ngalahin Australia 2-0. Di laga terakhir grup H kualifikasi Piala Asia. Ini bukan Piala ASEAN ya, tapi Asia. Asia,
1: tingkatnya udah lebih tinggi lagi.
0: Iya, 6 September kemarin. Theodore Evan buka keunggulan. Duat, umpan Zalbi ditendang pakai kaki kan. Das, akhirnya dicetak gol. Golnya nyongkel gitu.
1: Gacul.
0: Woy. Lewat kiper Australia. Sundul masuk ke gawang. Das, gila. Gol. Langsung pada selebrasi. Wey.
1: Apa dari
0: keren lu.
1: Dari Theodore itu vendor. Dia umpannya pakai tendangan pisang keju.
0: Oh, bagus
1: jadi juga. Jadi melintir ada keju-kejunya nyebar.
0: Gila, keren banget.
1: Iyalah.
0: Tapi yang bikin mengunci kemenangan namanya Amar Berkik.
1: Wah.
0: Tadinya dia berkah. Tapi pas lagi baru lahir kan, Amar Berkah. Dia nendang-nendang. Amar Berkik gitu katanya, kata orang tuanya. Iya,
1: Amar Berkik Naik Munkar gitu kan.
0: Ah, aduh salah dong, Amar Ma'ruf itu.
1: Oh iya, iya.
0: Kalau enggak, dulu tadi mau Amar Berkah. Cuman ternyata pas aja teriak-teriak, wah suka memekik nih, Amar Berkik gitu.
1: Peking.
0: Mencetak gol di menit 90+2.
1: Injury time.
0: 2-0. Kita juara grup H nih. Keren ya.
1: Iya.
0: 7 poin dari 3 pertandingan. Harusnya kan
1: siapa aja di grup H itu siapa aja?
0: Di grup H ada Indonesia dan negara-negara lain.
1: Oh, yang 3 siapa aja?
0: Ada Australia. Dan negara-negara lain.
1: Oh, iya udah.
0: 7 poin dari 3 pertandingan berarti menang 2 kali, seri sekali.
1: Betul, tanpa kalah berarti.
0: Iya. Ada Malaysia juga, ada Laos juga.
1: Oh, Laos. Ada Laos
0: Cengke. Ada kencur ya kan. Nah, udah kebaca nih.
1: Oh iya.
0: Kita 3 laga enggak kebobolan sama sekali. Kiper cuti pada waktu itu.
1: Oh,
0: tapi enggak kebobolan sama sekali.
1: Karena gawangnya di tembok.
0: Oh, bisa jadi. Jadi kipernya bukan ngejaga, begitu prit dia ngedak nih di tembok itu. Jadi enggak bisa kebobolan.
1: Ada Transjakarta Gandeng nih parkir di gawang.
0: Makanya nih, walaupun negara lain apaan sih, yang penting kan gak kebobolan.
1: Betul ya kan? Yang penting kan menang.
0: Bagus di pergaulannya, karena tidak sampai kebobolan dia. Menang 2-0. 3 kali beruntun nih Indonesia lolos nih. Kan 2023 lolos, 2025 atau lolos, 2027 lolos. Insya Allah
1: ya.
0: Enggak, bukan lolosnya udah pasti. Insya Allah menang.
1: Ini
0: karena kenapa gue bilang insya Allah menang. Karena Australia itu kan juara bertahan. Dikalahin sama Indonesia. Berarti kan Indonesia ngalahin juara bertahan. Logikanya Indonesia harusnya menang. Dan menangnya bukan tipis-tipis, bukan 0,750.
1: Enggak.
0: Kan 2-0, lumayan angkanya.
1: Iya, betul. Jadi tadi buat Australia ada lagunya nih. Dia juara bertahan kan. Kayak lagunya Rio Febrian, juara bertahan.
0: Aku bertahan.
1: Karena
0: ini lagu-lagu back. Lagu tentara nih bang.
1: Apa tuh?
0: Aku Kemenhan.
1: Aduh. Aku Kem.
0: Enggak
1: jadi.
0: Apa? Apa? Apa sih?
1: Enggak jadi.
0: Apaan?
1: Gua ngeliat Vito langsung.
0: Apa?
1: Amin. Makasih Vito.
0: Cupu.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Oke good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Jam 7 malam It's Ivaras to go. Terima kasih banyak yang dengerin dari tadi.
1: Jam 7 malam to go 8 ini.
0: Enggak, lu enggak denger. Gue tadi gue ngomong jam 7 plus 1. Oh, malam It's Ivaras to go 7 plus 1.
1: Oke, okay, game enggak jadi.
0: Gila nih, gue lagi happy Indonesia menang nih. Tapi pertandingannya gue suka banget ngeliatnya. Kita cepat banget mainnya, Bang.
1: Asli. Itu
0: gue nonton enggak kerasa habis karena gue tidur. Enggak. Gue nonton dari awal sampai akhir. Permainannya cepat, oper-operannya bagus, umpan pendeknya bagus, umpan panjangnya bagus. Menurut gue ini salah satu penampilan terbaik sih kemarin tuh.
1: Mainnya emang cepat banget karena 4 kali 4 5 kali 2 detik.
0: Salah dong.
1: Dia bukan 45 kali 2, tapi dia 2 kali 45, 2 detik print. Habis tempat semuanya 45 kali.
0: Kagak, tetap ya. Kita ketemu lagi besok ya.
1: Oke.
0: Besok kita ketemu lagi. Terima kasih Bang Denny, Bang Vito, Bang Apis, Bang Luna, Bang Hendra, Bang Rido. Pokoknya terima kasih banyak buat good friends yang dengerin juga. Yang pulang hati-hati di jalan.
1: Betul.
0: Abis ini gue mau meeting dulu di Citos sebentar. Abis meeting di Citos gue mau ke maulid. Arah maulid. Gue mau ada acara maulid. Sebagai ustadz tuh gue sering diundang maulid soalnya. Okay. Gitu.
1: Ustadz Fransiskus.
0: Aduh. Itu dia, sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends, terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.

Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dulu dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
2: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
1: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
2: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
1: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
2: Repot banget hidup lu, sumpah.
3: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

ada lagu enak yang ini. Kalau ada sembilan kawan mau samamu. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh
0: dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: I wanna hate you, cause I

yuk dengerin lagu enak ini. Lucky for you, that's what I like. That's what I like. Lucky for you, that's what I like. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash.
2: Dari berita pertama, petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama Erin Rotliff mencetak sejarah melaju ke perempat final US Open 2026 setelah menang 3 set. Atas rekor terbaiknya di Grand Slam ini, Aldila bertekad tampil lebih fokus pada laga berikutnya. Sementara dari berita entertainment, film terbaru Robert Pattinson Primetime meraih standing ovation 7 menit di Venice Film Festival 2026. Meski sempat dikritik oleh sosok inspirasinya Chris Hansen, Pattinson berharap karya thriller tersebut tetap dapat diterima sebagai bentuk apresiasi. Kita beralih ke berita sepak bola, kapten Inter Milan Lautaro Martinez menegaskan bahwa meraih trofi Liga Champions adalah impian besar timnya namun bukan sebuah obsesi. Menurutnya hal terpenting adalah menjaga fokus dan membuktikan kualitas di setiap pertandingan.
1: Sekian dulu Delta Flash kali ini good friend, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Yeah. Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

0: luar biasa sekali pagi hari ini. Ini menyemangati diri sendiri untuk bisa terbangun dari tempat tidur adalah sebuah hal yang sangat hakiki buat
1: gue. Makanya gua. Semua kerjaan jangan diambil, Dana.
0: Gak gitu, pinginnya gitu, Pin. Cuma apa daya gitu ya. Gue disuruh kayak... meetingnya nanti ya, segala sebikir gini, aduh meetingnya hari Senin nih, pasti akan lewat hari nih gue meetingnya. Karena memang gak tahu entah kenapa gue meeting sama event yang ini nih, kalau setiap hari Senin atau Selasa, pasti akan selalu lewat hari. Kesel deh.
1: Dan tadi malam lo baru selesai meeting jam 1 malam ya?
0: Jam 1 pagi, jam 1 pagi, terus balik nyampe, terus setengah 2 baru bisa tidur kayak... bangun pagi ini tuh kayak gue snus berapa kali, entahlah. Gimana pagi ini, Ovi?
1: Pagi ini chaos banget.
0: Kenapa tuh?
1: Aduh, bukan malam chaos ini, pagi chaos ini. Pokoknya kalau gue
0: Kenapa,
1: ini mungkin juga masih dirasakan sama beberapa good friend juga yang melewati area BKT atau BKT.
0: Kenapa? Ada apa di situ?
1: Di area Jakarta Timur. Tadi tuh ada kayak pembangunan jalan, pembetulan jalan. Jadi pengaspalan yang memang gue... lumayan agak sedih karena jalanan tuh udah rame tadi walaupun belum jam 6 pagi ya.
0: PJJ udah ada yang mungkin udah mulai masuk kali ya.
1: Iya, termasuk anak gue juga udah sekolah kan hari ini.
0: Hari ini masuk sekolah, oke.
1: Iya, walaupun dengan ketentuan masker selalu, lalu juga enggak ada pembelajaran di luar ruangan dan lain sebagainya. But anyway, balik lagi ke jalanan itu, jadi benar-benar kayak ruasnya tuh lumayan panjang yang disempitkan itu. Jadi kayak pertama bottleneck of course. Okay. Nah, setelah itu kan biasanya agak udah lancar. Nah, ini belum.
0: Aduh, Tuhan, kebayang banget nih jam-jam segini di situ macetnya kayak
1: gimana. Ya, gue enggak tahu sih sekarang masih ada apa enggak, tapi mungkin ada yang melewati ruas jalan di area BKT tersebut. Itu lebih tepatnya adalah setelah Rumah Sakit Duren Sawit arah menuju ke Pondok Bambu. Gitu. Hal kedua yang membuat gua super wah pagi ini astagfirullahaladzim seperti mendapatkan door prize ya.
0: Kenapa
1: gitu
0: tuh?
1: Jadi tiba-tiba pas udah nyampe ke kayaknya udah mau nyampe kantor gitu deh, gua baru sadar
0: kenapa
1: bensinnya kedip-kedip.
0: Serius lo? Waduh itu kesel.
1: Terus
0: banget sih.
1: Terus gue mikir kayak, aduh ini apa gue selesai siaran isinya, tapi jangan-jangan ini udah bener-bener
0: udah habis banget.
1: Iya, karena gue gak sadar kedip-kedipnya dari kapan. Kalau gue mungkin sadar kayak dari baru kedip-kedip kan gue kayak, ah santai ini masih bisa.
0: Oke, masih ada berapa liter biasanya kan.
1: Gue tahu mungkin dari rumah ya.
0: Jadi gini, perjalanan lo dari rumah lo ke sini di Duren Sawit aja lo udah notice itu agak lumayan ada penyempitan jalan. Gak ada sadar-sadarnya itu kelap-kelip atau enggak tuh.
1: Gak
0: indikator
1: tahu gue.
0: Bensin.
1: Gak tahu lu karena baru... fokus gue ke ini siapa sih jalan pagi-pagi. Ah, gue telat nih gitu di otak gue. Jadi gue udah kesel sendiri. Terus udah tuh gue mencoba merelaksasikan diri apa segala macam. Pas gue mau relax masuk Dharma Wangsa. Loh, kok kedip-kedip dari kapan?
0: Ada lagi tuh momen relax ini dipersembahkan oleh udah gak ada tuh.
1: Iya, makanya akhirnya gue tadi ngantri dulu
0: ya
1: tuh.
0: Ya Allah. Ya mudah-mudahan good friend gak seperti apa yang kita rasain pagi ini. Atau bahkan sama. Mau cerita pagi ini boleh banget.
1: Boleh diceritakan by voice note juga kalau misalnya lebih nyaman. Terus juga boleh kasih tahu anak-anaknya udah mulai ke sekolah.
0: Iya betul.
1: Atau masih PJJ.
0: Boleh banget nih. Lewat WhatsApp-nya kita di 08118878991 atau teman-teman bisa mampir ke sosial media kita berdua. User ID-nya @danargumilang @astriovi. Kita
1: betul.
0: Tunggu keseruannya di sana. Jadi gimana hari Rabunya kita seseruan lagu-lagu yang pengin didengar juga boleh, good friend.
1: Boleh banget.
0: Lagu tahun 90-an, lagu tahun 2000-an kita tunggu sambil kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini di Delta FM. Teman untuk
1: yang terus bergerak.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: I'm a bad
1: son of a. Yeah. I'm a little bad man. Woo hoo hoo. Carina, Tammy. Shoo hoo hoo. Gue juga nggak tahu gue nyanyi apa ya, Nar. Sorry.
0: Niat hati mau jadi breaking vokal, tapi lama-lama jadi.
1: Jadi bolanya gitu. Yeah.
0: Good morning, selamat pagi.
1: Hai, selamat pagi good friend. Good Mood Club-nya kembali hadir lagi menemani lo sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat. Di hari Rabu 9 September 2026.
0: Apa bro, bro. Bro.
1: Apa tuh, bro?
0: Mbak Devi tuh ngirimin paket.
1: Oh iya, mau nanti dicek dulu ya paketnya apakah sudah sampai atau belum, Mbak Devi.
0: Baru dan coba cek-in. Kita WhatsApp-nya.
1: Oh iya. Halo Mbak Devi, selamat mendengarkan.
0: Selamat pagi. Kita udah live di TikTok belum sih? Oh belum, matanya Fawas. Baiklah kalau begitu. A very good morning once again to each and every one of you. Mm-mm. Yang baru saja bergabung, ada Astri Ovi, ada Danar Gumilang yang pagi hari ini, gue jujur banget nih good friend ya, gue mencoba untuk melek pagi ini.
1: Karena lo ngantuk banget.
0: Mayan. Mayan, aduh.
1: Teng teng teng. Teng
0: teng teng. Lo tau gak? Lo punya lagu tidur favorit gak?
1: Lullaby gue. Apa ya? Gue tuh kayak apa aja sih lagunya? Gue tuh bukan termasuk yang kayak.
0: Lo light sleeper harus... gak?
1: Enggak.
0: Oh, berarti.
1: Not deep.
0: Tapi lo paham maksud light sleeper kan?
1: Light sleeper kan ini kan, kebangun-bangun kan?
0: Gampang tidur.
1: Oh gampang tidur, enggak. Iya termasuk.
0: Termasuk yang bisa tidur di mana aja?
1: Enggak tahu deh.
0: Gue tuh so-so lah.
1: Gue tergantung situasi dan kondisi, tapi kalau misalnya kayak dalam keseharian, ya. Tapi kalau pas lagi ada masalah kan beda ya.
0: Biasanya
1: Sorry mama.
0: Biasanya asam lambung ya. Anyway, ini ada Abraham seperti biasa yang hadir juga nih pagi ini. Baru banget kejadian mau berangkat ke kantor pakai tas dari rumah tuh rasa udah di resleting.
1: Yeah.
0: Plus pengaitnya. Pas duduk di bus pindahin tas ke depan baru ngelihat ternyata tasnya belum ke resleting.
1: Yeah.
0: Untungnya ketolong sama pengait jadi enggak berantakan kemana-mana.
1: Aduh. Mbak Devi, tahan, kok gede banget ini.
0: Lu jangan kaget. Berat banget lagi kata Raya. Ya Allah Robi, Mbak Devi paketnya besar sekali. Ya Allah. Anyway, terima kasih banyak loh Mbak Devi. Ada, nanti kita unboxing ya. Kang Hendy, selamat pagi. Menyapa kita dari Bandung.
1: Hai.
0: Terus juga sudah ada beberapa yang kirim voice note.
1: Ini siapa nih ya?
0: Celestin seperti biasa.
1: Oh iya.
0: Sudah hadir di Wawa aja Delta FM. Kita coba hadirkan yuk si kecil yang ke satu ini. Yang biasanya nih ada guidance dari sang ayah di belakangnya.
2: Tante Ovi.
1: Oh iya.
0: Halo Celestin.
1: Pagi.
0: Good morning.
2: Aku.
1: Iya, Celestin.
0: Celestin gemes.

0: banget.
1: Aku masih online.
0: Oh, masih online. Masih PJJ.
2: Oh, masih PJJ.
1: Di kantor papa.
2: Sayang.
1: Besok.
2: Oh, ke sekolahnya besok.
1: Aku
0: Semangat kerjanya. Aduh, gemes banget.
2: Oke. Oh iya, terima kasih banyak. Kita semangat selalu. Seperti Celestine juga yang semangat. Tapi kayaknya masih ngantuk.
0: Oh bener nih, masih ngantuk nih sepertinya Celestine.
2: Tidak terdengar jelas suaramu. Jadi aku kadang ragu kamu ngomongnya apa, Celestine. Bye.
0: Dadah. Okay. Aduh, gemes sekali anak ini. Ya ampun, Celestine semangat ya kamu ya. Ini juga kalau melihat beberapa voice note yang satu ini coba kita hadirkan pagi hari ini. Selamat pagi.
3: Tante Ovi, aku Cherry.
2: Hai Cherry.
3: Aku mau request lagu Aerosmith. Yang judulnya Jaded.
2: Oke.
3: Okay. Aku juga mau cerita. Apa kemarin tuh aku sebenarnya udah mulai sekolah, cuma nggak dibacain voice note-nya. Jadi mulai sekarang kami nggak boleh keluar kelas. Kalau keluar kelas tuh cuma boleh buat cuci tangan.
0: Okay.
3: Oh, kan biasanya ada catering di sekolahku. Jadi nanti cateringnya diantarin ke atas, nanti kami ngambil gitu. Terus kami tuh nggak boleh ke bawah lagi selain teman-temanku wudu sama ke toilet. Udah sih gitu aja sebenarnya.
2: Semangat.
3: Oh iya, sehat semuanya ya.
2: Amin.
3: Jangan lupa pakai maskernya. Dadah.
2: Terima kasih Cherry. Oh my god, Cherry, kamu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kami
0: gemas sekali
2: kami,
0: ya.
2: Gemes banget
0: kami
2: denger kamu ngomong
0: atas,
2: kami.
0: Keluar cuma buat cuci tangan sama ke apa tadi?
2: Wudu. Buat sama wudu juga ya. Boleh.
0: Gemas sekali. Cherry semangat ke sekolahnya hari ini.
2: Iya, kalau misalnya enggak ada aktivitas yang harus di luar ruangan, Cherry tetap di luar di dalam ya.
0: Betul sekali. Ini sebenarnya masih banyak sekali nih Delta Kids yang lain yang hadir di Wawa aja Delta FM. Truly happy to receive those voice note. Nanti coba kita ceki-ceki lagi dan ngajakin teman-teman yang kebetulan mendengarkan kita di Delta FM. Salam kenal dari kami berdua, ada Danar Gumilang dan juga Astri Ovi. Kita ngajakin teman-teman untuk bercerita di sini ya, Vi ya.
2: Bener banget, boleh via Wawa kita di 0811 8878991. Kalau misalnya kalian juga lebih senang langsung berkontakkan dengan kita,
0: berkontakkan kata
2: lagi
0: lo.
2: Live soalnya di TikTok.
0: Iya, boleh halo-halo
2: bisa
0: sama kita.
2: Halo-halo dulu.
0: Kita coba ceki-ceki, lihatlah muka bengep gue. Muka bantal ini yang masih ada di sini. Kita coba langsung hadirkan sambil ditunggu requestan lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an.
2: Yes.
0: Yang satunya tadi di request di DM Instagram kita berdua ya, Vi.
2: Bener banget. Ini ada dari salah satu yang DM gue ya. Tadi siapa namanya ya? Nanti deh, kita bacain.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic.
3: Buat good friend yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Letjen Suprapto yang mengarah ke Underpass Senen terpantau lancar. Sementara kondisi lalu lintas di Jalan Salemba Raya yang mengarah ke Matraman terpantau ramai lancar. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Sudirman yang mengarah ke Bundaran HI terpantau ramai lancar.
2: Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. A very good morning teman-teman kita semua yang ada di live TikToknya Delta FM.
1: Iya, disini sudah bergabung warga-wargi.
0: Warga-warga.
1: Ada siapa aja ya? Ada Mbak Devi tentu, ada Hendrik juga, ada Di, ada Sri Mas Tuti, ada Ridwan Syah.
0: Itu Mbak gue stop di situ ya.
1: Oh iya, sorry Tante. Halo Tante. Pantesan lu kayak terkejut ya. Sekejap lu menahan nafas ya.
0: Siapa tuh? Oh, nyokap gua.
1: Oh iya, sorry. Ada King Koi juga, ada Lisa, ada Sparkling Money. Terus ada FP Lita, ada Tiwu, ada Eka juga udah bergabung di sini. Mbak Eka Aprianti, ada Asri Chico, ada Jessia, Litvinov.
0: Yes.
1: Dan tadi yang minta lagu Teh Hijau itu DM langsung ke Instagram gue.
0: Sekejap. Adalah ini dia si Jali-Jali.
1: Maca Enak namanya.
0: Maca Enak. Mau didengerinnya lagunya Teh Hijau juga. Mentang-mentang namanya Maca. Ah sudahlah. Kita sudah puterin lagunya ya, Maca Enak ya. Sambil menyapa teman-teman semua yang hari ini harus tetap aktivitas di luar ruangan. Jangan lupa maskernya, good friend. Di tengah apa namanya ya, abu yang sampai sekarang masih berasa banget menurut gua. Bener. Gua jadi kayak banyak sekali kotoran-kotoran di dalam ini loh Vi, di dalam hidung.
1: Iya.
0: Dan ngerasa kayak wah ini tuh bener-bener yuk hujan gitu ya. Jakarta belum hujan juga, dan kalau ngebahas mengenai dampak El Nino yang ada semalam tuh gue sempet ngebaca satu artikel gitu Vi.
1: Oh, iya?
0: Jadi memang dampak El Nino ini nih bukan cuma ada di Indonesia, tapi juga di luar negeri.
1: Okay.
0: Jadi lucunya di luar negeri ini nih kalau misalnya ada kekeringan, itu akan terlihat dari beberapa batu yang ada di sungainya.
1: Oke.
0: Okay. Gua ngebahas satu sungai yang ada di Jerman. Mm-hmm. Jadi nama sungainya ini nih adalah Sungai Elbe di dekat Dezin di Czech Republic. Jadi kalau ngomongin tentang apa namanya batu-batuan yang ada di sini, ini dinamain namanya Hunger Stones. Lucu deh. Jadi kalau dalam bahasa Jermannya tuh Hunger Stein, di mana ini bukan pembatas batu aja, tapi batu atau tebing yang ada di dasar atau tepian sungai yang dikasih tanda tahun ketika permukaan air ini mencapai titik sangat rendah gitu Vi.
1: Oh, jadi kayak misalnya terakhir kelihatan nih itu adalah di tahun 1990 misalnya. Itu baru bisa kelihatan lagi kalau misalnya ada kekeringan lagi di tahun-tahun setelahnya.
0: Betul. Jadi memang ini kalau ngelihat apa namanya tulisan-tulisan ini sebenarnya ya balik lagi ada yang bilang katanya dari zaman Nazi di sana. Which di tahun 1500-an, Vi. Tapi sebenarnya kalau bercerita mengenai tahun-tahun yang ada, gue tuh tadi sempat ngeliat satu video gitu. Katanya nih, si batunya itu tuh ada yang dari 1906.
1: Wow.
0: Jadi gue mikirnya gini, wow, kekeringan pada masanya dari zaman dulu. Gue pikir nih kekeringan itu tuh kan
1: karena global warming
0: dan segala macam. Ternyata pada masa itu tuh udah ada kekeringan-kekeringan ini. Dan bahkan ada satu tulisan di situ. Aduh, gue lupa exact tulisannya apa, arti tulisannya apa ya. Jadi kayak intinya gini, kalau lo sampai melihat tulisan ini, lo harusnya menangis, katanya gitu, di dalam tulisan itu.
1: Karena kering.
0: Karena kering, iya. Karena memang yang namanya kekeringan itu kan berdampak pada banyak hal juga ya. Dan kalau di Indonesia ya berdampak juga pada apa namanya sisi pertanian,
1: industri-industri yang
0: membutuhkan air dan lain sebagainya. Yeah. Mudah-mudahan cepat hujan ya.
1: Amin. Ya tapi walaupun memang kalau zaman dulu ya ketika kekeringan itu kan gak banyak hal yang bisa dilakuin sama orang-orangnya. Karena kan jet pump belum ada tuh pada masanya.
0: Mohon maaf, gak ada sanyo dulu ya.
1: Iya.
0: Sanyo kata gue.
1: Bunyi tuh biasanya.
0: Good friend, lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an masih akan kita mainin. Masih terus kita ajak juga teman-teman semua yang mau ikutan request bisa mampir ke WhatsApp-nya Delta FM.
1: Betul banget, 0811-8878-991. Atau mampir aja ke live TikTok-nya kita nih, kita lagi live sekarang di Delta FM.
0: Sambil kita tunggu, tikben dulu yuk.

0: top Winko Babat jadi go internasional.
1: Aduh enak banget. Salah satu makanan tradisional favorit gua all the time adalah Winko Babat.
0: Oh gitu.
1: Baik enak yang kereta api sih. Ataupun ini kan ini adalah yang barunya tuh di Tiader. Terucap.
0: Oh, ini emang, kayak ini ya, kayak apa? Kayak aplikasi buat cari jodoh ya.
1: Tinder dong.
0: Ini Tinder.
1: Tinder itu bukannya kalau misalnya udah capek banget, aduh gue pengen banget tidur deh.
0: Tidur. Oh, okay. Jangan tidur dulu Danar. Masih ada 3 jam lagi siarannya. Oh. Ayo semangat.
1: Jangan gitu dong.
0: Tapi kita happy banget apa ya. Toh? Dalam beberapa minggu ini tuh Mbak Devi udah kirim-kirim. Mm-hmm. Terus Kang Rahmat juga kemarin dengan Kartika Sarinya.
1: Oh iya, aduh luar biasa banget.
0: Nyami.
1: Mbak Eka terus dengan
0: Mbak Eka dengan brownies
1: dari itu loh, Bogor. Itu. Kita kan di sini tuh
0: Mamamia Lezat.
1: Suka banget yang namanya berbagi bersama di studio Delta FM gitu ya. Kita bagi-bagi ke studio sebelah, orang-orang sebelah pun juga, bahkan si Danang kemarin di sini kayak, browniesnya masih ada lagi enggak?
0: Dan kayaknya pagi hari ini juga kayaknya mereka akan mampir lagi ke sini juga akan seru-seruan dengan kita, cemilan-cemilan kita ya.
1: Ini sebenarnya vice versa, kita ke sebelah, mereka ke sini gitu. Happy-nya ketika punya tetangga yang menyenangkan tuh begitu ya, Vi?
0: Iya, benar. Termasuk kita yang sangat happy sekali punya pendengar yang memang suka banget nih kirim-kirim voice note pagi-pagi untuk menyapa pagi.
1: Ngirim sapa pagi di sini nih sebenarnya ada Ito kita dari Medan. Ito Nelly, selamat pagi Ito Nelly.
2: Halo Om Danar dan Tante Ovi. Ayah, aku Jevanya.
0: Hai Jevanya sayang.
2: Iya. Hari ini Medan mendung, tapi enggak hujan kok.
1: Aduh.
2: Ini aku udah nyampe sekolah tapi belum mau turun. aku mau request.
1: Apa sayang?
2: Lagu Dan dari Sila On Seven, pesanan mama aku nih.
0: Apa pesanan mamamu?
2: Ya, terima kasih. Semangat siarannya.
1: Sama-sama Jepangnya.
0: Gemes banget sih.
1: Yang belum mau turun sekolah. Kamu belum mau turun sekolah, nanti tiba-tiba sekolahnya sudah belnya nyala sayang. Jangan tiba-tiba gak bisa masuk gimana. Nanti coba kita cek ya.
0: Lu kunyah dulu deh Winko lu.
1: Sebelumnya maaf
0: Winko bat.
1: Anyway, ini pun juga ada yang ngirimin voice note lagi nih, Vi.
0: Ah, siapa sih?
1: Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Kadada dan Kopi.
0: Halo.
3: Ini aku, Jasmine.
0: Hai, Jasmine.
3: Karena sekarang masih jam 6.45, tentu aja aku lagi perjalanan menuju ke sekolah.
0: Perjalanan.
3: Semoga aja gak telat. Kalau telat lagi, dimarahin kesiswaan nih. Nah, aku mau itu dong request lagu apa yang liriknya Seria. Aku sebelum hujan, apa yang kau butuh ku berikan.
0: Dari kita.
3: Boleh ya kak, kalau ada.
0: Oke,
3: makasih kak.
1: Ayo judulnya apa, Ovi?
0: Ku yang lama di sini. Bukan. Menjagamu ya tanpa hati.
1: Iya, sabar.
0: Sedia
1: payung sebelum hujan.
0: Iya betul, arahnya segitu ya. Mayan tuh buat digojekin.
1: Kamu semangat payung hari ini sekolahnya. Terima kasih banyak sudah ngirimin voice note ke kita. Vi, kita mau lanjut dulu muterin lagu enak sambil nanti kita ada iklan-iklan yang akan hadir bersama dengan kita. So buat good friend yang baru bergabung, Danar Gumilang dan juga Astri Ovi masih hadir di sini. Kita masih akan muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Jadi buat teman-teman, let's go. Kita seseruan sampai jam 10 pagi nanti. Mau dengerin lagu favoritnya? Silakan mampir ke sosial media kita @deltafm di TikTok karena kita lagi live di sana. Sambil kita mukbang di sini.
0: Iya.